0: ditinggalkan ya di waktu bulan Ramadan. Nah, sesuai ya jumlah hari yang pernah dia tinggalkan. Adapun ya apakah puasa sunnah bisa menggantikan puasa qadha yang wajib? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena ini ya berbeda ya statusnya. Yang wajib tidak bisa diganti dengan yang sunnah. Nah, maka puasa Senin Kamis, kalau dia niatnya Senin Kamis, itu niatnya puasa yang biasa dilakukan, puasa sunnah. Nah, maka enggak bisa dia niatkan dengan sunnah tadi untuk mengqadha yang wajib. Enggak. Dia harus meniatkan bahwa puasa pada hari Kamis dilakukan adalah tujuannya untuk mengqadha puasa yang pernah dia tinggalkan. Harus ada niat, diniat di hatinya ada ini puasa yang ya bertepatan dengan hari Kamis. Tapi niatnya adalah mengqadha, bukan karena hari Kamisnya. Harus dibedakan. Kalau niatnya hari Kamis saja, yang enggak terlaksana mengqadha tadi. Karena ini puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah. Berbeda seorang mungkin dia puasa Syawal, kemudian tepatan pada hari Kamis atau hari Senin, ya dia mendapatkan dua keutamaan tadi. Dua keutamaan tadi, nah, puasa Syawal dia dapat, kemudian juga puasa Kamisnya atau Senin Kamisnya dapat, karena satu sama amalan ya satu jenis ya, amalan-amalan yang sunnah. Oleh karena itu, ya harus diniatkan untuk puasa mengqadha yang wajib yang ditinggalkan. Innamal a'malu binniyat. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, masih di Sumatera Selatan. Kembali Ustaz, pertanyaannya Ustaz, apakah perkataan yang mengatakan kami beribadah semata-mata cinta karena Allah, tidak mengharapkan surga dan lain-lainnya, apakah ini bisa dibenarkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Fadol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik. Apakah pernyataan kami beribadah hanya karena cinta kepada Allah dan tidak mengharapkan surga gitu atau yang pahala yang atau ungkapan yang sejenisnya? Apakah benar perkataan ini? Ya. Ini perkataan yang tidak benar. Ya. Perkataan yang batil. Ya. Bahwa orang yang beriman, dari kalangan para nabi, orang-orang soleh, mereka beribadah itu bukan hanya kena cinta saja. Beribadah juga mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi, rukun dalam beribadah itu ada tiga. Yang berkaitan dengan hati. Yang pertama cinta, yang kedua adalah harapan, dan yang ketiga, takut. Ini ketiga perkara ini rukun ibadah yang berkaitan dengan hati. Namakan arkan al-ibadah al-qalbiyah. Jadi ibadah yang kita lakukan harus dibangun di atas tiga hal itu. Tidak cukup hanya beribadah karena cinta. Ya. Tidak cukup hanya beribadah karena berharap. Tidak cukup hanya beribadah karena rasa takut. Tapi ketiganya harus digabungkan. Seorang yang beribadah, ya, yang dilandasi di atas kecintaan kepada Allah yang diibadahi. Kecintaan yang menjadikan dia itu tunduk kepada Allah. Nah, yang mendorong dirinya untuk beribadah. Karena dia cinta kepada zat yang dia ibadahi. Cinta kepada ya ibadah yang dia lakukan dalam rangka mendekat diri kepada Allah. Ini yang pertama. Al-mahabbah. Kemudian karena berharap, ada harapan. Nah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Mengharapkan ya imbalan pahala di sisi Allah. Karena Allah menjanjikan barang siapa yang beramal, demikian pahala dan juga keutamaannya. Kemudian juga ada rasa takut. Seorang yang beribadah ada rasa takut kepada Allah. Yang membuat dirinya selalu ya berprasangka jelek kepada dirinya dan tidak sombong terhadap amal ibadahnya. Dia takut ibadahnya tidak diterima. Dia tidak gurur, yaitu tertipu atau sombong dengan ibadahnya. Takut. Di waktu yang sama, dia juga memiliki takut terhadap azab Allah, murka Allah. Maka dia waspada, hati-hati dalam hidupnya. Jadi ini tiga rukun ibadah qalbiyah. Nah, jadi ibadah orang ahlu tauhid, orang beriman itu dibangun di atas tiga itu. Tak cukup dengan hanya cinta. Ya. Man abadallah bil mahabbati fahuwa zindi, kata para ulama salaf. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam beribadah, ya, doa yang beliau panjatkan pada Allah tidak keluar substansinya dari apa? Permohonannya dari mengharap, ya, bahwa agar Allah memuliakan dia untuk masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Maka tatkala seorang datang pada Nabi bertanya, atau Nabi bertanya kepadanya, "Mada taqulu fi du'aik?" Apa yang kau ucapkan dalam doamu? Laki tersebut mengatakan, ya, "Inni la uhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'adz. Fa inni as'alullah al-jannah wa an yaqiyani minan nar." Saya tidak mampu mengucapkan berbagai redaksi dan ungkapan yang kau ucapkan dan bersama sahabat Mu'adz dan yang lainnya. Yang saya ucapkan dalam doa, ya, mengharap surga kepada Allah dan selamat dari api neraka. Itu yang saya ucapkan. Itu yang saya harapkan. Apa kata Nabi SAW? Haulaha nudandin. Ya, doa kita, ungkapan kita, ucapan kita juga seputar itu juga. Enggak keluar dari itu. Selamat dari api neraka dan dimuliakan masuk surga. Jadi ada harapan. Nabi SAW berharap kepada Allah. Ya, berharap. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu membangun Ka'bah dengan penuh ikhlas, beliau berharap, bukan hanya cinta. Beliau Khalilur Rahman, orang yang paling cinta kepada Allah. Maka Allah membalas dengan cinta yang spesial itu, khullah. Beliau beramal, yang berharap agar amalan diterima. Apa kata beliau? Wa idh yarfa'u, Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi ya Allah, terima. Beliau membangun Ka'bah bersama Ismail. Kemudian berdoa. Nah, apa kata beliau? Sebagaimana firman Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima dari kami. Nah, oleh karena itu, ibadah harus dibangun di atas ketulusan cinta kepada Allah, ketundukan hati yang sepenuhnya kepadanya, kemudian penuh harapan terhadap pahala di sisi Allah Subhanahu. Itu amalan orang yang beriman ahlu tauhid. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz. Untuk berikutnya Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Dipersilahkan. Ya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Sama Allah, di Jawa Timur.
1: Baik, silakan.
2: Bagaimana kalau bermakmum kepada seorang kiai atau ustaz yang setiap tahunnya itu berziarah ke kuburan para wali? Itu sholatnya sah apa enggak, Ustaz?
1: Baik.
2: Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Jawa Timur. Barakallahu fiik. Menanyakan tentang hukum, ya, bermakmum di belakang mungkin ustaz atau kiai yang setahun ziarah ke kubur wali gitu, ya. Kita harus membedakan, ya. Yang pertama, hukum ziarah kubur. Ya. Yang kedua juga, ya, kapan, ya, sahnya bermakmum kepada seseorang. Pertama, kalau ziarah kubur, ya, atau yang pertama bermakmum dulu. Bermakmum, ya, bahwa sah seorang bermakmum kepada orang yang sah sholatnya. Ya, kendati dia mungkin pernah melakukan dosa, berbuat maksiat, tapi selama dosa dan kemaksiatan tidak mengeluarkan dia dari Islam, artinya statusnya masih muslim. Ya, Maka secara hukum bahwa sholat di belakang orang yang sah sholatnya, ya boleh, itu secara hukum. Tapi tentu masalah keutamaan tentu akan berbeda seorang yang sholat bukan orang yang alim, yang taqwa, yang masya Allah ya khusyuk dan ibadah, orang yang arif billah, berbeda dengan orang yang mungkin ya kadang berbuat kepasikan lalu dia mungkin jadi imam ya. Selama sholatnya sah berarti bermakmum di belakangnya sah. Ini poin yang pertama. Nah, sama halnya juga ya para ulama menjelaskan seorang yang bermakmum di belakang imam yang zalim, kan begitu, pemimpin yang zalim jadi imam, boleh enggak bermakmum di belakangnya? Ya boleh selama sholatnya sah. Tapi kalau seandainya ada yang lain, yang di orang yang adil, orang yang ya orang yang soleh, maka itu terlebih utama sholat di belakangnya. Ini poin yang pertama. Nah, permasalahan tadi kebiasaan setiap tahun harus ziarah kuburan wali. Ini tentu dari tinjauan akidahnya ya tidak tepat. Karena tidak boleh menghususkan hari tertentu atau setahun harus ziarah kuburan. Gak ada dalilnya menjelaskan hal itu. Ya, menziarahi kubur siapapun tujuannya adalah untuk mengingatkan pada kematian. Apalagi tatkala seorang merasa jauh ya, dirinya semakin merasa jauh dan gersang dari keimanan. Ya, silakan ziarah kubur. Itu akan melunakkan hati yang keras. Akan menanamkan sifat takut dan ingat kepada kematian. Dan itu tidak boleh dijadwalkan secara khusus setiap hari ini, setiap pekan ini, setiap tahun ini atau bulan ini, terus seperti itu menjadi kebiasaan. Ini enggak boleh. Bukan jadikan suatu kebiasaan tradisi yang terus-menerus seperti itu. Itu enggak boleh ziarah kubur seperti itu. Dan juga enggak boleh seorang meniatkan hanya perjalanan jauh, keluar kota atau keluar negeri, gara-gara ingin ziarah kubur. Enggak boleh. Ya kalau ada seorang sekarang, dia pergi ke Madinah. Apa tujuannya? Ziarah kuburan Nabi, keliru niatnya. Datang ke Madinah untuk ibadah di Masjid Nabi itu. Bukan untuk ziarah kubur. Nah, begitu juga seorang di luar kota, provinsi lain, ingin dikhususkan. Oh, kuburan wali di provinsi lain. Sengaja mendatangi itu. Gak boleh. Nabi menjelaskan, hadillah tushaddur rihal illa lathasimah saja. Gak boleh sengaja diniatkan, dipersiapkan segala transportasi dan akomodasi gitu ya. Untuk betul-betul perjalanan ibadah ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadha, Masjidil Aqsa. Tiga itu. Adapun kuburan, gak ada syaratnya untuk sengaja diniatkan sebuah persiapan ya untuk ziarah kubur. Gak ada. Sampai pun kuburan Nabi, gak boleh diniatkan datang dari Indonesia ke Madinah untuk ziarah Nabi. Enggak. Untuk sholat beribadah di Masjid Nabi. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kalau ritual seperti disertai dengan berbagai ritual dan kebiasaan dalam ziarah tadi, tabarruk, kemudian tawasul-tawasul yang dengan para wali, dengan keyakinan ini orang yang soleh, dekat kepada Allah. Kalau kita berdoa dengan menyebut nama mereka, memohon disampaikan hajat kita, akan diterima Allah. Ini sudah keyakinannya. Tidak benar. Ya. Tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Nah, tanpa mengurangi kedudukan mereka. Orang-orang yang soleh, wali Allah, beriman dan bertakwa. Mereka enggak bisa. Kendati mereka kedudukan tinggi si Allah, enggak bisa mendatangkan berkah kepada kita. Enggak bisa memperkenankan doa kita. Mereka enggak bisa juga mengangkat hajat kita kepada Allah. Langsung minta kepada Allah. Enggak mesti harus berzikir, berdoa, cakruan di sekitar kuburan. Enggak. Bahkan itu hal yang juga tidak disyariatkan. Jadi, oleh karena itu, prinsipnya, siapa yang sholatnya sah, maka sah bermakmum di belakangnya. Tapi masalah keutamaan, ya tentu ya, carilah imam yang betul takwa, yang berilmu, yang tidak melakukan ritual-ritual bid'ah yang seperti diutarakan tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Rian di Tangerang. Izin bertanya Ustaz, masalah ajal apakah benar sudah tertulis Ustaz? Terus buat apakah kita berdoa?

من التقدير، أن تؤمن بالقدر خير وشر. نعم. Jadi apa, ya ajal ya, yang segala yang kita lakukan dan apa yang terjadi semua, apakah segala satu ajal itu sudah takdir? Ya. Apakah jodohnya takdir? Nah, apakah semua musibah takdir? Semua, sakit, sehat, ya, sukses, mendapatkan jabatan, dicopot dari jabatan, terjadi bencana, kebakaran, tabrakan semua, ya, adalah dengan takdir. Kullu syai'in biqadar. Begitu kata Nabi SAW. Tayyib. Telah tertulis. Iman kepada takdir, para pemirsa, iman kepada takdir itu tidak sempurna kecuali meyakini empat perkara. Jadi kalau orang tidak meyakini empat perkara ini, bermasalah iman pada takdirnya. Yang pertama, meyakini bahwa Allah telah mengetahui. Ilmu Allah yang luas meliputi segala sesuatu. Mengetahui tentang perbuatannya, perbuatan hamba, semua yang ditakdirkan. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian, apa yang diketahui oleh Allah tadi, Allah mengetahui yang telah berlalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi dan akan terjadi. Dunia dan akhirat telah mengetahui. Itu semua ditulis di Lauhul Mahfuz. Buku catatan induk, ya, takdir, Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz, pena yang Allah ciptakan khusus menulis itu. Dan tintanya telah kering, dan juga lembaran telah digulung, berarti tidak ada yang ditambah lagi, semua. Ajal, termasuk ajal. Ya. Kemudian, segala sesuatu yang terjadi, itu dengan izin dan kehendak Allah. Ajal terjadi dengan izin Allah. Berbagai sebab, ada dengan tabrakan, ya kemudian banjir, longsor, apalagi namanya itu ya musibah Gunung Merapi, kebakaran, macam-macam, peperangan, ya, runtuhan tanah dan atau longsor dan seterusnya. Sebabnya yang berbeda, ada sakit, ada yang tidak, ya, biasa-biasa saja. Sebabnya yang berbeda, ajalnya sama. Semua ditakdirkan. Apapun yang terjadi, sebabnya semua dengan takdir. Nah, kemudian yang terjadi itu semua dengan ciptaan Allah. Ini empat perkara yang wajib diimani. Kembali pada pertanyaan tadi, apakah ajal? Iya. Jadi, ajal telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum ciptaan langit dan bumi itu 50 ribu tahun lamanya. Sebelum ciptakan langit dan bumi. Ya, itu telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Taib. Nah, kemudian ada lagi yang dirinci. Ajal seseorang tadi, yang sudah ada di kitab induk tadi, nah, begitu dia berada di rahim ibunya, ya, selama dikandung oleh ibunya dan sudah berproses, ya, perubahan dari janin, dari setetes mani, kemudian sekumpal darah, sekumpal daging, kemudian tulang, kemudian badan, ya, kemudian ditiupkan roh. Nah, malaikat diutus oleh Allah untuk menentukan lagi. Dia telah tertulis Lauhul Mahfuz, kitab induk. Tapi dirinci lagi. Ajal dia ini berapa tahun? Ya. Ya rata-rata 60 tahun sampai 70 tahun kan begitu. Dirinci lagi. Ajalnya. Dirinci lagi apa? Artinya umur, ya. Ini umur. Diperintahkan menulis empat perkara. Rizki. Rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya, ya umur dia. Wa amali, amalannya. Wa syaqin aw sa'id, kondisi dia. Bahagia atau sengsara. Ini empat perkara. Ya. Dan ini semua empat perkara sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi begitu seorang di rahim ibunya, begitu ditiupkan rohnya, dirinci lagi. Ajal dia umurnya sampai kapan? Apa penyebab kematiannya? Ya. Amal dia, kondisinya orang baik atau yang jelek. Akan tetapi, kita tidak mengetahui yang ditakdirkan di waktu di rahim tadi. Kita tahu mengajal ditakdirkan umur, amalan. Ya. Tapi kan gak tahu. Bapak yang bertanya, tahukah kapan ajal datang? Berapa umur yang tersisa? Berapa tahun ditakdirkan? Berapa rezekinya? Enggak. Nah, oleh karena itu,
Allah juga

0: ditakdirkan. Ada sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahan umur, ya, untuk mendapatkan rezeki, untuk memudahkan amalan. Apa namanya itu? Doa. Ya, doa itu ditakdirkan Allah untuk mendapatkan keberkahan tadi. Nah, kalau seorang hamba berdoa, berkahi umurnya, diberkahi. Ya Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan. Jangan panjang umur saja. Kalau panjang umur, tidak taat, tidak ada gunanya. Ya, petaka, tambah dosa, ya, tambah sengsara. Tapi keberkahan umur dan baik amalan, ya, panjang umur. Nah, Allah mentakdir kalau dia berdoa, ditambah umur Allah. Tapi yang ditambahin itu tertentukan dalam Lauhul Mahfuz atin, kalau dia berdoa, umurnya akan ditambah. Kalau enggak berdoa, ya udah. Sesuai dengan apa yang ditakdirkan tadi, tapi kan enggak tahu apa yang ditakdirkan. Jadi doa itu adalah sebab untuk mendapatkan berbagai kebaikan. Tapi kalau Allah telah menentukan, tidak lagi berfungsi doa di sini. Ad-du'a la yaruddul qadar illa du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Ini kena sebab. Sebab. Nah, kalau ditinggalkan sebab, ya terjadi apa yang telah Allah takdirkan. Contoh, seorang sakit. Kalau dia berobat, ya, sembuh. Berarti masih hidup. Kalau tidak berobat, mati. Berarti sudah datang ajalnya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sebab. Nah, berobat tadi sebab itu ditakdirkan juga, ajal ditakdirkan juga. Sama. Jadi semua itu ditakdirkan ajal. Nah, oleh karena itu, tatkala Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah semua telah ditakdirkan tempatnya di surga dan neraka? Kata Nabi, iya. Nah, kalau begitu untuk apa beramal? Sama pertanyaan Bapak tadi. Ajal tadi untuk apa juga berdoa? Kata Nabi, ya kalau begitu udah enggak perlu kalian beramal enggak? Nabi mengatakan, betul semua telah ditentukan sesuai dengan tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi kata Nabi, kalian harus bekerja, berusaha. Itu sebab untuk meraih kebaikan tadi. Makanya, na'am i'malu fakullun muyassir lima khuliq. Lalu kalian beramal, berusaha. Kenapa? Karena kalau berusaha itu sebab, maka akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang ditakdirkan Allah tadi. Makanya orang berbuat kebaikan, ya akan dapatkan kebaikan. Tidak beramal, buat kejelekan, dapat kejelekan. Fakulun muyassar lima khuliqala. Qala Allah Azza wa Jalla, fa'amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil husna, fasan yassiru lil yusra. Wa amma man bakhila, wa staghna, wa kadzaba bil husna, fasan yassiru lil usra. Yang berbuat baik, ya, memberikan berkorban untuk dirinya, berkorban untuk dirinya, ya, memberikan yang terbaik untuk dirinya, amal soleh dan yang lainnya, Allah mudahkan kepada kebaikan. Tapi kalau dia bakhil, tak berbuat kebaikan, sombong, angkuh, ya, meninggalkan kebenaran, mendustakan kebenaran, disulitkan, ya, dia diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang urusannya. Maka beramallah. Nah, beramal, kemudian berdoa, kemudian pasrah. Beramal, berdoa, pasrah. Tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi, itulah yang terbaik. Pasti ada hikmah. Nah, jadi kita hidup ini, ya, biar enggak bimbang, enggak bingung memahami masalah takdir. Jadi hanya kita berputar dalam satu lingkaran dari satu titik ke titik yang lain. Inilah titik-titik takdir tadi. Kalau kita sakit, ya pindah, datang dokter, minta resep, minum obatnya, selamat. Lapar, ya, pindah takdir lain, makan, kenyang. Mau dapat keturunan, ya jangan jomblo, nikah yang benar, nikah, kemudian ya cocok tanam, kemudian dapat keturunan, seperti itu. Nah, jadi berpindah di satu tempat. Ada seorang yang mungkin ekonomi pas-pasan, ya berusaha sambil berdoa, maka usaha dimudahkan urusan, maka dapat harta dan bisa jadi orang yang kaya. Kan begitu. Jahil, orang yang tidak memiliki, ya, keahlian dan bodoh, ya belajar, dengan belajar dia akan mendapatkan keahlian. Itulah takdir. Jadi berpindah satu titik yang lain, enggak ada yang keluar dari lingkaran takdir tadi. Nah, apa yang terjadi setelah kita berusaha, terjadi di luar persepsi kita, itulah bahwa manusia tidak mengetahui apa yang ada di takdir, tapi dia meyakini segala sesuatu dengan takdir. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ehsan MA hafizallahu taala dari kajian yang telah beliau sampaikan, pembahasan kitab Amalul Qulub. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar di Roja dimanapun Anda berada. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam kami menemani antum semuanya menghadirkan kajian-kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran.

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, waqad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa, waj'ala

0: ikhraja.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: Bara.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nasara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَّارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
3: Qul

0: ajaba.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
0: Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada.
1: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
0: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
1: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
0: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqata.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
0: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba.
1: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.
0: Wa anna

0: Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.
1: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا.
0: Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: rasada.
1: Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

0: Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.
1: Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalika kunna tara'iqa qidada.
0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
1: Wa anna dhanna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba.
0: Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.
1: Wa anna

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: رَشَدًا.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
0: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
1: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.
0: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
1: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
0: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
0: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
1: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.
0: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
1: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.

0: ahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
0: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
0: Qul inni lan yujirani min Allahi ahada, wa lan ajida min dunihi multahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.
0: Illa

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'adun fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
4: نحميهم بأن نلحقهم بحلقة تحفيظ القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
5: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
9: Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
10: Hai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
9: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
10: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
9: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila.
10: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
9: إن لك في النهار سبحا طويلا.
10: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
9: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
10: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
9: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
10: Dialah Tuhan masyriq dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
9: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
10: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
9: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
10: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
9: Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
10: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
9: Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
10: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
0: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
1: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
0: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
1: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.
0: In

0: bihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.
0: In

0: أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
6: Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn. Muttafaqun alaihi.
10: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
11: Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir.
12: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu, agungkanlah, dan pakaianmu, bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala, tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi,
1: dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah.
11: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ

0: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid.
0: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.

0: أكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
0: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
1: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar.

0: taqaddama aw yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.

0: حتى أتانا اليقين.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: فَمَا

0: مغفرة فرت من قسورة.
1: Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: أذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
9: La uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
10: Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.

0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: المستقر.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.

0: nadhirah.
1: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

0: bayanah.
1: Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.

Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

0: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وبعد. إخوات الإسلام رحمني ورحمكم الله. Berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah kembali untuk mengingatkan kita tentang pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhallahu Ta'ala mengenai pelajaran faedah-faedah sejarah Islam biografi Imam Darul Qutni. Kami hadirkan ke ruang dengan Anda untuk kita murojaah. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bidinil umidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kembali pagi hari ini dapat kita melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah ilmiah dari sejarah Islam. Kelanjutan dari penjelasan tentang masa khalifahan Al-Qadir Billah, masa kekuasaan Al-Qadir Billah dari dalam rentang kekuasaan Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah atau khilafah Bani Abbasiyah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah SWT. Semoga kita senantiasa dikaruniai Allah SWT keberkahan, nikmat dan rahmat serta kesehatan, dan kita dilindungi oleh Allah SWT dari berbagai bentuk keburukan dan kejahatan. Tak lupa pula di hari yang penuh berkah, hari Jumat ini, kita dianjurkan oleh Rasul kita SAW memperbanyak ungkapan salat dan salam. Semua kita termasuk dari pengikut beliau yang setia berada di atas sunnah sampai akhir kehidupan kita, dan kita termasuk orang-orang yang dapat mencicipi kemanisan dan kesejukan air telaga beliau di akhir kelak serta mendapat syafaat beliau di dalam meraih keberuntungan dan kemenangan di akhir kelak. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah SWT, sedikit kita jelaskan bagaimana khilafah Al-Qadir Billah itu dalam masa rentang yang sangat panjang sekali. Maka Imam Katsir menyebutkan tentang beliau ini, kehidupan beliau adalah tentang Al-Qadir Billah, menyebutkan yang telah kita bahas kekuasaannya pada pertemuan kita yang lalu. Beliau menyebutkan lam yu'ammar ahadun minal khulafa qablahu. Jadi beliau ini memang usianya sangat panjang, Al-Qadir Billah ini, ya. Wala ba'dahu, dan juga setelahnya. Maka fa fi dzalika, ya, khalifatan 41 sana. Di mana dalam panjang rentang umurnya yang panjang begitu, ya, dalam umur sekitar, ya, 80 berapa, ya, di mana beliau menyebutkan sitawasamainina sana. Jadi 86 tahun beliau berumur, 86 tahun dalam 41 tahun itu masa menjadi dia khalifah. 41 tahun, dan dia menjadi khalifah dalam masa yang cukup lama sekali. Ya, umurnya juga tidak ada khalifah yang sepanjang dia umurnya. Kata Ibnu Katsir menjelaskan tentang khalifah Al-Qadir Billah ini. Jadi belum ada khalifah yang sepanjang umur seperti beliau. Sebelumnya pun sesudahnya, kata beliau, dan juga tidak ada yang berkuasa selama beliau berkuasa, yaitu 41 tahun, ya. Kata beliau, "Hadza aidan syai'un la yusbaq ilayhi." Alam yasbikhu ahadun fi dzalik. Di mana masa kekuasaan 41 tahun itu belum ada juga seorang pun yang mendahului beliau dalam masalah ini. Nah, beliau menyebutkan, ya, wa kana rahimahu haliman kariman. Beliau adalah seorang orang yang sangat santun, pemurah, ya. Muhibba li ahli ilmi, sangat cinta kepada para ulama, dan juga orang yang sangat taat waddin wassalah, cinta kebaikan. Wa ya'muru ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan dia beliau adalah orang yang semangat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa kana ala tariqatis salaf fil i'tiqad. Nah, ini selalu diungkapkan oleh para ulama, ya. Mereka dan dia adalah orang berjalas, ya, menganut akidah salaf dalam i'tiqad, keyakinan. Maka ini yang sangat penting bagi kita. Jadi beliau menekan akidah salaf dalam i'tiqadnya. Nah, nanti kita akan sebutkan para ulama-ulama yang wafat di masa beliau yang menyuarakan dan yang memperjuangkan akidah salaf. Jadi wa kana ala tarakat salaf fil i'tiqad. Dan dia ini orang yang menganut akidah salaf dalam keyakinannya. Walau fi dzalika musannafatun kanat tuqra'u 'ala nas, dan dia juga sebagai orang alim. Sebenarnya telah sebutkan di antara Ibnu Salah memasukkan beliau dari kalangan ulama Syafi'iyah dan beliau memiliki tulisan-tulisan ya dalam masalah akidah ini. Maka di sini juga kita dapat mengkanter ya anggapan orang bahwa kebanyakan ulama Syafi'iyah itu adalah berakidah Asy'ariyah umpamanya. Padahal kalau kita lihat di abad-abad ke-4 Hijriah itu kebanyakan ya mayoritas ulama Syafi'iyah adalah berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidatus salaf. Baik. Kemudian kitab-kitab yang beliau tulis itu menjadi bahan ajaran di masa beliau ya, dibaca dipelajari di masjid-masjid ya. Kana tuqra'u 'ala nas, itu diajarkan kepada manusia akidah yang beliau tulis tersebut. Dan beliau kana abyad husnal jism, beliau orangnya putih, ganteng ya, tawilul lihya, dan juga panjang jenggotnya. Ini pujian ya. Di mana ulama-ulama ketika membuat biografi para ulama selalu menggambarkan bagaimana secara lahir mereka menjalankan sunnah. Di antaranya selalu menyebutkan tawilul lihya, kathiful lihya, panjang jenggotnya, jenggotnya yang tebal. Nah, itu menunjukkan mereka secara zahir, secara bukan batin saja, akidah saja, tapi pengamalan juga tampak, yaitu memakai jenggot. Jadi jangan ada asumsi ya masyarakat mengatakan kalau orang berjenggot panjang itu adalah ciri-ciri kaum radikal. Tapi toh nyata banyak sekali orang yang berpaham radikal sama sekali tidak berjenggot. Baik, kemudian juga disebutkan sini ya. Ariduha yukhdibuha. Jadi kemudian juga tebal, lebar ke samping juga, panjang ke bawah. Kemudian juga yukhdibuha, artinya beliau sedikit yukhdib itu sebenarnya mencatnya dengan hana, istilahnya itu dengan sebagaimana yang biasa dilakukan para ulama jika sudah mulai tumbuh rambut putih berwarna putih di antara jenggotnya. Wa kana yaqumul lail, dia seorang khalifah yang rajin qiyamul lail, kathir sadaqah, dan juga orang yang banyak bersedekah. Muhibban li sunnah, sangat cinta kepada sunnah. Jadi ini pujian bagi Qadir Billah ini. Disebutkan dalam kathir bagaimana dia adalah orang-orang seseorang khalifah yang benar-benar teguh dalam agamanya. Kemudian muhibban li sunnah wa ahliha, sangat cinta kepada sunnah dan juga para orang-orang yang menjalankan sunnah tersebut. Mubghidan lil bid'ati wa ahliha, dan tidak suka kepada orang yang membuat bid'ah dan pelakunya. Wa kana yukthiru shaum, dan dia ada orang yang suka berpuasa. Wa yubirrul fuqara min aqta'ihi, dan dia memberikan santunan kepada fakir miskin dari gajinya sendiri. Nah, ini di antara sifat-sifat beliau. Ya. Nah, itu sekilas tentang bagaimana biografi beliau, dan di masa beliau kehidupan khalifah seperti ini tentu tidak luput dari kondisi masa kecil beliau dan juga bagaimana tarbiyah yang beliau alami atau pendidikan yang beliau dapatkan dalam keluarga dan lingkungan, nah, dan juga kondisi ulama yang ada di masa beliau. Maka dalam kesempatan ini kita akan melihat dalam masa kekuasaan 40 tahun itu tentu tidak singkat ya, banyak sekali ulama-ulama yang ulama-ulama terkenal, ulama-ulama yang masyhur wafat di masa beliau. Wafat di masa beliau, di antaranya ulama-ulama sunnah yang wafat masa beliau itu yang masyhur ya, saya sebutkan ini, disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa ya, di mana Imam As-Suyuti dan Khulafa ini banyak meringkas apa yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah. Bahkan kalimat-kalimatnya nukilannya hampir masa lukin yang sangat panjang, bahkan persis kadang-kadang perkataan Ibnu Katsir itu dinukil oleh beliau dalam kitab Tarikhul Khulafa ini, yaitu karang Imam As-Suyuti. Di antara ulama yang beliau sebutkan di sini ya, yang wafat ini yang kita kenal sebagai ulama-ulama yang memiliki kitab dalam akidah Ahlussunnah Jamaah seperti Imam Daruqutni Al-Hafidz. Imam Daruqutni beliau memiliki kitab yang nanti insyaallah dalam pertemuan kita kali ini kita akan mencoba mengenal secara ringkas biografi beliau. Yang beliau memiliki kitab tentang akidah seperti kitab Ru'yah dan kitab Sifat dan kitab An-Nuzul ya. Nah, ini beliau memiliki beberapa kitab tentang akidah. Kemudian juga Ibnu Syahin Kemudian juga Ibnu Abi Zaid Al-Maliki, Syekhul Maliki, Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani. Ini masyhur juga, beliau ketika menulis kitab fikih beliau, beliau juga memberi mukaddimah kitabnya dengan pembahasan akidah terlebih dahulu. Jadi dikenal dengan kitab beliau, ya ini. Jadi kalau kita lihat di sini adalah lintasan, kalau kita sebut tentang lintasan madhab fikih ya, para ulama-ulama sunnah di sini sebutkan. Ya, kemudian juga Abi Zaid Al-Maliki ini, beliau bermadhab Maliki. Kemudian Ibnu Battah Al-Hambali, Ibnu Battah Al-Hambali. Nah, tadi Maliki, Ibnu Battah Al-Hambali, ya, Dalqudni adalah sebagian ulama menisbahkan beliau kepada madhab Syafi'iyah. Nah, ini ulama-ulama al-sunnah di berbagai mazhab yang wafat di masa kekuasaan Al-Qadir Billah, dan mereka memiliki kitab-kitab tentang etikot al-sunnah al-jamaah, akidah al-sunnah al-jamaah. Ibnu Battah memiliki kitab, dua kitab itu Al-Ibana Kubra dan Al-Ibana Sughra. Kemudian Al-Khattabi, beliau juga memiliki kitab tentang akidah ya. Kemudian juga pembahasan-pembahasan akidah banyak beliau bahas dalam penjelasan-penjelasan beliau, terutama dalam mensyarah Sunan Abi Dawud. Nah, insyaallah kita akan lihat sekilas tentang terjemah ataupun biografi mereka. Kemudian Ibnu Mandah, Ibnu Mandah masyhur, beliau memiliki kitab yang sangat populer ya, yang sangat fenomenal, yaitu Kitabul Iman karya Ibnu Mandah, 3 jilid. Kemudian Kitabut Tauhid karya Ibnu Mandah juga. Yang sebelumnya kita sudah pindah bicara tentang Ibnu Khuzaimah, yang mana juga memiliki judul kitabnya itu Kitabut Tauhid. Kemudian Ibnu Abi Zamanin atau Ibnu Abi Zamanin, ya, Ibnu Abi Zamanin ini memiliki kitab Usulus Sunnah. Nah, ini di antara ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di masa kekuasaan beliau meninggal, dan masih banyak ulama lain. Ini yang masyhur, yang sering terulang-ulang di dalam penjelasan para ustaz, dalam para ulama, ataupun yang dinukil perkataan mereka dalam menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, kita akan mulai dari melihat biografi Imam Darul Qutni. Ya, Imam Darul Qutni, kita akan mencoba melihat siapa beliau. Ya, bahasan kita ambil ada seseorang penulis yang telah menulis biografi beliau, yaitu Salim Jamal Al-Handawi, ya, Syekh Salim Jamal Al-Handawi menulis Imam Darul Qutni rahimahullah. Jadi kita akan coba melihat nama beliau, ya, dan kelahiran beliau. Kunyah beliau Abu Hasan. Jadi nama beliau Ali ibn Umar ibn Ahmad. Ya, nama beliau adalah huwa Abu Hasan Ali ibn Umar ibn Ahmad ibn Mahdi ibn Mas'ud ibn Nu'man bin Dinar bin Abdullah Al-Baghdadi Al-Muqri Al-Muhaddis. Nah, ini keahlian ilmu beliau. Jadi nama beliau Ali bin Umar. Jadi kunyah beliau adalah Abu Hasan. Ya. Beliau lahir dan juga wafat di Baghdad, ya. Al-Muqri berarti beliau adalah seorang ahli qiraat. Al-Muhaddis dan juga seorang ahli hadis. Min ahli mahalliti Darul Qutn di Baghdad. Itu ada daerah ataupun semacam kalau kita istilahkan sebagai kampung, namanya Al-Qutn di Baghdad. Jadi disebabkan sana Darul Qutn, mahal Darul Qutn. Jadi mungkin tempat ini adalah tempat penghasil kapas gitu ya, disebutlah kampung kapas dalam terjemahan kita. Nah, itu nama beliau. Nama beliau adalah Ali bin Umar, kunyah beliau Abu Hasan, ya. Dalam nasab beliau Ali bin Umar Ibni Ahmad Ibni Mahdi Ibni Mas'ud Ibni Nu'man Ibni Dinar Ibni Abdullah Al-Baghdadi. Baik, wulidah, ya, kelahiran beliau adalah tahun 306 Hijriah. Ya, sebagaimana yang beliau sendiri jelaskan, beliau sendiri menjelaskan. Ya, disebutkan dari Abi Sa'id Muhammad bin Ali Ibni Ahmad, ya, Ibni Muhammad Amba'ana Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami Qala Qala Syekh Abu Hasan. Jadi Abdurrahman Sulaiman menyebutkan mendengar Darul Qutni berkata, "Wulidtu fi hadis sana." Yakni sana 36. Itu belum mengatakan aku lahir pada tahun ini, yaitu tahun 306 Hijriah. Jadi beliau lahir 306 Hijriah, di awal abad ke-4 berarti. Nah, bagaimana beliau menuntut ilmu? Sebenarnya kita jelaskan ketika kita mendengar bagaimana perjuangan para ulama di dalam menuntut ilmu, semoga kita sedikit terinspirasi gitu ya, meniru dan menjadikan mereka sebagai teladan bagaimana semangat mereka, dan juga kita sampaikan pada anak-anak kita agar mereka termotivasi bagaimana perjuangan ulama di dalam menghidupkan agama ini dengan ilmu, ya. Imam Darul Qutni menuntut ilmu, ya, pada umur yang sangat kecil sekali, masih kecil sudah untuk ilmu, ya. Zakara dzalikal ulama fi tarjamati, para ulama yang menyebutkan tentang biografi beliau, ya, bahwa beliau menuntut bada talab ilmi ma hada hudatsati sinni, yang sangat masih usia sangat kecil, dari umur 9 tahun kalau enggak salah dalam sebuah referensi yang kita baca, itu umur 9 tahun beliau sudah mulai mencatat belajar, umur 9 tahun artinya masih SD lah kalau kita dalam pendidikan kita, ya. Kalau masuk SD umur 7 tahun berarti kelas 3 SD lah, ya. Taib. Pak Tanabi Tawabil Ilmi mundu nu'umati adzharihi, di mana beliau sudah sangat antusias dalam untuk ilmu masa awal tumbuh kukunya, ya, masih kecil lah. Wahtamma bil hadis ulumihi. Nah, di antara ilmu yang beliau geluti adalah menuntut ilmu hadis. Ya, hadis dan ilmu-ilmunya. Obalaga fi ihtimamihi, dan sangat antusias, sangat bersemangat mempelajari ilmu ini. Pada ayat taraddadu ala majalis ulama, ya, wa umruhu lam yatajawaz 10. Nah, ini disebutkan beliau telah apa hadir dalam berbagai pelajaran-pelajaran yang diadakan oleh para ulama di Baghdad, dan umur beliau belum lewat 10 tahun. Ya, jadi enggak asing lah, ya, sebenarnya telah kita sebutkan dalam sejarah para ulama kita, ya. Sekarang ada orang tua merasa kalau anaknya pergi ke pondok umur SD itu sudah terasa jauh dari orang tua. Kalau kita lihat bagaimana para ulama dahulu, ya, subhanallah, yang semasa itu tidak ada alat komunikasi seperti saat sekarang yang bisa berhubungan dengan anak setiap saat, ya. Bahkan orang tua tidak mendapatkan kabar anaknya yang pergi menuntut ilmu bertahun-tahun, ya. Coba bayangkan. Jadi dalam usia yang masih kecil beliau sudah menuntut ilmu, ya. Belum lewat dari umur 10 tahun. Fa wa yamshi khalfal muta'attishina ila al-ilm. Jadi beliau berjalan di belakang orang-orang yang haus kepada ilmu. Biyadihi raghifun wa alaihi idamun. Jadi dalam pergi belajar itu beliau membawa sepotong roti, ya, yang situ juga ada idam, itu maksudnya kalau kita kan sambal gitu, ya, roti yang seperti pizza atau apalah gitu, tapi tidak seperti itulah. Maksudnya di situ beliau sambil membawa makanan lah, artinya masih suka ngemil lah, artinya anak-anak itu gambaran bagaimana beliau mulai untuk ilmu. Wa indama yumna min ad-dukhul yaq'adu ala babi wa yabki. Coba bayangkan ketika dia usia masih kecil itu, memang ada dalam satu referensi kalau enggak salah Makasih juga menukilkan, ketika dalam hadis sebuah majlis ilmu dia enggak boleh masuk kan sama orang-orang yang dewasa. Dan dia duduk di pintu sambil menangis. Ini bagaimana antusiasnya seorang anak menuntut ilmu, ya. Dan usia yang masih kecil. Jadi ketika dia dilarang masuk, itu malah dia menangis. Duduk di pintu dia. Berkata Qawwas, kuna namuru ila ibni mani'. Ya, ini ada seorang ulama namanya ibni mani', ya, belajar. Wa dalqutni sabiyun yamshi khalfana. Dalqutni itu masih anak-anak ikut-ikutan di belakang kami, ya. Biadi ghurifun alaihi kamikhun. Jadi itu roti yang ada, kalau kita mungkin roti yang ada adasnya atau apa istilahnya, kalau bagi yang umroh kan kalau makan roti yang dibikin oleh orang Afghanistan itu kan pakai full pakai apa. Nah, dia masih megang roti itu. Padakhalna ila ibni mani' wa mana'nahu. Ketika kami masuk ke dalam rumah ulama ini, ibni mani' ini, kata Qawwas, ya, kami larang dia masuk. Faqa'ada 'alal bab yabki. Dia duduk di pintu sambil menangis. Tentu hasil didikan seperti ini tidak mungkin lahir secara tiba-tiba. Pasti terlihat dari orang tuanya yang juga memberi motivasi. Dan juga kondisi masyarakat sekelilingkungan juga memotivasi. Tidak di seperti di masa kita yang penuh dengan cemooh, yang penuh dengan olok-olokan. Ketika ada orang mulai rajin ke masjid, ketika ada orang mulai senang belajar ilmu, mulai ada ocehan, olok-olokan, bahkan tantangan itu datang dari keluarga sendiri. Nah, ini juga suatu koreksi bagi kita dalam kehidupan kita. Seandainya anak-anak kita, yaitu diajak ke majlis ilmu, biar dia terbiasa mendengarkan, hadir ke majlis ilmu, ya. Tapi ada sedikit perlu diperhatikan juga oleh teman-teman nih yang mengajak anak-anak ke majlis ilmu. Jangan dibiarkan mereka keliaran, tetapi mereka diajak duduk di samping kita. Jangan dibiarkan main sama teman-teman yang kadang-kadang bikin berisik di majlis ilmu. Itu yang gak boleh, ya. Ketika ada kajian, anak kita diajak, ya. Walaupun mungkin dia di awal, di akhir mungkin agak tidur karena kajian terlalu panjang, tidak masalah. Tapi di awal-awal usianya sudah mulai kita kenalkan ke majelis ilmu, ya, cinta kepada mengenal orang-orang yang baik. Mudah-mudahan dalam tumbuh ke remaja, di masa usia remajanya, dia tetap dapat mengenang masa kecilnya dan dia teringat bagaimana orang tuanya memotivasi dia untuk menuntut ilmu. Ini sangat berkesan sebetulnya bagi usia-usia kecil, jika anak-anak itu kita selalu bawa. Kemudian mungkin kita bekali juga dengan kertas, dengan buku gitu ya, diajak mereka untuk menulis. Semampunya tidak perlu, yang penting dia ada dimotivasi, ada keinginan, dihidupkan keinginannya, semangatnya untuk menuntut ilmu. Tentu ini juga sebenarnya kita ingatkan tadi, tentu bagi anak-anak yang bisa diarahkan, maksudnya diajak ya sebelum berangkat ke majelis ilmu, kita naskan nak, nanti di masjid, nanti di langgar, nanti di majelis ilmu enggak boleh berisik ya, duduknya di dekat abi atau di samping umi, diarahkan duduk baik-baik ya. Nah, dan juga para masyarakat ataupun teman-teman ikhwan yang hadir dalam majlis, juga anak-anak yang berisik ya, itu juga diarahkan dengan cara baik-baik, kadang-kadang dengan cara-cara yang membuat mereka terkesan majlis ilmu itu orangnya galak-galak. Jangan sampai demikian pula, ini perlu juga kita perhatikan kadang-kadang ya, jangan terkesan bahwa orang yang hadir majlis ilmu itu orangnya galak-galak, nanti malah dia mempunyai kesan yang buruk dalam majlis ilmu. Tapi setiap hal perlu kita lakukan hal yang terbaik untuk memperbaiki generasi muda kita, generasi penerus kita. Nah, ini sedikit pesan bagaimana seharusnya kita menjaga agama kita itu dengan ilmu. Keyakinan kita akan kokoh, anak-anak kita akan terjaga keyakinan keimannya dengan ilmu itulah. Maka oleh sebab itu, salah satu upaya kalau kita amati dari musuh-musuh Islam sekarang ini adalah berupaya merusak ruh ilmu dalam Islam itu. Sehingga mereka menciptakan pakar-pakar yang mencoba menelaah ayat-ayat hadis-hadis dan kemudian mereka mengatakan dengan tafsiran baru istilah mereka ataupun dengan menyesuaikanlah kondisinya begitu. Tentu hal perkataan ini bisa benar satu sisi, bisa salah. Menyesuaikan dalam perkara-perkara yang sifatnya kontemporer, kemudian ditinjau dari hukum Islam, itu boleh saja. Tapi jangan hukum Islamnya yang ditarik disesuaikan dengan kontemporer itu. Tetapi adalah bagaimana memberikan solusi untuk agar masalah-masalah kontemporer kita itu tetap tidak melanggar hukum Islam. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Tapi sekarang mereka justru mengatakan pemainnya ajaran Islam tuh yang ditolak, yang di apa namanya itu, yang dikucilkan ya dari majelis, dari kehidupan. Nah, ini tidak benar. Padahal Islam itulah mengatur bagaimana berbagai suasana pekerjaan kita ataupun kondisi masyarakat kita, kita atur dengan Islam itu, dan dengan demikian kita akan mendapatkan keberkahan sekaligus menemui solusi-solusi terbaik dan tidak ada masalah kendala yang ditimbulkan dari berbagai program-program yang kita gulirkan di masyarakat. Taib. Oleh sebab itu, ini sedikit motivasi kepada kita bahwa anak-anak kita ya, karena sering kita memberi kajian ya di masjid-masjid, kadang-kadang terutama di daerah-daerah ya, ketika kita mengadakan kajian yang hadir adalah bapak-bapak yang sudah istilahnya di pinggir kubur istilahnya gitu ya, walaupun tidak mesti ya yang tua itu di pinggir kubur, padahal yang muda juga banyak yang di pinggir kuburan maksudnya, tetapi kita sedih kita tidak melihat yang hadir situ adalah anak-anak muda, anak-anak yang usia-usianya umpamanya 20 tahun, antara 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun atau 15 tahun sampai 20 tahun, itu kita temukan. Yang hadir adalah bapak-bapak yang usianya dari umur 50 tahun ke arah 60 tahun atau 60 tahun arah 70 tahun. Dan tentu mestinya mereka ketika ada kegiatan-kegiatan taklim itu memberitahu anaknya, baik putra-putrinya memberitahu bahwa akan ada kajian, mohon kalian hadir tidak kemana-mana ya. Ya, untuk agar karena memang bapak sendiri atau ibu sendiri tidak dapat mengajarkan kalian dan juga kemampuan bapak dan ilmu bapak juga tidak mampu untuk mengajarkan kalian, maka kalian mari kita sama-sama belajar. Nah, ini diarahkan anak-anak kita. Baik, sedemikian sedikit pesan ya untuk kita ambil di dalam bagaimana kita membina generasi kita. Baik, berkata Imam Az-Zahari, balaghani anna Darul Qutni hadara fi hudasatihi majlisa Ismail As-Saffar. Jadi dalam aku berkata Zahri, telah sampai kepada aku Darul Qutni itu hadir dalam usia yang sangat muda satu majlis ulama namanya Ismail Safar. Kemudian pada saya sah juz'an. Jadi dia nulis kemudian juga mencatat apa yang didengarnya dari Syekh Ismail Safar ini. Jadi, sehingga sudah satu juz, satu apa namanya bundel dia punya catatan. Kana ma'ahu. Jadi ada catatan. Wa Ismail Yumli. Kemudian Syekh yang dia hadiri tadi itu mendiktekan hadis, mendiktekan ilmunya, begitulah. Faqala ba'dul hadirin. Jadi ada antara orang hadir ada bertanya kepada Al-Qurni. Ya, la yasihu sama'uka wa anta tansahu. Jadi maksudnya gini. Engkau tidak bisa mendengar fokus kalau engkau juga menulis. Maksudnya gitu. Jadi engkau tidak akan fokus, ya cukup didengar saja, jangan nulis juga. Jadi kata orang yang hadir di samping dia mengatakan, menyarankanlah itu mengkritiklah, ya engkau tidak sah ya mengatakan engkau mendengar karena engkau sibuk menulis. Menulis. Faqala dukri fahimni li imla khilafa mafhim. Fahmi li imla'i, fahmi li imla'i khilafa fahmik. Dia katakan ya pemahamanku untuk mencatat ini berbeda dengan pemahamanmu. Suma qala. Kemudian Al-Qurni mengatakan, tahfadhu kam amla syekh min hadithi. Orang yang bertanya tadi diuji oleh Al-Qurni ini. Masih kecil dia kan. Dan orang negur dia, kamu kok lebih serius menulis, tidak memperhatikan apa yang dikatakan. Dia katakan berbeda. Konsentrasi kita, konsentrasi saya dan konsentrasi kamu berbeda. Nah, kemudian dikatanya kan, berapa syekh telah mendiktekan hadis? Ya, sampai sekarang sudah berapa? Ya. Kam tahfad kam amla syekh min hadithi ilal an? Ya, berapa syekh telah mendiktekan hadisnya sampai sekarang sudah berapa? Kata orang bertanya itu, qala la. Jadi, apa kamu hafal? Ya, berapa kamu hafal dari hadis yang telah didiktekan oleh syekh? Apakah engkau hafal itu maksudnya sampai sekarang apa yang telah apakah engkau hafal? Ya, berapa hadis yang telah didiktekan oleh syekh sampai sekarang? Orang ini menjawab, enggak tahu dia. Enggak hafal dia. Baik. Faqala Dulkuni. Dulkuni mengatakan, amla thamanata asyar haditsan. Kata Dulkuni, jelas kepada orang yang tadi, telah didiktekan 18 hadis. Fa'adatul hadis. Lalu kata orang tadi, aku mencoba menghitung hadis-hadis yang telah disampaikan syekh. Iya, fakan kama qal. Kama qala Abu Hasan al hadis awal minha an fulan. Nah, kemudian ya terbukti apa yang dikatakan oleh Dukuni bahwa memang hadisnya 18. Nah, seperti apa yang diungkapkan Dukuni, kata orang yang berkata yang menegurnya saat dia fokus menulis hadis-hadis yang didiktekan oleh syekh. Kemudian setelah itu Dukuni menjelaskan kepada dia hadis itu satu persatu dengan sanadnya dan matannya. Bayangkan 18 hadis. Dalam kesempatan itu dijelaskan semuanya oleh Dukuni kepada orang yang menegur dia tadi. Dia mengatakan, kamu enggak sah ya mengatakan mendengar riwayatmu dari Syekh ini enggak sah karena kamu tidak memfokus mendengarkannya. Kamu hanya fokus mencatat, begitu maksudnya. Maka Dukuni mencoba melihatkan bahwa dia itu menyebutkan bahwa pemahaman saya dengan kamu itu berbeda ketika menulis. Itu kata Dukuni. Artinya perhatian kita, fokus kita berbeda. Maka Dukuni samping hafal juga dia menulis. Sehingga hadis yang 18 tadi dibacakan kepada orang tersebut dengan sanad dan matannya oleh dia. Kemudian sebutkan sini, kemudian dia katakan, ya, minha an fulan wa fulan wa matnul kada wal hadis tsani an fulan wa matnul kada. Jadi hadis yang pertama sanadnya dari fulan fulan fulan, matanya begini, ya. Hadis kedua sanadnya begini dari fulan fulan, matanya begini. Lam yazal yadhkur asanil hadis wa mutunaha ala tartibiyah. Dia menyebutkan sanad-sanad hadis dan matan-matannya secara berurutan dalam imla, dalam yang didiktekan oleh syekh, hatta ata ala akhiriha, sampai selesai. Fata'ajjaban nas. Lalu manusia kagum dengan Imam Dukuni. Nah, ini bagaimana tentu dari sini kelihatan kekuatan hafalan beliau dan juga konsentrasi beliau dalam menuntut ilmu dan usia yang sangat muda. Nah, wa akhadha fikhan Abi Sa'id al-Istarakhi, nama ulama ini ya, dia belajar fikih dari Abu Sa'id, ya, Abi Sa'id Istakhri, ya, dari al-Faqih Syafi'i, yani dari seorang ulama Syafi'i, ya, dari seorang ulama Abu Sa'id Al-Istakhari, ya, faqih Syafi'i. Waqila bal akhadahu an sahib Ansab Abi Sa'id, dan juga ada menyebutkan bahwa dia belajar fikih Syafi'i dari teman dari ulama yaitu Abu Sa'id ini. Wa akhadha al-qira'ah 'aradan wa sama'an an Muhammad bin Hasan An-Naqqash. Nah, dia belajar tentang qiraat dari seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan An-Naqqash, kemudian juga Ali bin Sa'id Al-Qazzaz dan Muhammad bin Hasan At-Tabari wa man fi tabaqatihim, dan ulama-ulama yang segenerasi. Wa sami amin Abi Bakar ibn Mujahid wa huwa saghir, dan dia mendengar hadis dari Abu Bakar ibn Mujahid dan dia masih kecil. Wa anfara bil imama fi ilmi hadis, dia adalah ulama yang infaradu, maksudnya itu menyendiri, artinya orang fakar, ya, pakarannya orang sangat fakar dalam ilmu hadis di masa dia. Walam nazi'hu fi dzalika ahadun min nuzara'ihi, tidak ada yang membantah tentang kehebatan Imam Daruquni dalam ilmu hadis di masa dia, ya. Kemudian wa tasaddar fi akhir ayyamihi lil iqra' fi bi Baghdad, kemudian di akhir umurnya dia mengajarkan hadis, ya, di Baghdad. Wa kana 'arifan bi ikhtilafil fuqaha, dan beliau juga ahli dalam berbagai perbedaan-perbedaan ulama fikih, pendapat ulama fikih. Wa hafadz dzikri min dawawinil Arab, dan juga beliau banyak hafal daripada syair-syair, ya, seperti Diwan Said Al-Humairi, ya. Kemudian di antara murid-muridnya adalah Hafiz Abu Nu'aim Al-Isfahani, Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Isfahani, yaitu pengarang kitab Hilyatul Awliya, dan beberapa ulama lainnya. Ya, kemudian juga dijelaskan di sini wa kharaja min Baghdad ila Misr. Nah, di sini disebutkan bahwa beliau setelah remaja juga tidak belajar kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad saja, tapi Baghdad sebenarnya kita ketahui adalah kota ilmu saat itu, ya. Ya, sehingga Khatib Baghdadi menulis sebuah kitab Tarikh Baghdad, begitu ribuan ulama yang berada di sana. Wa kharaja min Baghdad ila Misr qasidan Abul Fadl Ja'far ibn al-Fadl al-ma'ruf bi ibni Hanzabah, ya. Kemudian beliau belajar ke Mesir, ya, belajar pada ulama yang dikenal dengan Ibnu Hanzabah, Wazir Kafur al-Khshidi. Fa innahu balaghahu anna Abu Fadl 'azimun 'ala ta'lif. Dia mendengar bahwa Abu Fadl ini berencana menulis musnad. Kemudian dia datang menemui Abu Fadl untuk membantunya, sehingga tinggal di Mesir berapa waktu lamanya. Kemudian balaghahu Fadl fi ikramihi, di mana ulama ini sangat memuliakan dia. Wa anfaqa nafaqan wasi'ah, kemudian dia memberikan bantuan atau membiayailah biaya kehidupannya di Mesir, ya. Wa atahu sya'an katsiran, memberikan juga malah bonus-bonus, ya. Wa hasalau bisababihi malun jazil, sehingga Imam Daruquthni atas pekerjaannya membantu seorang alim ini dalam menampilkan kitabnya, dia diberi hadiah begitu banyak sehingga Imam Daruquthni mendapatkan harta yang cukup banyak. Wa lam yazal indahu hatta faragha al-musnad, ya. Selamantiasalah Imam Daruquthni belajar di Mesir dengan ulama ini dan membantu menyiapkan musnad yang ditulis oleh Abu Fadl ini sampai selesai. Kemudian wa kana istami' huwa wa hafiz Abdul Ghani bin Sa'id ala taqril musnad wa kitabati ila an najiza, ya. Dia dengan Hafiz Ibnu Ghani bekerjasama untuk mentakhrij, ya, musnad yang ditulis oleh Abu Fadl ini, ya, dan juga menulisnya sampai selesai. Nah, ini tentang bagaimana proses beliau menuntut ilmu dan juga hubungan beliau para ulama di masa beliau. Ada pun pujian para ulama terhadap Imam Daruquthni banyak sekali, ya. Banyak pujian ulama terhadap beliau. Di antara berkata Khatib Baghdadi, wa kana faridul asri. Beliau adalah tidak ada orang yang sepertinya pada zamannya. Itu farid zaman. Yang tidak ada orang sepertinya dalam zamannya, tentu dalam keilmuannya. Wa qari'u dahri wa nasiju wahda. Ya, dia mana dipuji sini oleh Khatib Baghdadi, dia adalah ulama yang karismatik, yang tidak ada yang ilmunya yang sedalam seperti dia lah. Jadi imam waktihi, dan juga adalah seorang ulama yang alim, intaha ilahi ilmul athar, di mana dia adalah ulama-ulama yang menjadi rujukan para ulama lain dalam bicara masalah hadis atau asar, wal ma'rifatu bi ilal hadis, dan juga pakar dalam ilmu-ilmu hadis seperti ilal hadis. Ini ilal hadis ada termasuk ilmu yang sangat sulit, ya, sangat detail di dalam membahas dalam pembahasan ilmu hadis. Dan beliau juga fakar dengan asma' rijal, mengerti ya wahwal ruwa, kemudian kondisi siqah, adam siqah makbul, syat, semuanya beliau menguasai, ya, biografi para ulama-ulama rijal hadis, ya, ruwatul hadis, dan juga kedudukan dari sisi kekuatan hafal siqahnya dan berbagai penilaian terhadap ilmu ulama hadis, beliau ahli dalam itu. Maka beliau nanti kalau kita lihat karangan beliau banyak sekali, ya, terutama dalam ilmu ilal hadis terkenal dengan Imam Daruqutni, ilal Daruqutni. Ma'asidiki wal amanah, disambah beliau adalah orang yang terpercaya, ya. Wasiqa wal adalah, siqa adalah ini hafalannya kuat, ya, aman percaya, adalah orang yang sangat taat. Adalah itu bukan adil dalam artian, ya, tapi adalah ini adalah orang yang sangat taat menjalankan agama, disebut udul. Wa qabul syahadah, ya, persaksian beliau diterima, wasiatul i'tiqad, dan beliau juga akidahnya lurus, ya, wa salamatil madhab, dan juga madhab beliau. Wal istila' bi ulumi siwa ilmu hadis minha, dan juga beliau adalah orang yang fakar dalam ilmu-ilmu lain selain ilmu hadis seperti ilmu qiraat, ya, fa innahu fiha kitaban mukhtasaran, dan beliau punya karangan juga tentang ilmu qiraat di sini, ya, kitab yang mukhtasar mujazan, ya, ringkasan, jama' usul fi abwabi aqadiyah, awal kitab, di mana di awal kitab beliau mengumpulkan pokok-pokok ilmu qiraat, ya, untuk sebagai madkhal mempelajari bagaimana masuk mempelajari ilmu qiraat tersebut. Kemudian wasami'tu ba'dha ma ya'tani bi ulumil qur'an, kata khatib tadi, aku mendengar perkataan sebagai orang yang ahli dalam ilmu qur'an, ia berkata, lam yusbaq Abul Husain Abul Husain ila tariqatihi allati salaka fi aqdil abwab fi awal qiraat. Jadi seorang ulama yang ahli ilmu Quran memuji Daruqutni ini, ya, tidak, belum ada seorang pun yang menulis seperti beliau, yang ketika penyusunan materinya seperti yang ditulis oleh Imam Daruqutni di awal qiraat, kata seorang ulama, kata Khatib Baghdadi menukil perkataannya. Wasar qurra ba'dahu yaslukuna tariqatahu. Jadi para ulama-ulama qurra setelah itu menjadikan susunan dan tulisannya dia sebagai pedoman, ya, yang dijadikan pedoman sebagai selabus atau sebagai jalan yang mereka gunakan untuk menulis ilmu-ilmu qiraat, ya, yasluquna tariqatahu fi tasanifihim wa yahduna hadwah. Jadi mana ulama ketika menulis ilmu-ilmu qiraat banyak mencontek, banyak mempelajari, banyak mengikuti langkah-langkah jalan atau penyajian yang telah dilakukan oleh Imam Daruqutni dalam kitab beliau. Nah, ini keahlian beliau di ilmu hadis dan ayat, juga keahlian beliau dalam ilmu Quran. Demikian pujian yang dinukilkan oleh Khatib tadi tentang Imam Daruqutni. Berkata Imam Zahabi, Imam Zahabi itu memuji dengan istilah al-imam, al-hafidh, al-mujawwad, syekhul Islam, ya, alimul jahabidah. Ini adalah pujian-pujian yang luar biasa sebenarnya seorang imam, ya. Kata-kata imam tidak diberikan kecuali ulama yang betul-betul ilmunya sudah mumpuni bahasa kitanya, hafiz, betul, orang-orang yang menguasai hadis dan sanad-sanadnya, al-mujawwad, orang yang bagus bacaan Qur'annya, syaul Islam, dan juga syaul Islam ini adalah ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, bukan hanya satu bidang ilmu, saya sebutlah syaul Islam, ya, alimul jahabidah, seorang ulama yang disegani lah. Kemudian juga Imam Zahabi menyebutkan Daruqutni al-imam syekhul Islam hafizul zaman. Jadi beliau Imam Zahabi memujinya dalam Syiar Alam Nubala dan juga dalam kitab beliau Tafakkatul Hufaz menyebutkan Imam Daruqutni adalah seorang disebut dengan syekhul Islam, ya, hafizul zaman, ahli, orang yang sangat kuat hafalannya, ya. Kemudian berkata juga Imam Zahabi lagi dalam kitab beliau Syiar Alam Nubala menyebutkan kawakana buhurul ilm. Jadi kata Imam Zahabi memuji Imam Daruqutni, beliau ini lautan ilmu. Wa min aimatid dunya, dari ulama-ulama dunia, ya, seorang dari ulama dunia. Intaha ilai hifdhu wa ma'rifatu ilalil hadis. Ya. Orang yang menguasai ya, yang banyak hafal dan juga menguasai ilal-ilal hadis warijalihi dan juga perawi-perawinya. Ma taqaddum fil qiraat wa turuqiha, dan juga orang yang ahli dalam masalah qiraat dan jalan-jalannya. Wa quwwatu amada wa quwwatul musyarakah fil fiqh, dan juga beliau ini juga ahli dalam ilmu fikih, ya. Wal ikhtilaf, dan perbedaan-perbedaan ulama-ulama fikih. Wal maghadi, dan juga ahli dalam sejarah. Wa ayyamin nas wa ghairi dzalik. Jadi beliau punya keahlian dalam bidang ilmu Islam, sehingga dikenali beliau dengan Syekhul Islam. Baik. Berkata Ibn Khalaqan, ya, Darqutni al-Hafidh masyhur, kana aliman hafizan faqihan. Seorang alim, hafiz, faqih ala madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi madhab Ibn Darqutni apa? Adalah madhab Syafi'i. Nah. Berkata Imam Hakim, "Sar al-Qutni awhadu 'asrihi fi al-hifdzi wal-fahmi wal-wara'i." Kata Imam Hakim memuji Ibn Darqutni adalah beliau satu-satunya orang yang di masanya kuat hafalannya, pemahaman agama yang tinggi, dan wara'nya. Ya, orang yang wara'. Wara' adalah orang yang benar-benar hati-hati dalam masalah hal-hal perkara-perkara yang apa namanya? Syubhat. Jadi sudah berkali kita bedakan antara zuhud dengan syubhat. Kalau al-wara' sangat hati-hati dan perkara-perkara syubhat, az-zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Wa imaman fil qurra' wa nahiyin. Dia beliau juga ahli dalam, ya, tokoh dalam ilmu qiraat dan juga ilmu nahu. Ya. Wa fi sanah 67 aqamtu bi Baghdad. Kata Imam Hakim, dia pernah ke Baghdad pada tahun 367. Dia tinggal di sana 4 bulan katanya. Wa kasra istima'una bil-lail wa nahar. Jadi kata Imam Hakim, dia sering berjumpa, berkumpul dengan Imam Darqutni malam dan siang. Fasarabtu fawqa ma wusifa li. Aku menemui Imam Darqutni itu melebihi dari apa yang diceritakan kepadaku. Wasa'altuhu 'anil 'ilal wa syuyukh. Aku bertanya kepada dia tentang ilmu-ilmu ilal hadis dan para ulama-ulama hadis, ya. Qala wa asyhadu annahu lam yakhluf an adimil ardi lam yakhluf ala adimil ardi mislah. Dan aku bersaksi bahwa dia tidak meninggalkan orang sepertinya di muka bumi ini. Artinya dia adalah orang yang ada orang setelahnya datang seperti dia dalam segi keilmuan dalam ilmu hadis. Baik. Berkata Ibn Katsir, Abul Hasan Daruqutni Al-Hafidh Al-Kabir. Nah, Ibn Katsir memujinya adalah Imam Hafidh Al-Kabir, ya, hafiz yang besar. Ustazu hadhi sina'a fi zamanihi, adalah ustaz dalam ilmu keahlian dalam zamannya, ilmu hadis maksudnya. Fi zamani wa qablaha bi muddah, ya, wa ba'daha ila zamanin hadha. Kata Ibn Katsir, malah dia adalah orang yang benar-benar fakar di zamannya dan sebelumnya sedikit, dan kemudian setelah zamannya tidak ada lagi yang dapat menyainginya. Wa bada ila zamanin hadha. Sami al-kithir wa jama'a wa sanaf. Dia banyak mendengar riwayat-riwayat hadis dari para ulama, dan dia juga mengumpulkan riwayat dan juga menulis. Wa allafa wa ajad, menulis dan tulisannya sangat bagus. Wa afadan, beri faedah. Wa ahsana nazar wa ta'lil, dan orang yang begitu dalam pandangan dan penelitiannya. Ya, wal intiqa' wal i'tiqad, dan juga orang yang baik, ya, dalam intiqa', dalam memilih dalil-dalil, menjelaskan masalah, kemudian juga dalam akidahnya. Wa kana faridu 'asrihi, dan dia adalah orang satu-satu di masanya. Wa nasiju wahda, ini juga sama dengan ungkapan sebelumnya, ya, dalam masalah ilmu rijal dan juga ilmu ilal hadis, jarah wa ta'dil, dan juga kebagusan beliau dalam menulis dan mengarang, itisa'ul riwayah, ya, dan begitu luasnya riwayat-riwayat beliau, kemudian itila' tam fi dirayah, dan penguasaannya dalam menguasai ilmu dirayah, hukum-hukum yang terkandung dalam hadis tersebut. Ini puja-puja ulama. Berkata Hafiz Abdul Ghani bin Said, ahsanun nasi kalaman ala hadis Rasulullah salasa. Kata Abdul Ghani ini menyebutkan manusia yang sangat indah perkataan dalam hadis Rasulullah itu ada tiga. Alim Madini fi waktihi, Alim Madini di masanya, wa Musa bin Harun di masanya, Darqutni fi waktihi, dan Darqutni di masanya. Berkata Abul Hasan Ali bin Umar Ibn Ahmad Al-Mahdi, Al-Hafid Darqutni sara wahid asrihi fi ibdi wal-faham wal-wara. Ya, Darqutni adalah ulama satu-satu di masa dia yang hafalannya dan pahamnya, dan dari sisi kepahamannya dan juga hafalannya dan kewaraannya. wa imaman fil qira'ah wa nahiyyan nisu, yang berlalu juga kita nukil bahwa perkataan Abdul Ghani ini bahwa ahli dalam ilmu qira'at, ilmu dalam nahwu, kemudian juga dia bercerita ketika Abdul Ghani datang ke Baghdad, kemudian wa kana yahdur majasa wa madakhaltu wasna. Jadi dia menceritakan Abul Hasan ini atau Dalqut ini, kata Abdul Ghani menceritakan dia hadir di majlis-majlis ulama dan ilmunya masih kecil. Wa kana ahadu huffaz, dia ada seorang ulama yang pakar dalam menghafal hadis. Summa sahibna fi rihlati asaniya, kemudian sahibana fi rihlati asaniya qad zada ala ma kuntu syahadtuhu. Jadi dia menceritakan pada sekali itu dalam suatu perjalanan berteman, dalam satu kali rehla yang kedua, kata beliau, dan aku lihat dia semakin bertambah ilmunya dan berlebih dari apa yang aku saksikan pertemuan sebelumnya. Kemudian menyebut juga Hajjah Syekhuna Abu Abdullah ibn Abu Huzail sana 53 wal sumiyah. Dia menceritakan ini, dan guru kami Abu Abdullah ibn Abu Zahlin, jadi

aku menemuinya di atas apa yang diceritakan kepadaku oleh Syekh Abdullah, ini guru yang sebelumnya. Karena gurunya memuji-muji banget Imam Daruqutni ini, akhirnya dia melihat suatu hal yang berlebih-lebihan dalam memuji itu. Namun tatkala dia buktikan sendiri bertemu di Baghdad dengan Imam Daruqutni, malah melihat lebih-lebih dari apa yang diceritakan oleh gurunya. Wasta'altu 'anil ilal wasyukh wa dawantu ajibatahu an su'alati, kata Abdul Ghani menyebutkan, aku bertanya kepada tentang ilmu ilal hadis dan juga syuyukh, ya, para ulama-ulama hadis, dan aku mencatat jawaban-jawabannya tentang pertanyaan-pertanyaanku. Qad sami'aha minni ashabi, dan juga sahabat-sahabatku mendengar dariku. Sami'a Abul Qasim Ibn Mani', dan juga dia mengikut mendengar ulama-ulama lain seperti Abul Qasim Ibn Mani' wa aqranihi bil Iraqaini. Jadi Daruqutni ikut belajar kepada guru-guru yang juga belajar kepadanya Abdul Ghani ini. Kemudian di Kufa dan Basra, kemudian juga pergi ke Syam dan Mesir dalam usia yang sudah tua. Wa hajja wastafada wa afada walau musannafat katsira mufida yatul dzikruha. Ini ketika menyebutkan bagaimana Imam Daruqutni ini melalang buana juga menuntut ilmu dalam usia yang sudah senja, kemudian pergi haji, dan kemudian menulis kitab-kitab yang cukup berfaedah, kata beliau, yang jika dituturkan, jika dijelaskan, sangat panjang, kata beliau. Kemudian bagaimana ketinggian ilmu beliau, manzilatul ilmiyah, al-ilmiyah disebutkan sini. Tadi sudah kita sebutkan pujian-pujian para ulama ya, di masanya seperti Khatib Baghdadi, beliau ahli dalam berbagai ilmu ya. Dan Ibnu As-Sakir juga menjelaskan di sini ya. Ibnu As-Sakir miriplah perkataan dengan para ulama-ulama sebelumnya. Kana fariu asrihi wa qari'u dahri, ini perkataan dari Khatib Baghdadi memuji ya. Jadi adalah orang yang satu-satu di masanya yang begitu tinggi ilmunya, kewaraannya ya. Kemudian keahlian dari ilmu hadis, ilal hadis dan rijal hadis, dan juga ahli dan perawi-perawi hadis ya. Dan juga ahli dalam qiraah dan seterusnya. Ya, juga ahli dalam mengkaji ilmu fikih dan ikhtilaf ulama dalam masa-masa fikih. Ya. Nah, ini di antara pujian-pujian dan kedudukan ilmuwan beliau. Kemudian di antaranya yang masyhur adalah Sunan Darimi. Maka di antara tulisan beliau menyebutkan, qala Imam Ibnu Katsir lahu kitab As-Sunan Al-Kabir Al-Masyhur min asnal musannafat fi babihi. Kata Ibnu Katsir, beliau memiliki kitab As-Sunan Al-Kabir yang sangat terkenal dan adalah karangan sangat bagus dalam pembahasannya. Lam yusbaq ila mithlihi, dan belum ada yang mendahului seperti ini, seperti tulisannya. Wala yalhaqu fi syaklihi ya illa man istamadda min bahrihi wa amila ka amalihi. Kata Ibnu Katsir, ini pujiannya, menyebutkan bagaimana nilainya, penilaian Ibnu Katsir terhadap kitabnya ya. Dan juga dia memiliki kitab Al-Ilal ya, bayan fi sawab min az-zalal. Jadi ilal, kemudian kesalahan-kesalahan dalam ilmu ini, dan juga al-muttasil mursal, menjelaskan hadil yang tisal sanadnya, yang tersambung sanadnya, yang putus sanadnya, al-muqati' wa al-mu'addal wa kitabul afrad. Kemudian berbagai kitab-kitab yang lain ya yang beliau tulis. Baik. Sebetulnya banyak di sini pujian-pujian ulama, termasuk al-Imam Al-Azhari ya, menyebutkan kana al-Qurni zakiyan. Imam Daruqutni seorang ulama yang sangat cerdas. Ya. Idza dzukira syai'an min al-ilmi ayya naw'in kana wajada 'indahu minhu nasibun wafir. Jadi tidak ada ilmu disebut isinya kecuali dia memiliki keluasan ilmu dalam masalah tersebut. Nah, kemudian disebutkan oleh dia sini, wa laqad haddatsani Muhammad bin Talha an-Na'ali annahu hadara ma'a Daruqutni da'watan fajara zikra al-aklah pandaf adar qutni yuridu akhbarahum wa nawadirahum hatta qata'a akthara lailatihi bidzalik. Jadi dalam sebuah pertemuan ya dengan Muhammad bin Talha ini An-Na'ali, kemudian ada diskusi di situ masalah al-aklah. Jadi suatu diskusi masalah hukum makanan gitu. Maka Daruqutni menjelaskan berbagai dalil-dalilnya, perbedaan pada ulama dalam masalah tersebut, sampai larut malam menjelaskan masalah itu. Baik, ada satu

0: jawaban ini Al-Barqani menyebutkan, Al-Barqani menyebutkan, kana ruqli yumli alal alayya al-ilal min hifdhihi. Jadi dia mengajar kitab ilmu ilal hadis kepada murid-muridnya, itu dia dari hafalannya, kitabnya dari hafalannya. Qala wa ana alladhi jama'tuha wa qara'aha an-nasu min nuskhati. Dan akulah yang telah mengumpulkannya, ya, dan lalu manusia mengambil dari catatanku, kata Al-Barqani. Ya. Jadi dia mencatat dari hafalan Imam Darqutni itu. Berkata Syekh Az-Zahabi, ya, dikata siapa? Barqani menyebutkan ini syai'un mudhish. Ini suatu hal yang sangat mengejutkan, ya. Faman ana ya'rifa qadra dhalika fayutali' kitab al-ilal li Darqutni. Orang ingin membuktikan hal tersebut, silakan dia membaca kitab Ilal Imam Darqutni. Nah, ini bagaimana apa namanya Imam Darqutni keahliannya dalam ilmu agama. Taib. Imam Darqutni memiliki karya yang cukup banyak sekali, ya. Tulisan-tulisan beliau cukup banyak sekali. Ya, yang matbu adalah Al-Hadis allati khulifa fiha Imam Darul Hijjah Malik bin Anas. Ini dicetak. Dan juga Ahadis Ru'yah dikenal dengan Kitab Ru'yah. Ahadis Sifat itu kitab-kitab yang dicetak itu dikenal dengan Kitab Sifat. Ya. Kemudian ada sekitar berapa karangan beliau di sini? Ada sekitar 60 kitab. Ya, 60 kitab, ya. Berbagai di antara yang lebih banyak adalah masalah ilmu hadis. Kemudian kitab beliau Al-Mu'talif wal-Mukhtalif fi Asma'ir Rijal. Ini kitab yang dicetak. Ini maksud di kitab yang mirip-mirip nama rawinya, bagaimana membedakannya. Nah, kemudian juga kitab Al-Mustajad min Fi'il Ajwad, ini juga dicetak. Dan banyak kitab beliau yang tidak ditemukan, namun yang ditemukan ini kita sebutkan, di antara kitab yang tadi, kitab Ru'ya, kitab Sifat, kitab An-Nuzul, kemudian juga As-Sunan, Sunan Darqutni, ya, yang masyhur, ya. Kemudian juga ada yang Maktut, ya. Kemudian juga punya kitab beliau Al-Ghailaniyat, ya. Kemudian kitab beliau Al-Ilal yang juga masyhur itu dicetak, ya, itu tercetak. Dan masih banyak kitab-kitab beliau lain. As-Sunan Rasulullah SAW, ini kitab beliau Sunan yang juga dicetak. Kemudian Ad-Du'afa wal Matruk Ad-Du'afa wal Matruku minal Muhaddithin, ini juga dicetak kitab beliau. Ya, secara mayoritas kitab-kitab beliau ini kebanyakan kitab berkenaan dengan ilmu hadis dan ilal hadis, ya, dan ruah. Baik, itu sekilas tentang bagaimana karangan beliau. Dan beliau wafat, Imam Darqutni ini, pada hari Rabu, yaitu tanggal 9 Zulqa'dah, ada juga yang menyebutkan bulan Zulhijjah, tahun 385 Hijriah. 385 Hijriah di Baghdad. Dan salat menyalatkannya adalah Abu Hamid As-Sura'ini, seorang faqih Syafi'i yang masyhur, ya, dan dikuburkan di disebut Imam Makrabah Buddir rahimallahu taala. Nah, itu tentang sekilas tentang Imam Darqutni, dan juga tentu apa yang kita saksikan dari kehebatan beliau dan juga tulisan-tulisan beliau menjadi motivasi hendaknya bagi kita, ya. Bagaimana semangat beliau dalam mengajar, menyampaikan ilmu, menulis kitab, ya. Sekitar ada kitab tadi kita sebut 60 kitab, ya, beliau tulis, ya, kitab-kitab hadis dan kitab-kitab lain-lainnya. Taib, di antara karang kitab beliau adalah akidah, ya, dan kita sebutkan wah beliau adalah akidah tersalaf, ya, dan beliau bermadzhab Syafi'i. Tentu ini sebagai hujah bagi orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i tetapi mengambil akidah ahli kalam. Kana Darqutni ala madzhab ahli hadis fil akidah. Jadi Imam Darqutni adalah mengikuti madzhab ahli hadis dalam akidah. Dan beliau memiliki karangan dalam ilmu akidah ini, di antara kitab Ru'yah, kemudian kitab Sifat, dan juga kitab Nuzul. Sebenarnya Imam Zahabi berkata, lam yadkhulu rajul abadan fi ilmi kalam. Di mana Imam Darqutni sedikit pun tidak pernah masuk ke dalam ilmu kalam. Walal jidal, dan ilmu perdebatan. Ilmu kalam itu penuh dengan ilmu perdebatan. Wala khada fi dhalika, dan tidak pernah berkecimpung di situ. Balkana salafiyan, Jadi istilah salafian itu sudah dikenal di mazhab Imam Zahabi, semua disebutkan dengan maka dia adalah salafian, artinya akidahnya akidah salaf. Ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Durqutni perkataannya, apa katanya? Ma syai'un abghadu ilayya min 'ilmil kalam. Dan sebelumnya sudah kita sebutkan juga ungkapan para ulama-ulama yang mengingkari ilmu kalam. Di sini Imam Syafi'i Imam Darqutni menyebutkan ma syai'un ya abghadu ilayya min ilmu kalam. Tidak sesuatu yang paling aku benci melebihi dari benciku pada ilmu kalam. Ya, tidak sesuatu lebih aku benci daripada ilmu kalam, daripada benci kepada ilmu. Wa min aqwalihi fi isbatil ahadis sifat, di mana juga di antara perkataan Imam Darqutni dalam mengimani hadis-hadis sifat, ya. Apa beliau katakan? Hadhil hadis sihahun hamalaha ashabul hadis wal fuqaha ba'du an ba'din. Hadis-hadis sifat ini ada hadis yang sahih yang telah dibawa, yang telah diriwayatkan oleh ahli hadis, ashabul hadis dan para ulama fuqaha, ya, ba'dhum an ala ba'din, ya, sebagian mereka mereka kepada yang lainnya, menyampaikan pada yang lainnya. Wa ya innana haqqun, kata Imam Darqutni, dan hadis-hadis ini di sisi kami adalah benar. La nasyukku fiha, tidak ada kita tidak ada yang perlu diragukan, dan kami tidak ragu sedikit pun tentang hadis-hadis sifat tersebut. Walakin idza qila, ya. Tetapi apabila ada yang mengatakan, apabila ada yang dikatakan, kaifa wada'a qadamahunya, hadis-hadis tentang qadam, sifatul qadam, pemirsa. Bagaimana Allah meletakkan tumitnya? Wa kaifa dhahika? Bagaimana Allah itu tertawa? Qulna la yufassar hadza wa la sami'na ahadan. Ini tidak perlu dirinci, ditafsirkan, ya. Wala sami'na ahadan yufassiruhu, dan kita tidak mendapatkan seorang pun para ulama-ulama, kata beliau, menafsirkan maksud kaifiyah dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud beliau sini tafsir tentang kaifiyah, bukan makna. Kalau makna adalah faham, jadi kalimat-kalimat tersebut dipahami maknanya, tapi kaifiyahnya adalah perkara-perkara yang tidak pernah ditafsirkan oleh para ulama, kata Imam Darqutni. Nah, itulah sedikit tentang Imam Darqutni. Di antara kitab beliau yang seperti ini, kitab Nuzul, juga ada kitab sifat, ini ditahqiq oleh Syekhina Alina Ali bin Muhammad Nasr al-Faqihi. Ya, kemudian kitab Ru'yah juga ditahqiq di Qismul Aqidah Jami' Islamiyah. Inilah berapa pembahasan yang dapat kita bahas tentang Imam Darqutni. Walaupun sebetulnya ya ada pembahasan pasal ulama-ulama lain seperti yang kita sebutkan tadi. Di masa Al-Qadir Billah ini banyak ulama-ulama sunnah yang memiliki karangan dalam akidah itu wafat di masa pemerintahan dia. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada lagi Imam Ibn Syahin, kemudian Ibn Abi Zaid Al-Qarwani, yang disebut dengan Syekh Al-Maliki atau disebut Al-Malik As-Saghir. Ya, ini beliau, karena beliau ada keulamaannya dan keilmuannya di kalangan para ulama Malikiyah. Baik, waktu sudah hampir ya selesai karena waktu selesai. Insyaallah kita akan coba melihat berapa biografi para ulama-ulama sunnah lain yang tadi diantaranya adalah yang telah kita persiapkan materinya, ada Ibn Abi Zaid Al-Qarawani dan juga Ibn Battah Al-Hambali, kemudian Al-Khattabi, Ibn Manda Al-Hafidh Ibn Manda, kemudian juga Ibn Abi Zamanin. Insyaallah jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita bahas, insyaAllah pada jumpa kita yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhi madu kita dari Studio 2 Cilengsi.
1: Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan yang bermanfaat dan ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya, silakan di 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkat di 0819896543. Kami awali terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustaz, pada zaman ini indikator atau orang tersebut dibilang berilmu sebagai ulama dalam agama Islam dikarenakan kita sering melihat perdebatan dia, pembicaraan dia tentang agama dengan agama lain, kemudian pintarnya dia menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan masa kini. Nah, apabila kita menengok dengan kisah-kisah para ulama zaman dulu, sangat berbeda sekali yang mereka berkhidmat di dalam mengajar pada masyarakat, rajin menulis dan lain sebagainya. Nah, apakah ulama-ulama seperti yang saya sebutkan tadi pada zaman sekarang ini bisa disebut dengan ulama atau alim atau tidak? Silakan, Ustaz.
0: Baik, tentulah syak mereka yang berbicara dengan ilmu adalah ulama. Mereka yang tidak bicara dengan ilmu tentu tidak bisa disebut ulama. Karena bukan setiap orang bicara dalam agama adalah ahli agama. Maka pernah saya nukil sebuah ungkapan Mas'ud, dan juga Mas'ud ini diungkil di kitab Fadl Ilmu Salaf oleh Ala Ilmu Khalaf oleh Ibn Wardi Al-Hambali, dan beberapa ulama lain mengunukil kitab ini bagaimana menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang merupakan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan beliau menukil di antara perkataan Ibn Mas'ud sebutkan, ketika berkata kepada sahabatnya, Ibn Mas'ud menyebutkan atau kepada murid-muridnya, kalian sekarang berada pada zaman yaitu kathura fuqaha'u wa qalla khutaba'uhu. Jadi di zaman yang banyak orang yang ahli agama dan sedikit orang yang ahli bicara, ya, arti penceramah. Khutoba artinya penceramah atau ahli bicara agama. Ahli bicara agama beda dengan ahli ilmu agama. Jadi maksudnya begitu. Kata Ibnu Mas'ud, akan datang zaman nanti yang pada masanya itu adalah kathura khutaba'uhu wa qalla fuqaha'uhu. Akan datang satu zaman, banyak sekali orang yang pintar berbicara tapi sedikit orang yang paham agama. Jadi itulah masalahnya. Di zaman sekarang kita banyak melihat, ya, dan ini saya sudah mulai, kita sudah mulai merasakan hal ini di saat-saat tahun 90-an, di mana orang ketika dapat orang yang ahli ilmu umum kemudian bicara masalah agama, dianggap dia orang yang hebat gitu. Nah, ini kita melihat waktu itu di satu daerah yang saya tinggal di sana, itu dia ahli kandungan. Kemudian dia, tentu orang yang belajar ilmu kedokteran pasti banyak melihat betapa isi kandungan Al-Quran itu banyak sekali membuktikan keajiban-ajiban, tentu berdemikian. Maka banyak orang menganggap dia pakar agama, tapi dia sekedar dia ingin menunjukkan dari keahlian ilmu kesehatan dalam ilmu Islam saja. Namun akhirnya orang menganggap dia sudah pakar ilmu agama. Jadi beda antara orang ahli dengan ilmu agama dengan orang yang bisa bicara agama itu berbeda sekali. Memang dia bisa mengetahui perkara-perkara, aspek-aspek yang mungkin dia secara zahir dalam Islam, secara apa yang terlampak dari dalil-dalil agama, bisa dia telaah, dia sesuaikan dengan keahlian dia. Tapi bukan berarti dia sudah pakar dalam ilmu agama. Karena mempelajari ilmu agama, keahliannya jauh lebih dalam lagi. Sebagaimana dia mempelajari ilmu umum, dia butuh keahlian-ahlian yang dalam dari berbagai teori-teori. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita melihat, ya, para ulama itu adalah orang yang memang dari awal secara pendidikan formal dan non formalnya, ya, itu jelas dia betul-betul menggeluti ilmu agama kepada ahlinya juga. Jadi bukan sekadar meliti ilmu agama saja, tapi juga belajar kepada ulama-ulama yang memang ilmunya juga sudah diakui oleh para ulama gitu tentu. Ya, kalau di antara ilmu umum saja seseorang bisa dikatakan pakar ahli komunikasi, memang dia keluar dari lulusan, dididik oleh orang ahli ilmu komunikasi, ahli ilmu informatika, ilmu ahli ilmu komputer, memang pasti dia tamat dari jurusan yang sama dan dia jauh dari ahli di bidang itu. Demikian pula ilmu agama memang begitu, dia betul ahli agama, memang dari kecil dari sudah belajar mendalami, ya, dan bersimpu duduk di hadapan para ulama, belajar para ulama-ulama yang menjadi ulama, yang menjadi panutan, dan sudah diakui ilmunya para ulama juga. Karena setiap ahli mengakui keahlian yang orang yang ada di pada keahliannya dia. Ya, maka oleh sebab itu kita tidak pungkiri banyak pula ulama yang memang mereka punya banyak tulisan, yang banyak juga ceramahnya, juga pintar dalam berceramah, tidak pungkiri. Namun tidak bisa kita hukum setiap hal orang yang pintar bicara dianggap orangnya apa namanya adalah seperti yang dipertanyakan tadi. Ya, banyak para ustaz-ustaz juga ada yang ahli dalam agama, dia pintar juga berceramah dan juga dia dalam punya tulis-tulisan. Namun yang kita maksud di sini adalah kadang-kadang ada orang yang masuk ke dalam bidangnya dia tidak pakar dan tidak ahli, kemudian mencomot ayat Al-Quran, mencomot hadis-hadis Nabi, ya, mencocokkan dengan ilmu-ilmu modern, dan akhirnya kadang-kadang ketimpangan terjadi besar ketika ilmu tadi itu dibatalkan oleh teori baru, akhirnya seakan-akan apa yang dinyatakan Al-Quran itu adalah bohong. Nah, begitu nanti kesimpulannya. Makanya para ulama selalu hati-hati dalam ilmu cocokologi yang sering dikatakan oleh orang sekarang, ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Oleh sebab itu, dalam belajar ilmu agama, pelajari kepada ahlinya, bukan kepada seperti yang banyak di dalam kenyataan sekarang, orang lebih ngetren belajar ilmu Islam kepada ilmu ya, apa namanya, keluaran dari universitas barat gitu ya. Itu kan suatu keanehan. Ya, kalau dia ke barat belajar ilmu-ilmu dunia, yang ilmu yang mereka maju itu tidak bermasalah. Ya, bukan ini malah belajar keahlian Islam kepada orang-orang orientalis. Tentu pasti yang keluar adalah pemahaman yang sangat akan menyimpang dan menyelisihi ajaran Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penelpon. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak siapa ini, di mana?
2: Dengan Abu Kasya di Bandung.
1: Silahkan pertanyaan langsung Bapak.
2: Baik. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Begini Ustaz, bila mana pertanyaan saya ini keluar dari tema pembicaraan, mohon maaf. Namun pernah saya duduk di dalam suatu khutbah Jumat. Nah si maksud saya yang pengkhutbah ini berbicara dengan sangat jelas dan terang-terangan bahwa beliau ini menolak hadis Hasan Ustaz. Lalu bagaimana saya harus menyikapinya? Sedangkan banyak para ulama sunnah ini kan sering menyampaikan dengan hadis yang Hasan yang seperti itu Ustaz.
1: Baik.
2: Seperti itu aja Ustaz.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Taib. Tentu sudah jelas, ya sudah jelas dia menyelisihi manhaj para ulama dalam masalah ini. Ya, tidak ada para ulama-ulama yang pakar hadis, ya betul-betul ahli hadis mengatakan hadis Hasan itu tidak bisa dijadikan hujjah. Kan sepakat para ulama hadis Hasan boleh dijadikan hujjah. Itu bagian dari hadis-hadis ulama membagi dalam ilmu hadis itu namanya hadis makbul, hadis mardud. Ini hadis al-makbul ini dibagi tingkatannya ada 4. Sahih li zatihi, sahih li ghairihi, Hasan li zatihi, Hasan li ghairihi. Nah, sahih li zatihi ini adalah memang adalah tingkat kesahihan yang tertinggi. Hasan li sahih li ghairihi ini adalah karena didukung oleh hadis yang lain menyebabkan dia lebih kuat lagi. Hasan li zatihi yang kurang dobit dari antara catatan dari hadis, tapi sanad al-muttasil dobit rawinya berkurang sedikit kekuatan hafalannya. Kemudian jika lebih turun lagi syaratnya didukung oleh hadis lain disebutlah Hasan Ligairi, tentu dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama mustalah hadis dalam masalah ini. Dan para ulama hadis sepakat semua menjadikan ahli hadis. Yang berbicara adalah yang menjadi persoalan yang diperbincangkan adalah istidlal bi hadis da'if dalam fadail amal, dan ini juga dijelaskan para ulama hadis. Kalau dia mengatakan untuk menyatakan bahwa hadis Hasan tidak bisa dijadikan dalil, ya dia berdalil dengan apa dalilnya? Dia apa dasarnya menolak hadis Hasan untuk bisa dijadikan dalil? Karena kalau dia tolak hadis Hasan akan bisa juga perkataan dia menolak hadis Hasan itu menolak hadis Ahad. Ya, menolak hadis Ahad akan datang lagi menolak hadis mutawatir, nanti akan karena akan bertingkat terus tuh. Maka akhirnya dia nanti akan bisa menolak semua hadis Nabi SAW. Bahkan akan naik lagi nanti syubhatnya itu bisa ditingkatkan untuk menolak hadis Al-Qur'an. Nah, tentu demikian. Karena jenjang-jenjang itu akan naik terus nanti. Dan syubhat yang sama bisa dia juga orang menolak hadis Ahad sama dengan syubhatnya orang menolak hadis Hasan, nanti akan ketemu itu semua. Maka oleh sebab itu tentu pandangan seperti ini perlu kita waspadai, dan artinya kita selalu belajar kepada ulama-ulama dan tidak mengambil orang-orang yang aneh-aneh dalam penjelasannya. Ya, kalau dia merasa lebih pintar, tidak ada yang lebih pintar daripada ulama-ulama hadis yang telah menjelaskan persoalan ini lebih jelas dan detail, ya. Dan mereka dari segi hafalan, dari segi penguasaan ilmu hadis jauh lebih dari kita semua, ya. Kita hanya menukil pendapat mereka, melihat penilaian mereka yang begitu komprehensif dalam menilai sebuah sanad hadis sematan hadis. Jadi makanya kita untuk sekarang ini ilmu kita jauh dibanding ulama-ulama yang dahulu. Bagaimana pula ada seorang orang sekarang ini ada mulai mengatakan bahwa Sahih Bukhari itu banyak sekali hadis dhaif dalamnya, dan ada sekarang orang berupaya untuk melemahkan Sahih Bukhari, mengkritik Sahih Bukhari. Padahal Sahih Bukhari sudah diakui oleh ulama-ulama jahabidah, ulama-ulama yang luar biasa ilmunya, ya. Lalu ada orang-orang sekarang mungkin Arba'in Nawawiyah saja susah menghafal. 40 hadis yang ditumpul Imam Nawawi saja enggak hafal dia. Tapi dia berani mengkritik Sahih Bukhari dan selamacamnya. Ini suatu keanehan yang memang itu sudah lumrah di dalam perjalanan kehidupan dakwah. Memang begitu. Karena ada hikmah di balik itu. Yang selama ini orang tidak mengerti bagaimana syarat Imam Bukhari, kehebatan Imam Bukhari, dengan datangnya orang-orang mencoba mengkritik dan akan muncul orang yang menjelaskan kesalahan kekeliruan dia, terus terangkat lagi kedudukan Imam Bukhari dan terjelas lagi dijelaskan pada umat. Jadi satunya hikmah-hikmah adanya penentang-penentang dan paham-paham itu bukan tidak ada hikmah di balik itu, di antaranya adalah kembalinya ulama-ulama yang punya ghirah terhadap agama ini mengungkapkan kebenaran, membuka fakta itu kembali kepada umat. Nah, selama ini kan fakta, ya kenapa ya Sahih Bukhari itu secara detail dijelaskan adalah usul kitab yang sahih setelah Al-Quran umpamanya. Kan banyak kita hanya menerima seperti itu aja. Ketika ada orang mencoba mengkritik, ulama membahas lebih detail, dibantah subat-subatnya oleh. Nah ini akan menjadi hidup lagi, umat mengerti lagi ya tentang hujah-hujah kehebatan Imam Bukhari tersebut. Nah itu di antara hikmah. Sehingga disinilah tantangan bagi para du'at, bagi para ulama sunnah untuk selalu mempelajari, menelaah. Ketika tidak ada orang yang mencoba mengkritik, tentu kadang-kadang tidak ada pancingan istilahnya. Sehingga kadang-kadang kita sudah istilahnya umat sudah diam dan menerima begitu adanya. Namun ketika ada orang yang mencoba mengotak-atik, ya, kita akan buktikan, membalikan fakta itu kepada dia dan menjelaskan kebatilan pendapatnya. Di sini umat akan semakin yakin dengan apa yang selama ini mereka terima dari para ulama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan bimbingan yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Di mana?
2: Dengan Dian di Bandung, Pak.
1: Silahkan pertanyaannya langsung.
2: Ini Pak, saya mau nanyain, kan di lingkungan saya ini ada beda-beda masjid ya Pak ya?
1: Oh iya.
2: Kan yang masjid sebelah kanan itu pas hari Jumat sholatnya itu kan ada dua bagian ya Pak ya, kan ada dua kali adzan. Terus yang itu kan saya itu sholatnya ke masjid yang dua kali adzan itu. Nah itu untuk sholatnya diniatkan sholat sunat apa ya Pak ya?
1: Sudah cukup itu saja pertanyaan Bapak.
2: Ya.
1: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Iya. Silakan Ustaz.
0: Baik, masalah azan dua kali, awal diresyarkan azan Jumat dua kali itu adalah di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kota Madinah semakin ramai penduduknya. Kemudian ada satu tempat di pasar Al-Anabiyah, istilah pasarnya dulu, di samping Masjid Nabawi yang sekarang sudah menjadi bangunan hotel semua. Masjid yang pada tahun 90-an itu masih ada sebagian pasar-pasar itu. Nah, karena begitu luasnya dan begitu sibuknya orang di pasar, jadi ada azan pemberitahuan awal agar orang bersiap-siap untuk mandi, bersiap hari Jumat di pasar azannya, bukan di masjid. Jadi ini bedanya. Kalau kita sekarang azan di masjid. Nah, dari situlah ulama mengambil istinbat bolehnya azan pertama untuk memberitahu para jamaah, para yang masih di dadang, di sawah, bersiap-siap untuk mandi dan mereka bersiap ke masjid. Jadi ada dua perbedaan praktek di sini. Pertama adalah tempat azannya. Yang pertama itu di mana? Yang kedua adalah waktu antara azan pertama dan azan keduanya tidak terlalu dekat. Ya, itu perbedaannya. Ada senggang waktu. Jadi kalau di Madinah pun masih tetap dua azan sekarang, tapi ada senggang waktu. Nah, itu prakteknya. Baik, kalau praktek di negeri-negeri lain yang mengikuti sunnah ini tidak bermasalah karena memang adalah sabda Rasulullah SAW, "Fa'alaikum wassalatu khulafa'ir rasyidin mahdiyyin ba'di." Jika dibutuhkan hal itu, tidak bermasalah. Nah, kalaupun tidak dilaksanakan juga tidak menjadi salah karena memang tidak dibutuhkan karena sekarang sudah ada pengeras suara gitu ya, pengeras suara dan seterusnya. dan juga sudah ada waktu, pemberitahu waktu dan segala macamnya. Tentu saat itu tentu orang belum mempunyai jam yang bisa peringatan seluruh macamnya. Tapi ala kulli hal, dengan segala perbedaan-perbedaan itu, solat di masjid yang dua azanan, tidak satu azan pun, tidak ada ulama yang mengkritik tentang keabsahan solatnya. Cuman berbedanya, kalau lebih afdolnya tetap dilaksanakan atau tidak. Jadi tidak perlu dijadikan sebagai bahan untuk saling mengejek, untuk saling menjatuhkan, saling mengolok-olok, atau saling mengklaim ya, atau memfitnah yang lain dengan aliran macam-macam. Itu kalau dalam masalah ini ya. Artinya itu adalah sudah khilaf yang sudah ada warid semenjak daripada ulama-ulama kita menjelaskan apakah tetap dilaksanakan di luar Madinah, kemudian dan kondisi seperti apa dilaksanakan, itu panjang pembahasan para ulama kita. Tapi ala kulli hal, semuanya salat lain sah. Kemudian yang ditanyakan, salat niat apa? Tadi mungkin yang dimaksud ditanyakan yang biasa setelah azan pertama, biasa yang di mana di masjid-masjid memiliki dua azan itu, azannya kan dekat. Azan pertama, kemudian salat, ada waktu untuk salat dua rakaat, kemudian azan lagi. Nah, yang dipersoalkan oleh para ulama, tidak ada salat di antara dua azan ini. Ya, tidak ada sunnahnya di sini. Tapi kalau sunnah sebelum khatib, sebelum azan pertama, kalau dia yang azannya satu kali, itu datang ke masjid, dia sholat sunnah sebanyak-banyak boleh. Tapi yang dimaksud adalah sholat khusus sunnah antara dua azan tadi. Itu tidak ada dalilnya. Karena memang tidak ada dianjurkan dalam, karena azan yang kedua ini baru ada di masa Utsman. Ya, azan yang pertama maksudnya yang sebelum azan masuk waktu itu. Ya, karena azan ya sebelum itu dilaksanakan hampir-hampir masuk waktu Jumat. Baik. Kemudian yang dipersoalkan adalah karena tidak ada sholat sunnah qobliyah untuk Jumat itu. Ini itu diantara yang disebutkan pembahasan para ulama. Nah, mungkin sebagian berhujjah dengan hadis yang mana baina kulli adzanin shalah. Di antara dua azan itu ada sholat. Maksud dari hadis bukan dua azan yang hari Jumat itu. Dimaksud dijelaskan oleh para ulama hadis adalah itu antara iqamah dan azan. Jadi istilahkan dua azan itu adalah, dan maksud dalam hadis itu adalah azan dan iqamah. Jadi kalau selesai azan itu ada sholat sunnah ya, baru setelah itu nanti nunggu iqamah. Nah, itu dimaksud dalam hadis tersebut. Maka oleh sebab itulah sebagian ulama kontemporer mengatakan mengkhususkan adanya sholat antara dua azan yang tadi hari Jumat itu termasuk hal yang menyelisihi sunnah. Itu di antara komentar-komentar para ulama dengan hal itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah di Papua. Ustaz, sebagai seorang muslim yang baru mengikuti kajian-kajian para asatidah, bagaimana menyikapi ustaz-ustaz yang menjadikan dalil ulama-ulama terdahulu yang kita sendiri karena kurang belajar tidak mengetahui untuk mengikuti ulama-ulama terdahulu tersebut? Apakah yang mereka sebutkan itu ulama-ulama salaf atau tidak? Bagaimana cara kita mengetahuinya, Ustaz? Silakan.
0: Baik, bagi kita yang baru mengerti tentang ajaran agama, tentu untuk mengetahui selalu belajar. Jadi awal-awal tentu belum tahu kita. Sebenarnya mengikuti terus pelajaran itu, ikuti terus pelajaran-pelajaran itu. Siapakah ulama-ulama salaf yang dimaksud? Ya, bagaimana siapa ulama-ulama tabiin, ulama-ulama atba' tabiin, ulama-ulama setelah mereka yang masyhur dalam ahli hadisnya, ahli tafsirnya, ahli fikihnya, dan seterusnya bagai bidang ilmu lainnya. Tentu itu tidak mungkin untuk diketahui dalam berapa majlis. Dengan beransur-ansur, maka hadis terus, majlis hasil ilmu, dengan satu persatu, sedikit demi sedikit, akan bertambah ilmu kita. Artinya untuk mengetahui, kita harus belajar terus. Itu intinya di situ. Ya, tidak akan mungkin baru hanya belajar beberapa kali, lalu kita dapat menguasai berbagai persoalan, mengetahui berbagai ulama, tentu tidak mungkin. Ya. Intinya, pendapat ulama adalah sebagai alat untuk membantu memahami agama ini. Tapi bukan hujjah. Oleh sebab itu, Imam Malik menyebutkan kullu yakhudhu min qawli wa yurad illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orangnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhak untuk diterima ditolak pendapatnya. Kapan pendapatnya diterima? Jika sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan dalil-dalil syar'i, sesuai dengan ijma' para sahabat, ijma' para salaf. Ya. Kemudian kapan ditolak? Bila jelas-jelas adalah menyelisih pendapat para ulama salaf. Nah, itu ditolak. Jadi kita menolak, bukan menolak ulamanya, pendapatnya yang tidak benar. Maka tidak semua ulama itu artinya tidak punya kesalahan, tidak punya kelemahan. Karena setiap ulama pasti punya kekeliruan, kelupaan dan segala macamnya. Sehingga ulama sendiri pun banyak mengoreksi pendapat-pendapat mereka sendiri juga, ya. Nah, oleh sebab itu kita selalu belajar dan kita mencoba mempelajari pendapat-pendapat ulama itu dan juga membandingkan dengan penjelasan ulama lain. Dari situ kita akan dapat melihat, ya, berbagai hujjah penjelasan mereka yang komprehensif dan yang terkumpul jelas, sehingga mendapat kesimpulan bagaimana kita memahami sebuah permasalahan tersebut. Intinya kita selalu berupaya mengosongkan waktu, menyediakan waktu untuk selalu belajar ilmu agama ini, insyaallah dengan perlahan kita akan dapat mengerti, ya, sedikit demi sedikit, beransur-ansur terus, ya, bagaimana ulama dalam mendidik umatnya, menjelaskan dalil, ya. Tidak ada ulama mengatakan orang yang melisi pendapatku adalah dia mubtadi, dia sesat, enggak ada seorang pun. Semua ulama, terutama empat mazhab yang masyhur itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua mereka berpesan, yaitu dengan makna ungkapan mereka adalah, apabila kalian mendapati perkataanku menyisih hadis Rasulullah SAW, tinggalkan pendapatku, ambil hadis Rasulullah SAW. Itu semua mereka sepakat dengan hal itu, ya. Kemudian nanti para ulama ada berbeda pendapat dalam persoalan-persoalan hadis-hadis yang umum atau masalah-masalah kontemporer yang tidak terdapat dalil-dalil yang sharih. Nah, itu disebut nanti perbedaan-perbedaan, bisa perbedaan khilafiyah ini bada dalam masalah-masalah dalil yang mungkin hampir-hampir mirip kekuatannya. Nah, disitulah perannya para ulama. Nah, bagi kita yang talabul ilmi adalah disebut mengikuti pendapat yang lebih mengikuti dalil. Nah, dari situ kita lakukan. Dan masalah-masalah ijtihadiyah yang kontemporer, nah, kita tetap memuliakan semua pendapat dan kita melihat pendapat mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan itu cara-cara yang dijelaskan oleh para ulama kita ketika menyikapi perbedaan-perbedaan ulama dalam menafsirkan, menjelaskan sebuah dalil. Wallahu a'lam bishawab.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kami bacakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita ini dari Khalid Abdurrahman yang bertanya, Ustadz, apa peran orang tua untuk mencetak generasi-generasi yang alim atau generasi para ulama seperti Imam Darul Qutni? Karena saat ini kami khawatir sekali generasi muslim khususnya di negara kita ini terjerumus dalam kemaksiatan dan hawa nafsu serta pergaulan yang bebas. Nah, bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak agar menjadi anak yang baik? Silakan, Ustaz.
0: Baik, tentu peran orang tua di sini yang pertama adalah kembali kepada mereka dulu. Mereka juga membekali diri mereka dengan ilmu. Bagaimana Ustaz, kami sudah dewasa, sudah punya keluarga, sekarang sibuk mencari nafkah. Tapi banyak jalan untuk tetap bisa mencari ilmu, mengosongkan waktu, ya, untuk mendengarkan wajangan agama dan juga meluangkan waktu dari pekerjaan-pekerjaan kita untuk siap menghadiri majlis ilmu. Itu diberbekali ilmu dulu, sehingga kita di sana dapat pesan-pesan bagaimana contoh teladan dalam mendidik anak, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana memotivasi anak, bagaimana apa ajaran dan didikan yang perlu dijelaskan kepada anak-anak kita. Tentu orang tua dulu. Dan langkah keduanya adalah kita mencarikan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita, yang memasukkan kepada lembaga-lembaga yang melihat pendidikannya bagus, kurikulumnya yang bagus, ya, teladan di sana, kepribadian para pendidiknya bagus sehingga mendapat teladan yang baik. Yang ketiga adalah mempersiapkan, ya, kalau kita tidak mampu tentu kita juga membantu lembaga-lembaga itu dari sisi finansialnya, ya, kita mampu segi materi maka kita berikan sumbangan membantu, ya, terutama dalam masalah ketepatan dalam membayar kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua yang telah menyerahkan tanggung jawab kepada lembaga pendidikan. Itu arti di situ. Kemudian yang tidak kalah penting tentu dengan doa, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ajarkan kita di dalam doa bagaimana cara memintanya kepada Allah. Allah lafazkan dalam Al-Qur'an itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan, tiga doa yang tidak pernah ditolak, di antara doa orang tua untuk anaknya. Maka seorang orang tua mestinya bukan hanya selalu memikirkan konsumsi pangan sandang anaknya saja, tapi juga memikirkan bagi pendidikan agama dan doa yang selalu diberikan. Ya, bukan hanya memberikan jajanan, tapi juga doa yang perlu lebih banyak untuk dilantunkan dan diudahmohonkan kepada Allah untuk anak-anak kita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Mohon atas segala kekurangan dalam penyampaian materi itu pada kesempatan ini. Dan juga para teman-teman, terima kasih semua yang baik di studio 2 Cilengsi maupun studio mini Studio Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, syahdu ala la anta astaghfiruka wa
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya mengikuti program dan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Dr. Al-Musri Samjan Putra MA Hafizullah Ta'ala dari biografi Imam Darul Khutni, mengantarkan kita sampai pada pukul 10 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi usaha-usaha kita guna membekali diri dengan ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Dan semoga biografi dari Imam Darul Qudni ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya bagaimana contoh teladan para ulama salaf di dalam menuntut ilmu, membekali diri dengan ilmu, kemudian berdakwah, bersabar dan istiqomah di dalam dakwah tersebut, tawarok di dalam segala hal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya. Jazakumullahu khairan. Kembali kami sampaikan kepada antum semuanya. Berikut ini kami hadirkan kembali jeda dan juga tilawah Al-Qur'an Karim mubarakah ke ruang dengar Anda.
3: Radio Roja
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
7: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: tafjiran.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
0: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
1: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: شَكُورًا
1: Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannatni. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Kusro.
1: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
0: Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
1: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udhran aw nudhra innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Fa'idha

0: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.
1: Wait.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: صفر.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

kepada mereka, "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: فيها يعني المساجد الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
1: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwajan.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

0: azab.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

Rabb yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, kita memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Berikut ini kami hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman Kitab Al-Jannatul Munawwar bersama Ustaz Ali Nur Hafidhallahu Ta'ala. Dari penjelasan isi penduduk surga, yaitu penjelasan mengenai wanita penduduk surga. Kita murojaah kembali pelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
4: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fahuwal muhtad. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ عَزَّ مَنْ قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqil hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati radio Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ma'asyar muslimin, rahimanallahu wa iyyakum. Untuk kajian kita pagi hari ini, insyaallah kita akan bahas wanita-wanita penduduk surga. Apakah dia memang wanita yang sengaja Allah ciptakan di neraka, di surga? Demikian juga dengan wanita-wanita dunia yang Allah mudahkan untuk masuk menjadi penduduk surga. Bagaimana dengan para suami-suami mereka dan seterusnya? Insya Allah itu kita akan bahas dalam pembahasan ini. Namun sebelumnya kita sedikit mereview kajian kita yang lalu terkait dengan harapan-harapan penduduk surga. Kita sudah bahas ikhwah, di antara harapan-harapan tersebut ada disebutkan secara rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara umum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul ain. Az-Zukhruf ayat 71. Dalam surga itu ada segala perkara yang diinginkan oleh seseorang, oleh jiwa, oleh diri. Wa taladzul ain, dan satu hal yang suatu kelezatan yang dirasakan. Apa saja yang diinginkan ataupun kelezatan yang diinginkan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil secara umum. Saya ulangi, secara umum bahwasanya apa saja yang diinginkan, apa saja yang diharapkan oleh penduduk surga, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tadi, saya ulangi ayatnya, Az-Zukhruf ayat 71, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul ain. Namun ada juga ikhwah disebutkan rincinya, ya. Ada hal-hal rinci yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Di antaranya yang sudah kita bahas yaitu nanti di surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang minta kepada Allah supaya agar diizinkan untuk bercocok tanam. Ya, untuk bercocok tanam. Allah izinkan, lantas dia pun menanam bibitnya. Pada saat itu juga bibitnya berkembang besar. Dan pada saat itu juga dia langsung panen. Demikian. Tidak seperti kita di dunia. Di dunia bibit harus diunggul. Kemudian setelah ditanam harus dijaga sebelum digrogoti oleh hama tanah. Demikian juga ketika dia mulai tumbuh tunas, berkembang. Itu terus dijaga dan memang harus sabar menjaganya. Terkadang sempat panen atau terkadang masih bibit dia sudah busuk di dalam tanah. Terkadang sempat tumbuh dan akhirnya dia juga mati. Ada yang sempat besar tapi terkena hama batang misalnya sehingga batangnya busuk dan akhirnya pohon pun mati. Setelah dijaga. Tidak demikian tentunya dengan surga. Jadi ketika penduduk surga ini, salah seorang penduduk surga ini, dia minta izin kepada Allah supaya dibolehkan untuk bercocok tanam. Kata Allah, silakan. Ya, silakan. Maka dia pun ambil bibitnya, dia tanam di tanah surga, lantas bibit itu langsung tumbuh, berkembang, langsung dipanen pada saat itu buahnya atau hasilnya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Dan di saat itu, di saat Rasulullah menceritakan hadis ini, ada seorang Arab Badui ya, yang mendengar dan dia pun nyeletuk. Ya Rasulullah, ini sepertinya orang-orang Ansar atau orang-orang Muhajirin karena mereka yang suka cocok tanam. Sementara enggak. Kami itu beternak, enggak bercocok tanam. Mendengar celetukan Arab Badui ini, Rasulullah pun tertawa. Ya, demikian ikhwah. Jadi ketika mendengar, ah ini pasti orang Ansor ini, demikian ikhwah. Karena memang orang Ansor dikenal suka bercocok tanam. Demikian ikhwah. Di antaranya, yaitu para orang-orang penduduk surga yang dahulu ketika dia di dunia, dia sempat bercocok tanam dan kepingin dia melakukan hal yang sama ketika di surga. Kemudian ikhwah, ada juga hadis yang lain, ya. Ada juga hadis yang lain disebutkan tentang hadis yang lain terkait dengan orang yang kepingin punya anak. Demikian ikhwah, ya. Kepingin punya anak. Hadis ini diriwayatkan oleh disebutkan dalam Sahih Jami, di mana Rasulullah menceritakan bahwasanya, ya. Rasulullah menceritakan bahwasanya seorang mukmin nanti di surga ada yang ingin punya anak, ya, ingin punya anak, dan Allah kabulkan keinginannya itu. Maka istrinya pun hamil, langsung melahirkan, dan langsung anak itu besar, langsung besar. Jadi tidak seperti di dunia. Di dunia ikhwah, kita ingin punya anak, tapi keinginan itu harus kita, untuk mendapatkan keinginan itu, kita harus menempuh banyak hal yang sifatnya ada di situ. Perjuangan, kita rasakan sakit, dan seterusnya. Terutama kaum ibu-ibu. Setiap ibu menginginkan anak langsung lahir dari rahimnya. Ketimbang anak-anak yang lain. Artinya ketimbang dari anak angkat, dan seterusnya. Pasti setiap ibu ingin punya anak kandung. Itu sudah fitrahnya seorang ibu. Baik. Ketika dia menginginkan, apalagi yang sudah lama berumah tangga, tak punya anak, pasti dia sangat menginginkan anak yang lahir dari rahimnya. Lantas apakah keinginan itu bisa dijalankan mudah saja? Tidak, ikhwah. Ya, tidak. Dia harus melewati banyak hal. Seorang ibu yang hamil dari mulai mabuk, dan banyak rasa sakit yang dia rasakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan. Itu ketika hamil, ketika melahirkan juga kesulitan di atas kesulitan. Demikian juga ketika menyusui dan memeliharanya, membesarkannya, mendidiknya juga kesulitan di atas kesulitan. Itulah perjuangan kita di dunia. Dan itu salah satu ibadah seorang muslim, terutama seorang ibu, dalam menjalani kehidupan kewajibannya di dunia. Dan dia, jika dia meninggal dikarenakan hamil tersebut, dikarenakan anaknya, maka dia termasuk salah satu yang mati syahid. Demikian ikhwah. Namun tidak halnya dengan surga. Ya. Ketika seorang ingin punya anak, maka istrinya pun hamil, lantas melahirkan, lantas anaknya pun besar. Tidak perlu menunggu-nunggu. Hamilnya tidak perlu ada rasa sakit. Lahirnya juga tak perlu ada rasa sakit. Membesarkannya juga tidak perlu melalui banyak cobaan dan rintangan. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ada lagi ikhwah, harapan penduduk surga ini, ya. Yaitu at-tamanni ruju' ila dunya li syahadah. Mereka yang sudah masuk surga tapi kepingin dibalikkan ke dunia. Kepingin dikembalikan di dunia. Siapa itu? Mereka-mereka yang berperang di jalan Allah, jihad fisabilillah, dan tewas dalam jihad fisabilillah. Lantas Allah masukkan mereka ke dalam surga, dan di dalam surga mereka ingin mohon kepada Allah untuk dikembalikan di dunia, supaya mereka bertempur kembali dan tewas lagi. Bertempur lagi dan tewas lagi. Itu ikhwah. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yadkhul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya illa syahid." Tidak ada seorang pun, yang sudah masuk surga lantas dia kepingin kembali ke dunia. Yang ada kepingin kembali ke dunia, bahkan mohon-mohon, minta-minta, meraung-raung untuk dikembalikan ke dunia, itu penduduk neraka. Karena mereka merasakan azab yang sangat luar biasa seperti yang sudah kita rinci di kajian-kajian yang lalu. Ya, mereka qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami, maksudnya kembalikan ke surga, ke dunia. La'alli a'malu salihan fi ma tarak, agar aku bisa melakukan amalan saleh yang pernah kutinggalkan dulu. Ikhwah, itu harapan penduduk neraka. Penduduk surga tidak ada yang seperti itu. Tidak ada seorang pun yang sudah masuk surga minta kembali ke dunia. Kecuali hanya satu orang. Kecuali hanya satu orang. Jenis satu orang ini. Apa itu? Yaitu illa syahid. Kecuali orang yang mati syahid. Mereka yang berperang, bertempur, jihad fisabilillah, litakuna kalimatullahi al-ulia, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka ini sudah masuk surga namun kepingin balik ke dunia. Apalah keinginannya? Ya tamanna ayyarji'a fayuqtal 10 marratin lima yara minal karamati. Mereka ingin balik ke dunia sehingga mereka terbunuh, dan itu berkali-kali, puluhan kali mereka ingin kembali ke dunia, berperang lagi, mati syahid lagi, minta dihidupkan lagi, perang lagi, mati syahid lagi, dan seterusnya. Mereka ingin terbunuh berkali-kali. Di sini sebutkan 10 marrat, ingin terbunuh 10 kali. Ini maksudnya angka di sini bukan berarti batasan. Kalau 11 mereka enggak ingin, enggak begitu maksudnya. Ya, ini merupakan ungkapan dalam bahasa Arab saking banyaknya. Pokoknya mereka ingin terbunuh berkali-kali dalam jihad fisabilillah dan hidupkan berkali-kali. Itu yang mereka inginkan. Kenapa? Lima yara minal karamati, dikarenakan melihat betapa mulianya orang-orang yang mati syahid. Ini di antara keinginan, ya, harapan, keinginan orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah. Tapi kan Allah sudah menetapkan yang sudah melewati dunia enggak kembali balik ke dunia. Mereka yang sudah meninggalkan dunia, sudah alam barzakh, apalagi sudah masuk ke surga, tidak akan dikembalikan ke dunia. Seperti yang sudah pernah kita bahas di saat kita membahas alam barzakh, mungkin para pemirsa yang mengikuti kajian kita ini masih ingat, ketika seorang berada di alam barzakh, dia hanya ada dua kemungkinan kondisi dia. Imma hufratun min hufratid nar, imma dia itu berada di salah satu jurang api neraka, atau fi rawdatin riyadil jannah, atau dia berada di salah satu taman-taman surga. Demikian. Adapun mereka yang diletakkan di salah satu lembah neraka, maka dia akan diazab terus sampai hari kiamat. Tidak ada jedanya. Kalau ada yang mengatakan nanti di Ramadan mereka jeda dulu, istirahat dulu. Demikian. Kemudian mereka jalan-jalan pulang ke rumahnya. Itu perlu dalil. Ya, perlu dalil. Atau selama 3 hari ruhnya itu berada di rumah, sekitar rumahnya, nanti dia nggak balik. Nanti 7 hari, hari ketujuh balik lagi ruhnya. Ikhwah, ini perlu dalil yang sahih ya. Bukan buku, tapi dalil. Kalaupun itu buku menyebutkan seperti itu buku ada dalilnya apa tidak? Ada hadis yang sahih. Hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pendapat. Karena masalah ini masalah gaib. Sepintar-pintarnya kita ikhwah rahimanallah wa iyyakum, secerdas-cerdasnya kita enggak tahu bagaimana kondisi alam gaib. Kecuali berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ketika berbicara wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, tapi itu merupakan wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Atau kalau ada alternatif yang ketiga, yaitu orang yang sudah pengalaman. Mereka yang sudah meninggal dunia, kemudian masuk alam barzakh, dia terjadilah apa yang terjadi pada dirinya, kemudian Allah kembalikan dia ke dunia, dan dia menceritakan pengalaman dia dalam barzakh. Atau yang ketiga, tapi sampai sekarang, sudah miliaran orang yang mati, tak pernah ada yang seperti ini. Demikian ikhwah, ya. Dan sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mati enggak akan kembali. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, kalaupun ada buku yang menyebutkan seperti itu, dia kembali ke dunia melihat-lihat keluarganya ataupun apapun namanya, ya silakan lihat apakah buku itu ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahihah. Demikian ikhwah. Itu yang terpenting karena kita bicara masalah alam gaib. Ya, kita bicara masalah alam gaib. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Jadi orang-orang yang terbunuh, ikhwah, tadi kita lanjutkan dulu. Atau imam mereka berada di dalam dalam azab kubur, atau mereka sedang nikmat kubur. Demikian ikhwah, nikmat kubur itu juga mereka sedang sibuk dengan merasakan nikmat kuburnya. Ya, sedang merasakan nikmat kuburnya. Jangankan mereka sudah berada di surganya Allah atau nikmat kubur. Orang soleh ketika mereka sudah meninggal, masih berada di atas kerendahlah kita katakan, itu pun dia mendapatkan azab kubur. Mereka sibuk dengan nikmatnya dan dengan azabnya. Jadi tidak kembali ke dunia. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu yang alam barzakh. Yang sudah masuk neraka lebih tak kembali lagi ikhwah. Ya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Itu harapan ya. Jadi sudah ada yang kita sebutkan tadi, yaitu yang bercocok tanam. Yang kedua yaitu mereka ingin dapatkan anak. Yang ketiga yaitu mereka yang tewas dalam jihad fisabilillah, kemudian ingin, mereka sudah masuk surga tapi mereka ingin kembali ke dunia. Kemudian perkara lain, talabal mazid minan na'imi wa taladzud bihi, yaitu mereka minta adanya tambahan-tambahan. Ya, tambahan-tambahan kelezatan, tambahan-tambahan kenikmatan. Dan qala ta'ala, Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha. Mereka itu dalam surga, artinya penduduk-penduduk yang sudah ada dalam surga, yasha'una fiha, ma yasha'una fiha. Mereka terserah mau mereka inginkan apa. Waladaina mazid, dan di kami ada tambahan. Jadi apa yang sudah ditersedia di dalam surga, kalau penduduk surga itu ingin tambahan, kami tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Mau tambah lagi kami tambah, ingin lagi kami tambah. Demikian ikhwah. Ya, jadi mereka yang menginginkan tambahan nikmat yang sudah mereka dapati, selain yang sudah mereka dapati di surga, Allah akan berikan waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ada satu hal ikhwah, dan ini yang nikmat yang paling nikmat untuk penduduk surga. Bahkan nikmat surga pun kalah dibandingkan dengan nikmat yang ini. Apa itu ikhwah? An-nazar ilallahil karim, yaitu an-nazar ila wajhillahil karim, yaitu melihat ke wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, ya, apabila penduduk surga sudah masuk ke alam surga, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, turiduna syai'an azidukum, Allah berfirman nih, nanya nih kepada penduduk surga, mau tambahan enggak? Nah, demikian bahasa kita, gitulah mudahnya ya. Jadi penduduk surga sudah masuk surga, sedang menikmati nikmat surga, Allah bertanya kepada mereka, kalian mau perlu tambahan enggak? Perlu enggak ku tambahkan nikmat surgaku? Fayaqulun, penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Waktu dakhilana al-jannah, dan engkau telah memasukkan kami ke surga. Waktu najina minan nar, dan engkau juga sudah selamatkan dari api neraka. Ikhwah, tiga hal ini ikhwah, alam tubayyid wujuhana, ini nikmat sangat luar biasa pada waktu itu. Wajah sudah diputihkan, kemudian dimasukkan ke surga, dan diselamatkan dari api neraka. Ini tiga hal merupakan nikmat dasar untuk akhirat. Padahal di atas ini banyak lagi nikmat-nikmat yang lebih lezat. Demikian ikhwah. Kita berikan contoh seperti pernyataan penduduk surga, watunajina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Mungkin para ikhwah masih ingat kajian kita yang sudah pada waktu pembahasan masalah neraka, yaitu akhir rajuli khurujan minan nar, yaitu tentang seorang yang terakhir sekali keluar dari api neraka. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dia keluar dari api neraka ini ikhwah, yang terakhir, yang lain sudah masuk surga semua. Ya, yang masuk surga pertama sudah masuk, kemudian ini yang mereka tadi itu masuk neraka, kemudian Allah keluarkan dari neraka menuju surga. Nah, dan ini orang yang terakhir kali keluar dari neraka. Apa katanya? Ketika, ini cerita Rasulullah, ketika orang ini dikeluarkan dari api neraka,

faltafata ilaiha, dia pun nengok ke neraka. Demikian. Apa katanya? Alhamdulillahilladzi najjani minka. Najjani minki. Segala puji bagi Allah. Tabarakallah alladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Dia bicaranya kepada neraka. Dia katakan lagi, laqad a'tani Allahu ma waqad a'tani Allahu, sungguh Allah telah memberikan aku satu anugerah, ta'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin, yang belum pernah diberikan kepada siapapun dari semua orang, dari orang yang pertama sampai orang terakhir. Itulah nikmat yang dia rasakan di saat dia selamat dari api neraka. Bayangkan ikhwah. Ya. Ingat, dia itu orang terakhir keluar neraka. Begitu keluar neraka, dia katakan nikmat yang sangat luar biasa. Ini nikmat belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum saya. Dan orang yang akan datang pun belum tidak akan pernah mendapatkan nikmat ini. Padahal dia orang terakhir keluar neraka. Berarti orang terakhir juga masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ini kisah ini ikhwah. Sudah kita bahas ya, sudah lama kita bahas. Ketika dia keluar dari sana, dia merasa ini merupakan nikmat sangat luar biasa. Allah tumbuhkan pohon, di bawahnya ada air. Dia katakan, "Ya Allah, dekatkanlah aku ke pohon itu supaya aku bisa menikmati rindangnya dan bisa minum airnya." Kata Allah, "Ya benar Adam, wahai anak Adam. Nanti kalau aku berikan kau itu, kamu minta yang lain enggak?" Dia katakan, "Enggak ya Allah, aku akan minta yang lain, itu saja udah." Akhirnya Allah izinkan. Allah izinkan. Kemudian dia pun berteduh di sana, minum airnya. Allah tumbuhkan pohon yang kedua yang lebih rindang dengan air yang lebih segar. Ketika dia lihat, "Ya Allah, izinkanlah aku untuk dekat ke pohon yang itu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Loh, tadi kan kamu katakan kalau aku berikan yang ini kamu enggak akan minta yang lain." "Iya ya Allah, tapi berikanlah ya Allah." Gitu. Akhirnya Allah berikan, ya udah pergi ke sana. Allah tumbuhkan pohon yang ketiga, lebih rindang, lebih segar airnya. Tapi sudah dekat pintu surga, sudah dekat surga. Ya, kemudian, "Ya Allah, saya minta dibolehkan ke pohon yang sana." "Loh, tadi kamu sudah katakan, enggak akan minta yang lain." "Enggak ya Allah, kali ini aja, kali ini." Bahasa kita gitulah kali ya. "Kali ini aja Allah, enggak minta lagi." "Ya udah pergi ke sana." Dia pun ke sana untuk berteduh dan minum airnya yang sangat segar. Dari bawah pohon itu dia dengarlah bagaimana kebahagiaan penduduk surga. Ya. Dia dengar bagaimana kebahagiaan penduduk surga. Apa katanya, "Ya Allah, masukkanlah saya ke sana." Demikian. "Kamu ini anak Adam, betul-betullah itu." Kalau bahasa Medannya gitulah ya. "Betul-betullah kau ini." Demikian, tadi katanya enggak minta yang lain, sekarang masih minta juga. Itulah ikhwah ya. Jadi kisahnya itu ketika dia diselamatkan dari api neraka dan dia orang terakhir, dia merasa sungguh sungguh tidak pernah ada orang yang merasakan nikmat ini dari kalangan manusia, yang pertama dan sampai yang terakhir Allah hanya berikan kepadaku. Itulah perasaan bahagianya terhadap nikmat baru selamat dari neraka. Belum masuk surga ya, masih nikmat baru keluar dari neraka. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian tadi kan kita kembali kepada hadis tadi, apakah kalian ingin tambahan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan engkau juga sudah memasukkan kami ke surga?" Ya, kalau kita urut, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke surga? Artinya apa ada yang lain lagi yang lebih hebat, yang lebih nikmat dibandingkan itu semua? Fayakshiful hijaba fa ma a'tahu syai'an ahabba ilai min nadhri ila rabbihim. Akhirnya Allah pun menyingkapkan hijab, hijabnya Allah itu cahaya sehingga mereka pun melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu pun yang paling mereka sukai selain melihat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Demikian ikhwah, semua nikmat surga yang telah Allah berikan itu kalah dengan nikmat di saat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Rasulullah pernah katakan,
innakum satarawna rabbakum kama tarawna laylatal qamari kama tarawna al-qamar laylatal badri la tadarruna liruyatihi. Dalam riwayat yang lain, la tadammuna liruyatihi. Kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama seperti ini. Kalian enggak perlu berdesak-desakan melihatnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya terkait dengan masalah keinginan-keinginan penduduk surga ini ikhwah, yaitu seperti yang kita katakan tadi secara general, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladul ain. Dalam surga semua keinginan penduduk surga apapun dia, Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan untuk merasakan kelezatannya. Allah akan berikan apa saja yang mereka inginkan. Ya, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau bahasa generalnya mungkin dahulu dia misalnya pedagang sudah ya, pedagang misalnya bisa jadi kan di surga ada pasar sebagaimana yang sudah kita bahas. Di surga ada pasar, ya mana tahu dia kepingin jualan-jualan di pasar. Ya tapi bukan karena hajat, bukan karena memang butuh. Beda kan, kita ke pasar itu kan karena kita butuh. Apakah kita butuh membeli suatu barang ataukah kita pedagang yang akan menjualkan barang akan mendapat keuntungan. Tapi penduduk surga pergi ke pasar, mereka tempat berkumpul dan mereka tempat bersenang-senang di sana. Jadi mereka pun jual beli itu bukan karena kebutuhan, tapi untuk merasakan kelezatan, untuk merasakan kesenangan. Ada demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Berikan contoh, ikhwah mancing. Seorang mancing, kalau orang yang tak suka mancing, dia akan katakan, apain mancing? Ambil duit, belikan ke pasar ikan, dapatlah ikan. Mancing lama-lama, demikian ikhwah. Tapi kan dalam kondisi seperti itu, orang yang senang mancing, dia senang menunggu ikan itu senang. Padahal kalau dia nunggu istrinya nggak akan sesenang itu. Ini nunggu ikan, nunggu strike-nya itu senang luar biasa. Kadang-kadang strike begitu kan ikhwah, dapat ikan sepat, ikan kecil begini. Senangnya luar biasa. Padahal waktu segitu dia duitkan, dia berikan, dia bawa ke pasar, mungkin sudah 3 kilo didapatkan ikan. Tapi begitulah kesenangan. Demikian ikhwah. Itu masih di dunia, bagaimana dengan akhirat? Jadi waktu itu mereka kalau mereka ingin ingin ingin jualan, ya pasarnya ada silakan, tapi ingat bukan untuk kebutuhan, tapi untuk hanya untuk senang-senang, ya. Hanya untuk bersenang-senang. Demikian ikhwah. Jadi kalau mereka mau mau mau bertani, bercocok tanam itu untuk senang-senang, enggak ada sakitnya, ya. Tanam langsung besar, langsung panen. Mereka ingin punya anak, langsung ikhwah, ya, hamil, melahirkan, langsung besar. Demikian. Apalagi keinginan mau apa namanya? Keinginan mau yang lain-lain silahkan. Demikian ikhwah. Dan yang paling indah adalah Allah berikan melihat ke wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwah. Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya ahlul jannati lahum amaniyun wa raghabat muta'addida fil jannah. Bahwa saya penduduk surga itu punya harapan, punya keinginan yang berbeda-beda di surga. Lakinnaha kulluha fi itarin tana'umi wa taladdud. Ya, tapi ini semua terkait dengan hanya menikmati dan untuk bersenang-senang. Hanya untuk kenikmatan dan untuk bersenang-senang. Lali hajatin bukan dikarenakan memang kebutuhan mereka. Enggak, mereka enggak butuh itu semua. Ya, mereka hanya ingin menyenang-nyenangkan diri, bersenang-senang dengan kesenangan itu. Demikian wa adhamuha wa ajalluha ala itlaq, dan kesenangan yang paling nikmat, yang paling mulia, yang paling agung adalah ru'yatullah Subhanahu wa taala, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi itulah apa namanya harapan ataupun cita-cita atau keinginan penduduk surga. Baik, kita masuk pada untuk pembahasan hari ini, yaitu nisau ahlil jannah. Ini mabahatsut tasi', yaitu pembahasan yang ke-9, nisau ahlil jannah, yaitu wanita-wanita penduduk surga. Baik, al-matlabul awal, fasal yang pertama, zaujatul mu'mini fid dunya zaujatuhu fil akhirati idza kanat mu'minah. Bahwasanya istri seorang mukmin, ya. Istri seorang mukmin di dunia, maka dia juga akan menjadi istrinya di surga kelak jika istrinya itu beriman. In kana mu'minah, apabila dia beriman.
Demikian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat dari judulnya, berarti yang namanya ikatan pernikahan itu tidak hanya di dunia loh ikhwah. Ikatan pernikahan itu til tu jannah, til jannah artinya sampai ke surga. Ikatan pernikahan ini sangat luar biasa. Makanya Allah menyebutkan ikatan akad pernikahan ini dengan sebutan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan sungguh kaum wanita itu telah mengambil dari kalian perjanjian yang sangat kokoh. Saking kokohnya dia tidak hanya berlaku di dunia sampai akan berlaku di akhirat kelak. Makanya kalau kedua-duanya ini masuk ke surga, maka mereka akan jadi pasangan juga di surga. Siapa yang menjadi istri dia di dunia, maka nanti di surga juga akan menjadi istri dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ustaz, kalau seandainya istrinya satu di dunia, nanti di surga juga ada satu? Enggak, ya. Enggak. Ada yang lain-lain. Demikian ikhwah, ya. Ada yang lain-lain. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, nanti akan kita bahas ada wanita-wanita yang memang Allah ciptakan sudah di surga. Dan ada wanita yang memang dari dunia. Ya, dari dunia dengan perjuangannya hingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwah, kita lihat, kita bacakan pembahasan. Idza dakhala al-mu'minul jannata, apabila seorang mukmin masuk surga, fa in kanat zaujatuhu salihah, jika istrinya salihah, fa innaha takunu zaujatuhu fil jannati aidha. Maka istrinya itu akan menjadi istrinya juga nanti di hari akhirat. Istrinya tersebut akan menjadi istrinya juga nanti di akhirat atau di surga kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuki. Ya, artinya mereka memasuki surga Aden. Biasanya kalau dalam bahasa Arab, ikhwah, objeknya sudah disebutkan terlebih dahulu dibandingkan subjek dan predikat, menunjukkan bahwasanya yufidul hasr, menunjukkan batasan. Ya, surga Aden untuk mereka. Artinya dia nggak masuk surga yang lain, tapi dia khusus ini orang ini surga Aden. Ini sama seperti ayat Allah, Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kepadamu kami menyembah. Tapi karena objeknya di awal, Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Nah, di sini, Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden yang mereka masuki. Jadi artinya mereka memasuki surga Aden. Wa man salaha min abaihim. Dan orang-orang soleh dari ayah-ayah mereka. Wa azwajihim. Dan orang-orang soleh dari pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka yang soleh-soleh. Jadi yang soleh dan solehah ketika mereka bergabung masuk ke surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan gabungkan mereka semua. Demikian ikhwah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunan mereka yang beriman juga, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan gabungkan mereka nanti di surga. Demikian ikhwah, ya. Jadi kerabat-kerabat kita, ya, yang insyaallah kita mohon kepada Allah kita dan kerabat-kerabat kita masuk surga, istri dan anak-anak juga masuk surga, ya. Maka mereka yang masuk surga akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim. Alhaqna bihim artinya kami gabungkan mereka. Sebagian mufasir mengatakan bahwasanya apabila si ayah berada nih, ya, kata mereka, apabila si ayah berada di surga tingkat atas, si anak berada di tingkat bawah, maka si anak akan dimasukkan ke tingkat atas. Demikian juga sebaliknya, apabila si anak di tingkat atas sementara ayahnya di tingkat bawah, maka si ayah akan digabungkan ke tingkat atas bersama anaknya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Wa hum fil jannati mun'amuna ma'al azwaji, mereka di surga, mereka akan mendapatkan nikmat-nikmat bersama pasangan-pasangannya di surga kelak.
yattaqiuna fi dhilalil jannah, dan mereka akan bersandar, akan duduk bersandar di bawah naungan-naungan, di bawah teduhan-teduhan surga, di bawah teduhan-teduhan surga, dhilal, di bawah teduhan. Mungkin para pemirsa masih ingat, di dunia ini kan ada beberapa hal yang kita suka. Pertama air, ya, air. Kemudian angin, ya, maksudnya angin yang inilah yang membawa kesejukan, bukan angin kencang, enggak. Ya, air juga demikian, bukan air bah begitu, bukan ya. Tapi air, air dingin, angin yang semilir gitulah kira-kira. Satu lagi ikhwah, teduhan. Ya, teduhan kan ini yang kita dapati di surga, apa di dunia. Makanya kita ada rumah, ada teduhan. Demikian. Kalau bisa ada anginnya nih, maka kita buat kipas angin. Kalau bisa anginnya dingin, nah ada kita buat AC. Demikian ikhwah, ya kan? Jadi dia di bawah teduhan. Kalau kalau begitu ya sambil minum pakai air dingin. Demikian ikhwah. Itu tiga hal pokok yang membuat manusia nyaman. Di surga juga seperti itu ikhwah. Tapi tentunya kenyamanan tiga hal ini ya berbeda dengan kenyamanan yang kita dapati di dunia. Makanya disebutkan fi dhilalil jannah, di dalam teduhan-teduhan surga. Ikhwah, di neraka juga ada. Ada teduhan, ada angin, dan ada air. Tapi semuanya sangat panas. Teduhannya teduhan panas, ya. Kemudian airnya air panas, apalagi anginnya juga angin panas, semuanya berubah menjadi azab. Di surga enggak azab, tapi merupakan nikmat surga. Demikian ikhwah. Allah menyebutkan nih, ya. Yattaqiuna fi dhilalil jannati masrurina farihin. Mereka bersandar di bawah teduhan-teduhan surga, ya, berbahagia dengan perasaan yang sangat bahagia. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 56. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un. Mereka dan istri-istri mereka berada di bawah naungan-naungan surga. 'Alal ara'iki muttaki'un, mereka bersandar di atas dipan-dipan yang empuk. Demikian ikhwah, ya, bersama pasangan-pasangannya. Demikian ikhwah. Jadi kalau seorang itu ikhwah mendapat kenikmatan, beda kalau kenikmatan itu dia rasakan bersama pasangannya. Makanya orang-orang yang belum menikah, mereka belum mendapatkan kenikmatan dunia yang hakiki. Bahkan jangankan nikmat dunia, agamanya saja belum sempurna. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin. Apabila seorang hamba itu sudah menikah, berarti dia sudah mendapatkan setengah agamanya. Fattaqu nisfal baqin, maka bertakwalah dia dengan setengah agama yang lain. Itu dia. Jadi yang belum menikah itu setengah agamanya pun belum kelar, ikhwah. Belum kelar. Tapi kalau orang yang sudah menikah, setengah agamanya sudah kelar. Tinggal menambah setengahnya lagi supaya dia menjadi sempurna. Demikian ikhwah. Ternyata kebahagiaan di dunia bersama pasangan, demikian juga kebahagiaan di akhirat bersama pasangan. Demikian ikhwah. Ya. Ustaz, jadi bagaimana yang jomblo-jomblo meninggal jomblo ini bagaimana? Jadinya wanita-wanita yang meninggal sebelum menikah, ya nanti akan kita bahas insyaAllah, ada pembahasannya. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Jadi semakin sempurnalah penduduk surga itu merasakan kenikmatannya. Dia dan pasangan-pasangannya. Dia dan istri-istrinya. Dia dan anak-anaknya. Dia dan kerabat-kerabatnya bertemu. Ya, sambil duduk di bawah teduhan-teduhan surga. Di atas dipan-dipan yang empuk. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Sambil bercerita. Ya, pengalaman-pengalaman. Juga bertemu dengan teman-temannya, bercerita dengan pengalaman-pengalaman dia semasa di dunia, masuk alam barzakh, itu kan perjalanannya sangat sangat panjang. Sampai nanti ketika dibangkitkan, gimana pengalaman mereka, kemudian di alam, di padang mahsyar, bagaimana pengalaman mereka.

menjatuhkan buah enggak perlu. Kepingin kepingin buah, datang buahnya. Demikian ikhwah, rantingnya datang, set, dia petik, langsung segar. Nah, demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Itulah di ikhwah, bertambah sempurnalah. Sudah sempurna, semakin sempurna kalau kenikmatan itu dirasakan dengan pasangan-pasangan kita. Semasa kita, yang bersama kita semasa di dunia yang sudah mengarungi kehidupan dengan berbagai macam cobaan-cobaan, ya, tapi tetap bersama, tetap bersabar mengarungi bahtera rumah tangga, menghadapi berbagai macam ombak-ombak yang mendera bahtera dan dipertahankan tidak sampai retak, apalagi sampai pecah. Dan ternyata mereka-mereka ini akan Allah satukan kembali dalam surga, namun tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penderitaan, dan tidak ada lagi rasa, tidak ada lagi tangis. Yang ada hanya bahagia dan tawa bersama pasangan-pasangan kita. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka dan pasangan-pasangan mereka fi dhilalin, berada di bawah teduhan-teduhan surga, 'alal ara'iki muttaqi'un, mereka bersandar, ya. Mereka bertelekan, bersandar di atas dipan-dipan yang empuk. Surat Yasin ayat 56. Dalam surat Zukhruf ayat 70, Allah Subhanahu wa taala firman, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Silakan kalian masuk surga, kalian dan istri-istri kalian, tuhbarun, kalian akan dibahagiakan dalam surga. Insyaallah. Pasangan kita di dunia itu juga pasangan nanti di hari akhirat di surga kelak. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Tetapi tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa tangis, tidak ada lagi cobaan, tidak ada lagi rintangan, tidak lagi merasakan berbagai macam deburan ombak yang sangat dahsyat yang terkadang sampai mengguncang hati, terkadang sampai membuat putus asa. Tidak ada lagi ikhwah. Yang ada hanya kebahagiaan, kenikmatan, bahagia, bahagia, bahagia, dan bahagia. Tiada taranya dan tidak akan pernah ada pupus-pupus kebahagiaan tersebut. Itulah ikhwah, rahiminallahu wa iyyakum, kebahagiaan akan semakin bersempurna jika kita akan masuk surga bersama pasangan-pasangan kita. Tapi itu semua kita dapati dengan perjuangan kita semasa di dunia. Perjuangan masa di dunia. Makanya ikhwah, banyak para ulama kita menyebutkan bahwasanya pernikahan itu merupakan ibadah yang cukup panjang. Cukup panjang, membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Ya, membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Karena tidak ada satupun rumah tangga kecuali dia akan tergoncang dengan cobaan. Tidak ada satu bahtera rumah tangga pun kecuali bahtera tersebut akan dihempas oleh ombak kecil maupun ombak besar. Makanya seorang nakhoda harus pandai dia mengendalikan bahteranya. Jangan sampai dia salah membuat keputusan sehingga bahteranya akan retak, apalagi pecah, hanya gara-gara ombak yang sangat kecil. Hanya ombak yang ringan membuat bahteranya pecah, nah akhirnya terpisah antara dia dan istrinya, terpisah antara dia dan anak-anaknya. Dikarenakan apa ikhwah? Dikarenakan nahkoda tak pandai mengemudikan bahteranya. Makanya bayi nahkoda harus punya pengetahuan dalam mengendalikan nahkoda bahteranya. Kemudian ABK-ABK-nya adalah istri anak-anaknya juga harus sabar, ya, harus sabar mengalami goncangan-goncangan. Tetap sabar, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah innamal usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Dan kemudahan yang tiada tara adalah di saat kita semua dimasukkan ke dalam surga bersama pasangan-pasangan kita dan anak-anak kita. Alal ara'iki muttaqiun, dan bersandar di bawah fidhilalin, di bawah naungan surga. Alal ara'iki muttaqiun, bersandar di atas dipan-dipan yang empuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak bersama keluarga kita, bersama pasangan

0: pasangan kita, anak-anak kita, dan kerabat-kerabat kita setelah, dan semua hadiah tolong kita, teman-teman kita, dan seluruh kaum muslimin ke dalam surganya dan bersandar di atas dipan-dipan yang ampuh. Demikianlah para pemirsa sekalian, rahimanallah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk tetap berada di atas sunnah, tegar menghadapi berbagai macam cobaan, fitnah, dan rundungan orang lain. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala. Semoga menjadi tambahan ilmu dan penguat untuk kita semuanya berkaitan dengan pelajaran yang telah beliau sampaikan di kesempatan Senin yang telah lalu, untuk kita merojah kembali mengingatkan akan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat ini, khususnya tentang wanita-wanita penduduk surga. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: khasyi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
0: Yaquluna inna lamarduduna fil hafirati aidza kunna 'idhaman nakhirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: Qalu tilka idzan karratun khasirah fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu yang Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Makat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أنعامكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Idhasyamsu kuwirat wa idhan nujumun kadarat wa idhan jibalu suyirat.
0: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
5: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
0: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
5: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
0: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
5: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal layli idza as'asa was subhi idza tanaffas.
0: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

0: بقول شيطان رجيم فأين تذهبون.
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
3: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Setiap manusia sangat membutuhkan qudwah, tauladan dalam hidupnya. Karena dengan adanya tauladan, kita bisa mencontoh kebaikannya. Dengan adanya tauladan, kita terbimbing hidup kita. Dan jadikanlah teladan kita adalah orang-orang yang sudah jelas mati di atas kebaikan. Karena orang yang masih hidup belum aman darinya fitnah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat." Siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, ambillah dari orang yang sudah mati. Artinya mati jelas di atas kebaikan. Fa innal hayy lam yu'man lam tu'man 'alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Kita tidak tahu ia mati di atas apa. Dan tentu sesungguhnya ya akhal Islam, sebaik-baik kudwah adalah para nabi. Karena mereka manusia yang terbaik, manusia yang terjaga dari kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang hendaknya kita jadikan teladan dalam hidup kita. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, artinya kudwah, teladan. Qanitan lillah, yang senantiasa tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan muslima, yang senantiasa hanif, yaitu ma'il anis syirk, berpaling dari kesyirikan. Muslima, yang senantiasa muslim menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal musyrikin, dan ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Syakiran li an'umih, ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang hendaknya kita teladani ya akhal Islam. Yang pertama yaitu ummah, qudwah, teladan. Maka kita pun berusaha ya akhal Islam menjadi orang yang senantiasa mencontohkan kebaikan, bukan mencontohkan keburukan. Karena ada orang-orang yang ternyata kata Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah kunci-kunci untuk membuka kebaikan. Ada lagi orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci untuk menutup kebaikan dan membuka keburukan. Maka jadilah kita manusia yang membuka kunci kebaikan, bukan malah mengunci kebaikan, saudaraku seiman, dan membuka keburukan. Umat al-Islam, karena kita berusaha ya akhul Islam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya dalam setiap perbuatan kita dan ucapan kita. Sehingga apabila kita bertakwa kepada Allah dalam setiap ucapan kita, perbuatan kita, maka insya Allah perbuatan kita pun menjadi contoh untuk orang lain. Dan siapa yang mencontohkan kebaikan lalu diikuti oleh orang-orang, ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan dalam Islam sebuah contoh yang baik, falahu ajruha, maka ia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a, tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, fa'alaihi wizruha, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka. Kul ummatan qanitan lillah, sifat yang kedua Nabi Ibrahim, qanitan lillah, yaitu tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian seharusnya kita sebagai seorang hamba, ya akhal Islam. Siapapun yang sadar bahwa dirinya hamba, maka dia akan tunduk dan patuh kepada Allah. Karena dia yakin, pasti perintah Allah itu kebaikan buat dirinya. Dia yakin, semua yang dilarang oleh Allah, pasti itu keburukan untuk dirinya. Karena ketundukan kepada Allah itulah sumber kemuliaan, ya akhal Islam. Siapapun yang tunduk dan patuh kepada Allah, pasti Allah akan muliakan hidupnya. Oleh karena itulah manusia yang paling tunduk kepada Allah adalah para nabi. Maka mereka pun menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tunduk seorang hamba kepada Allah, semakin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin durhaka kepada Allah, semakin di hadapan Allah ia menjadi manusia yang buruk dan busuk. Lihatlah iblis, la'anahullah. Ketika ia sangat durhaka kepada Allah, ia menjadi makhluk yang paling buruk di mata Allah. Dan Allah pun jadikan ia buruk di mata manusia. Tidak ada setiap manusia pun ketika mendengar kata-kata iblis, kecuali hatinya lari dan takut darinya. Umat al-Islam, qanitan lillah, yang senantiasa tunduk kepada Allah. Hanifa, yang berjiwa hanif, yaitu jiwa yang di atas fitrahnya, yang berpaling dari berbagai macam kesyirikan, yang ia yakin bahwasanya satu-satunya zat Rabb yang berhak diibadahi hanyalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena dialah pencipta langit dan bumi. Dialah yang menciptakan manusia. Dialah yang menciptakan bumi ini semuanya. Semuanya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Maka dia pun hanif, berpaling dari kesyirikan. Muslimah. Muslim yang hakikat daripada Islam adalah menyerahkan diri kita kepada Allah. Artinya siap untuk diatur oleh Allah. Siap untuk menghadapi takdir yang Allah inginkan kepada kita. Baik itu takdir yang sesuai dengan keinginan kita maupun yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah seorang Muslim. Muslim itu hakikatnya yang senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah. Yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ummat al-Islam. Lalu sifat berikutnya kata Allah, walam yaku minal musyrikin. Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Karena kesyirikan adalah penghinaan terbesar kepada Allah. Hakikat kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billah. Mempersamakan selain Allah dengan Allah. Adakah sesuatu yang sama dengan Allah? Adakah sesuatu yang sebanding dengan Allah? Tidak ada. Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebagai manusia saja tidak mau disamakan dengan makhluk yang lebih rendah dari kita, padahal sama-sama makhluknya. Siapa di antara kita yang mau disamakan dengan monyet misalnya? Tentu itu penghinaan buat diri kita. Bagaimana Allah disamakan dengan makhluknya? di mana makhluk seharusnya adalah hamba Allah, lalu disamakan dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta langit dan bumi, yang memberikan rezeki seluruh makhluk, dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Lalu disamakan makhluk ini dengan Allah. Adakah penghinaan yang lebih berat dari itu, ya akhal Islam? Maka orang yang berpaling dari kesyirikan, dan tidak termasuk orang yang berbuat syirik, itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim disifati dengan sifat ini, walam yakum minal musyrikin. Lalu sifat berikutnya, syakiran li an'umih. Ibrahim senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah dengan tiga perkara. Yang pertama, mengakui dengan hati kita bahwa nikmat ini berasal dari Allah, bukan karena skill kita, bukan pula karena dari selain Allah. Yang kedua, kita ucapkan alhamdulillah, puji Allah dengan lisan kita, dan nisbatkan nikmat itu kepada Allah dengan mengatakan hada min fadli rabbi, ini semua karunia dari Allah. Yang ketiga, akhi, gunakan nikmat itu untuk menaati Allah. Jangan gunakan nikmat itu untuk memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itulah kita menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت.
2: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal qubur bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
2: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
2: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?
1: Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
2: Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: هل الالتزام بنظام المرور يعتبر من طاعة ولي الأمر وما هو مفهوم الطاعة الواردة في القرآن الكريم؟
8: الطاعة السمع والطاعة في المعروف والتلبية فيما معروف. أما أنظمة المرور وتطبيقها فواجب على الالتزام بها، وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفوضى. فلولا هذا التنظيم المروري المحتاط الذي يكون فيه يعني تنظيم وأخذ على أيدي المسرعين المتهورين، لأدى ذلك، لولا هذا لأدى إلى الفوضى في السيارة والقيادة وإضرار الناس بعض البعض. فوضعت هذه التنظيمات رعاية لمصالح المجتمع وحرصا على حماية النفوس والأموال والممتلكات، كل ذلك أمر مطلوب. فتطبيقها وإلزام الناس بها فيه خير كثير لما يجب المصالح. أما الطعن في الأنظمة والتحدي عليها وإتلاف بعض أجهزتها وبعض لوحاتها فهذا خطأ وإفساد وضرر ومعصية. فالواجب علينا جميع التعاون على ما فيه خير سيرنا وتنظيم مرورنا، فإن مصلحة هذا للجميع.
7: ما حكم قطع الإشارة إذا كانت الإضاءة حمراء؟
8: لا يجوز، لأنك إذا قطعتها وأحدثت حدثا صرت شبه عمد، لأنك تعلم أن هذه الإشارة تمنع غيرك، تمنعك وتسمع لغيرك. فإذا تخطيتها كنت آثما، فعلينا أن نتقي في أنفسنا، لا نسأل بها الأمور نقول هذه لا. فأنه قطع الإشارة جائز دائما، قطع الإشارة ممنوع بل محرم عليك، لأن في قطعك لها إلحاقا للضيف نفسك وللآخرين.
9: Apakah mematuhi peraturan lalu lintas secara tertib termasuk taat kepada pemerintah, dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim? Kemudian Syekh mengatakan, taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa. Semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik. Seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah, lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali.
1: Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbika.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai disharmonisasi kepala daerah, Balai Kota Cirebon dikepung mahasiswa, bobol rumah mewah di Rancamaya, pelaku asal Tiongkok pakai topeng Messi, guru BK potong paksa rambut siswi di Garut minta maaf. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ani Musaidah, guru bimbingan dan konseling BK SMK Negeri 2 Garut, akhirnya menyampaikan permohonan maaf menyusul video viral kasus pemotongan rambut belasan siswi saat razia kerapian di sekolah. Diketahui peristiwanya terjadi di sekolah yang berada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 30 April lalu.
2: Ani Musaidah sampaikan permohonan maafnya melalui rekaman video yang telah beredar luas saat ini. Dirinya mengatakan, mengungkapkan rasa penyesalan atas kegaduhan yang terjadi. Ia menyadari tindakan mendisiplinkan murid melalui razia rambut itu telah menimbulkan ketidaknyamanan dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dalam video yang beredar sejak Rabu 6 Mei itu, Ani menyebut sebagai bentuk tanggung jawab ia berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap metode edukasi peraturan di sekolah.
3: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapian rambut di lingkungan sekolah. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.
2: Sebelumnya, terjadi pemotongan paksa rambut berwarna oleh oknum guru BK di SMK Negeri 2 Garut. Dalam video yang beredar, sejumlah siswi memperlihatkan potongan rambut mereka usai mengikuti razia. Razia dilakukan setelah para siswi mengikuti pelajaran olahraga. Sejumlah siswi terlihat menangis sehingga memicu reaksi orang tua yang menilai tindakan itu berlebihan. Belakangan, bahkan diketahui guna selesaikan persoalan, Gubernur Dedi Mulyadi juga meminta penjelasan kepada guru dan pihak sekolah.
1: Komplotan pembobol rumah mewah di Rancamaya, Maret silam, berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota di Bali. Dua orang berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih buron. Para pelaku diketahui merupakan warga negara asing asal Tiongkok.
4: Hal ini diungkapkan Kasatreskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Rinaldi Nugroho dalam siaran persnya di Mako Polresta Bogor Kota. Menurut Aji, aksi para pelaku terbilang rapi, matang, dan terencana. Bahkan saat masuk ke area rumah, para pelaku menggunakan topeng pesepak bola dunia Lionel Messi untuk menghindari pantauan CCTV. Sementara saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik ke luar negeri. Para pelaku berhasil menggasak barang-barang berharga dan uang tunai milik korban dengan total nilai hingga miliaran rupiah.
5: Pelaku menggunakan topeng bergambar wajah pemain sepak bola Argentina, Lionel Messi. Untuk sementara, motif memang tidak memiliki pekerjaan, sehingga kita tetap yang bersangkutan ini pekerjaannya sebagai perampok.
4: Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dan pemberatan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
1: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mengepung gedung Balai Kota Cirebon Kamis petang. Mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut berbagai program prioritas daerah, termasuk meminta harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan visi-misi serta pembangunan daerah. Saat demo terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi lantaran massa berupaya masuk ke dalam Balai Kota Cirebon untuk menemui wali kota.
6: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mahasiswa di wilayah Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon. Salah satunya menyampaikan tuntutan atas keprihatinan mengenai dugaan ketidakharmonisan di internal pemerintah, khususnya kepala daerah dan wakilnya. Sehingga mahasiswa menuntut agar hal tersebut bisa dibenahi untuk menjalankan program visi-misi yang sudah dibuat, pembangunan daerah, dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
7: Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik semua ya. Bagaimanapun juga, kami juga butuh kontrol dari masyarakat, apabila khususnya dari teman-teman mahasiswa. Ini bagian dari kontrol sosial buat kami, karena kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu pertama tidak mudah, kedua banyak kendala, banyak halangan terutama dari sisi anggaran. Kami juga mengajak siapapun termasuk mahasiswa boleh mengkritik, memberikan saran, masukan, tapi juga bantu memberikan solusinya.
6: Mahasiswa yang berhasil masuk ke dalam balai kota ditemui sekretaris daerah, PLT kepala disdik, serta kabin pendidikan dasar. Sementara wali kota dan wakil wali kota tidak nampak di Adipura Balai Kota untuk menemui mahasiswa. Dengan alasan ada agenda penting mendampingi tamu dari Provinsi Jawa Barat.
8: Per hari ini kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini. Itu menandakan ketidaksetaraan antara masyarakat Kota Cirebon dengan pemerintahan Kota Cirebon.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
9: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyambut kedatangan Mahkota Binokasih di Gedung Bakorwil Bogor, Kamis 7 Mei siang. Dedi menjelaskan, rencananya mahkota itu akan dikirap Jumat 8 Mei malam. Kedatangan mahkota itu juga menjadi momen kehormatan bagi Kota Bogor, lantaran tidak semua daerah di Jawa Barat mendapatkan kesempatan disinggahi artefak bersejarah itu.
10: Mahkota Binokasih ini hari ini sudah tiba di Bogor. Nah, ini menjadi sebuah momentum yang cukup langka ya, karena belum semua wilayah Jawa Barat disinggahi, tetapi Bogor mendapatkan sebuah kesempatan yang istimewa karena memang kedekatan antara Bogor dengan Sumedang, terlebih lagi dengan kesejarahan dan juga latar belakang pada saat Kerajaan Pajajaran berpindah ya ke Sumedang. Beberapa artefak termasuk juga benda-benda prasasti sejarah itu semuanya sekarang ada di Keraton Sumedang. Jadi ini sebuah kehormatan.
1: Untuk diketahui, kirab Mahkota Binokasih akan melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Bogor Jumat malam. Sejumlah ruas jalan akan ditutup dan arus lalu lintas direkayasa mulai sore hingga malam hari. Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas karena kirab akan menempuh rute sekitar 3,2 km dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Lawang Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah. Penutupan total akan diberlakukan di kawasan Jalan Surya Kencana mulai jam 6 petang hingga jam 10 malam. Kondisi Jalan Kopo Kota Bandung yang menjadi viral di media sosial karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi di kawasan itu menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat.
11: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut mengomentari masalah yang terjadi di Jalan Kopo Kota Bandung yang viral karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi. Menurutnya, karena Jalan Kopo atau sekarang bernama Jalan Wahid Hasim adalah merupakan jalan nasional, maka masalah yang terjadi di kawasan tersebut adalah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun Dedi menegaskan ia akan mendorong kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah di Jalan Kopo Kota Bandung.
12: Ya, mudah-mudahan nanti bisa diatensi oleh Pak Menteri dan saya akan menyampaikan ke Pak Menteri untuk segera menangani Jalan Kopo yang statusnya jalan nasional.
11: Sebelumnya, Jalan Kopo belum lama ini menjadi viral di media sosial di mana banyak warganet menceritakan pengalaman pahit saat melintasi ruas jalan tersebut. Beberapa pengalaman pahit yang dibagikan warganet terkait kemacetan yang sering terjadi di Jalan Kopo dan berlangsung lama. Selain itu, seringkali banjir menyebabkan kemacetan atau bahkan memutus akses jalan. Beberapa akun media sosial bahkan menyebut Jalan Kopo atau yang saat ini dikenal Jalan Wahid Hasim dibangun saat Tuhan sedang pusing atau dalam bahasa Sunda rudet. Namun begitu, warganet yang tinggal di Jalan Kopo merasa bangga tinggal di Kopo dengan segala permasalahannya.
1: Dunia digital advertising nasional mulai melirik kembali kekuatan radio sebagai media masa depan. Hal itu terungkap saat pengurus daerah PR SSNI Jabar lakukan presentasi di kantor Data Arts Experience DAX Indonesia di Jakarta. DAX adalah perusahaan data-driven marketing yang fokus pada teknologi audiens dan digital advertising. Dalam presentasi muncul sebuah perspektif baru mengenai radio yang langsung menarik perhatian jajaran manajemen DAX Indonesia, termasuk Managing Director Dina Prastiwi. Dina bahkan sangat antusias dengan insight mengenai transformasi radio di era digital. Menurutnya, insight yang disampaikan menjelaskan radio hari ini tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai media siaran konvensional, namun telah berkembang menjadi media ekosistem audiens berbasis komunitas yang bekerja melalui tiga entitas utama, yakni terestrial sebagai kekuatan reach, platform online sebagai pusat engagement real-time, serta media sosial sebagai amplification yang memperluas distribusi.
13: saya mendapatkan sebuah rasa. Sepertinya ini adalah sebuah foundation untuk kemudian rebuild lagi radio menjadi lebih besar lagi dari apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, Pak. Jadi saya sebagai pelaku industri, terutama dari sisi advertising, merasakan bahwa apa yang saya diskusikan dengan teman-teman PRS ini sekarang itu adalah apa yang kami butuhkan saat ini. Di era digital, bagaimana radio kemudian secara ekosistem bisa terintegrasi, tidak hanya dari radio yang bisa didengar, tapi juga sekarang radio sudah berevolusi. Evolusi itu kan bagaimana kita bisa berubah dari form yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi.
14: Seberapa besar Mbak Dina yakin bahwa radio akan menjadi mitra dari dunia usaha Indonesia?
13: Kalau konsisten mengalami atau melakukan sebuah perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan dunia saat ini, dan konsistensi itu terjaga, Pak, gak cuma di skup Jawa Barat tapi juga nasional, saya yakin banyak sekali industri-industri di marketing ini atau pemasaran yang akan melihat radio menjadi potensi baru yang besar lagi seperti dulu.
1: Dalam diskusi antara PRS SSNI Jabar dan DAX Indonesia juga muncul pandangan radio memiliki potensi besar menjadi ekosistem data berbasis komunitas lokal yang sangat relevan bagi masa depan industri advertising Indonesia. Transformasi ini sejalan dengan langkah digitalisasi yang saat ini terus dilakukan radio-radio anggota PRS SSNI Jawa Barat melalui penguatan streaming, visual radio, media sosial, hingga pengembangan dashboard analytic audience. Pertemuan itu juga menjadi sinyal radio kini mulai kembali dilihat bukan sebagai media lama, melainkan sebagai media modern yang mampu menggabungkan reach, engagement, data, dan kekuatan komunitas dalam satu ekosistem yang terukur.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. إخوات الإسلام رحمني ورحمكم الله. Selanjutnya kami akan hadirkan kajian ilmiah edisi siang. Kami hadirkan bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala, Aqidatul Awalan Laukanu Ya'lamun. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman guna kita murojaah kembali pelajaran ini. Semoga dapat menghadirkan kebermanfaatan dan penguatan ingatan atau ilmu kita akan bahasan yang telah disampaikan oleh beliau di beberapa pertemuan yang telah lalu. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan silsilah al-mujrimin, orang-orang mereka termasuk dalam kelompok al-mujrimin, para penjahat, para pelaku kerusakan, penyimpangan, orang-orang mereka mujrim yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di antara sifatnya ahlun nar, ini ahlu jahanam, para penghuni neraka jahanam. Di antaranya adalah man adannas bilisani. Orang yang mereka mengganggu manusia atau menyakiti manusia dengan lisannya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu taala. Seorang muslim sebagaimana namanya mencerminkan orang mereka memberikan keselamatan kepada orang lain. Baik itu keselamatan dari kejahatan lisannya maupun perbuatannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang mereka, orang yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan perbuatannya. Sehingga kalau kita memperkenalkan diri kita sebagai seorang muslim, artinya di balik nama itu adalah Anda akan selamat dari kejahatan saya, kejahatan lisan maupun kejahatan perbuatan. Sehingga muslim ada orang mereka menebar keselamatan, tidak mengganggu, tidak merusak, tidak menyakiti manusia dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mukmin, mukmin adalah man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin adalah orang merasa aman dari kejahatan, merasa aman dalam hal harta dan jiwa mereka. Sehingga seorang mukmin orang mereka memberikan jaminan rasa aman yang berkaitan dengan harta manusia dan jiwa mereka. Harta mereka tidak akan diganggu, jiwa mereka tidak akan terancam. Inilah mukmin. Sehingga ada kaidah besar yang seandainya diterapkan dalam segala perkara, maka masya Allah yang ada tinggal kebaikan-kebaikan. Apa itu? Lau barara walau dirara. Seorang muslim itu dia tidak menimbulkan madarat, tidak melakukan madarat, tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan madarat baik terhadap dirinya maupun orang lain. Sehingga benar-benar bagaimana muslim memberikan keselamatan, mukmin memberikan rasa ini aman. Ini tentu adalah sebuah itu sifat yang sangat agung dari seorang muslim, seorang mukmin yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahmati Allah taala, Siapa yang maksudkan dengan orang mereka menyakiti manusia dengan lisannya itu? Di antaranya adalah orang yang mereka yakulu luhumal abriya, orang-orang yang mereka memakan dagingnya orang-orang baik. Memakan dagingnya orang-orang baik. Orang-orang yang mereka membicarakan kehormatan orang lain. Dia suka bermajlis dengan majlis-majlis kebatilan yang istilah ghibah, namimah, makan dagingnya orang. Orangnya sih enggak ada. Maka dia dianggap bisa makan sebebasnya. Dan dia diancam Allah dengan menjadi penghuni jahanam, penghuni neraka saqar. Di antaranya ketika Allah SWT bicara tentang para penghuni neraka saqar, masalakakum fi saqar. Apa sih yang membuat kalian kok sampai terjerumus di neraka saqar? Satu di antaranya, ada beberapa yang Allah sebutkan, satu di antaranya adalah, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami suka memperbincangkan kebatilan bersama adil batil. Suka bermajlis yang isinya kebatilan-kebatilan. Suka duduk-duduk, ngumpul-ngumpul yang pembicaranya berkaitan kebatilan dan kebatilan. Kebatilannya banyak. Isinya kesyirikan, isinya kekufuran, isinya kemunafikan, isinya kebidahan, isinya maksiat, isinya mengganggu manusia, pembicaraannya merusak kehidupan. Seluas kerusakan yang ditimbulkan oleh ini lisan manusia. Yang kejahatan lisan itu secara umum menjadi syaitan yang nautik, syaitan yang bicara. Kalau bicara, maka bicaranya itu setan semuanya isinya itu. Pembicaraan-pembicaraan yang melupakan Allah SWT. Pembicaraannya syaitan. Syaitan yang berbicara. Atau syaitan ahras. Syaitan yang bisu. Harusnya dia berbicara, dia diam. Sehingga terhadap segala kemungkaran, dia malah diam. Dengan berbagai macam kebatilan, dia malah angkat bicara. Ini syaitan nautik dan syaitan ahras. Nabi pernah dilaporkan oleh seseorang, ya Rasulullah si fulana. Dia terkenal dengan ini min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Dia dikenal orang yang banyak salatnya, banyak sedekahnya, banyak yaitu puasanya. Intinya adalah mencerminkan orang-orang yang saleh, yang baik. Secara umum kelihatan baik, ibadahnya bagus, salatnya, sedekahnya, puasanya. Hanya dia ini adalah orang yang senantiasa tu'di jiranaha bilisaniha. Dia wanita yang suka menyakiti tetangganya dengan lisan dia. Kayak begini banyak banget. Bahkan ada yang tiap hari itu mesti keluar kalimat-kalimat kotor yang membicarakan tentang tetangganya. Tetangganya sendiri yang dia jatuhkan, yang dia makan, yang dia umpat-umpat dengan lisannya itu. Bahkan yang lebih lagi, Nabi sebutkan wanita ini wanita yang dia suka salat malam, dia terkenal dengan puasanya, sedekahnya, tapi dia jahat lisannya, jahat dengan ini tetangganya. Apa kata Nabi, kata yang mulia salam, hiya finnar, dia berada di dalam neraka. Sebaliknya, disebutkan kepada Nabi, seorang wanita yang mereka kurang dalam masalah sholatnya, artinya bukan meninggalkan sholat wajib, tidak begitu menonjol sholat-sholat sunnahnya, dan kurang pula dalam sedekahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang mereka memiliki beberapa kekurangan dalam yaitu melakukan amaliyahnya kepada Allah Ta'ala itu, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya.

tidak menyakiti orang lain, maka Nabi katakan dia di jannah. Alangkah sangat mulianya kedudukan akhlakul karimah, berbuat baik kepada manusia. Sebaliknya orang mereka itu kelihatan banyak salatnya, banyak sedekahnya, banyak puasa yang dia jalan dengan tetangga, ia finar. Lesan ini memang gangguannya sangat besar sekali. Kejahatan sangat besar sekali. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada enggak hari yang lebih dahsyat dibandingkan dengan Uhud? Kata Aisyah, ya Rasulullah, hal ata'alika yaumun kana ashaddu min al-Uhud. Nabi pernah enggak datang kepada Anda suatu hari yang lebih menyedihkan dibandingkan dengan Uhud? Di perang Uhud, jelas Nabi sedih banget. Nabi sedih banget. Kehilangan orang-orang tercintanya, sahabat tercintanya, termasuk paman tercintanya, Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dibunuh oleh Wahsy. Dan gugurnya para suhada Uhud. Mencapai 70-an suhada Uhud. Dan tentu ini sangat menyedihkan Nabi. Dan Nabi sendiri terluka. Di perang Uhud ini Nabi terluka. Giginya ada yang rompal. Berdarah-darah kena senjata. Nabi bahkan terperosok dalam lubang jebakan yang dibuat oleh Abu Amr Al-Fasiq. Nabi bagaimana bertahan di lingkaran para sahabat. Saat orang-orang kafir mereka sangat gencar menyerang kaum muslimin. Intinya perang Uhud ini, insiden yang pernah menimpa muslimin sangat menyedihkan Nabi. Sangat menyedihkan Nabi. Dan semua peristiwa Uhud ini berkaitan dengan urusan pedang. Yang dibunuh sehingga dia mati. Kemudian ada yang ini terluka. Semuanya sehatan pedang. Berkaitan luka-luka karena urusan pedang. Tapi ada yang lebih menyedihkan lagi. Nabi sebutkan yaitu ketika Nabi menawarkan Islam ke kota Taif. Dan ditolak oleh tokoh-tokoh Taif dengan cara yang sangat menyakitkan. Lesanya betul-betul sangat menyakitkan Nabi. Di sini, sayatan lesan terkadang jauh lebih mendalam. Jauh lebih, yaitu, menyakitkan dibandingkan sayatan pedang. Sayatan pedang bisa lupis sembuh, menutup sebulan, dua bulan. Tapi kalau sayatan luka, sayatan lesan, sayatan karena lesan, bisa sembuhnya itu 7 turunan belum sembuh. Sehingga kata orang Jawa, mbok ya tetio banyu ora tak cawuk, tetio godhong ora tak suwek. Yang menunjukkan tentang bagaimana lukanya yang sangat mendalam dan belum bisa memaafkan. Belum bisa memaafkan. Ini dampak luka ketika ada hasil kejahatan lesannya. Lalu di antara perkataan Nabi di antaranya Nabi mengatakan, "Ala ukhbiruka bimalaki dalika kulli." Mau enggak aku habarkan kepada engkau kunci kesuksesan untuk mewujudkan segala perkara yang Nabi jelaskan sebelumnya. Amalan wajib, amalan sunnah. Yang seorang mukmin memang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal wajib dan amal-amal sunnah. Yang Nabi kita membawakan diskusi hadis yang merupakan perkataan Allah SWT. Di mana Nabi menyebutkan, man adali waliyan, faqad adantu bil

0: Harbi. Karena siapa yang menyakiti waliku, maka dia telah melakukan perang denganku. Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma taratu 'alayhi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan amal-amal yang kuwajibkan kepada hambaku. Walayasalu yataqarrabu 'abdi bi nawafil hatta yuhibbahu. Dan hambaku senantiasa terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintai hambaku tersebut. Sehingga di sini Nabi menyebutkan amal-amal masukkan ke jannah di antaranya al-faraid atau al-wajibat, kemudian an-nawafil. Setelah Nabi sebutkan amal-amal besar itu, Nabi katakan, "Ala ukhbiruka bimana kidzalika kulli?" Mau enggak aku habarkan kunci kepada engkau, kunci segala kesuksesan untuk mewujudkan itu semuanya. Qultu, kata Mu'ad, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah sallam. Kata Nabi, "Quffa 'alaika hadza." Quffa 'alaika hadza. Tahan lisan Anda ini. Nabi mengisyaratkan ke lisan. "Quffa 'alaika hadza." Tahanlah ini. Ini tahanlah lisan Anda ini. Kata Mu'ad, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bimana takallamu bi." Ya Nabi Allah, apakah kita ini akan diazab gara-gara ucapan lisan kita? Apa kata Nabi? "Takilat ka ummuk." Waduh Mu'ad, ibumu kehilangan engkau. Artinya kalimat yang merupakan pengingkaran Nabi, celaan Nabi. "Wal yakubun nas finnari ala wujuhihim illa qasaidu asinatihim." Bukankah manusia itu dia dijelungupkan ke dalam jahanam, diseret ke dalam jahanam dengan wajah mereka? Bukankah ketika mereka diseret ke jahanam itulah karena hasil panen lisan mereka? Lisan mengeluarkan berbagai macam kalimat-kalimat seperti orang menabur benih yang nanti akan tumbuh dan akan mengeluarkan buah. Kalau yang dia tabur benih-benih kebaikan, tentu yang akan dihasilkan kebaikan-kebaikan. Kalau yang dia tabur adalah benih-benih keburukan, hal-hal yang buruk, maka hasilnya pun tentu akan ini dia panen kepada hal yang buruk. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, apakah kita akan diazab gara-gara omongan lisan kita? Kata Nabi, takilat ke ummuk. Celaka benar kok ya Mu'ad, ibumu kehilangan Anda ya Mu'ad. Bukankah seorang dia dijerumuskan, ditelungkupkan ke dalam jahanam karena hasil panen lisan mereka? Maka di sini bagaimana Nabi menyebutkan kejahatan lisan bisa membuat mereka terjerumus ke dalam jahanam atau limparkan Allah ke dalam jahanam. Ini kejahatan lisan. Ketika Nabi bicara tentang muflis, perbuatan yang membuat manusia bangkrut dari kiamat kelak. Atadaruna mal muflis. Tahu enggak kamu apa itu muflis, kata Nabi? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun muflis dalam di kalangan kita sering dikenal dengan ungkapan yaitu orang-orang yang mereka tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya rupiah, apalagi dolar. Dia tidak punya. Orang yang muflis, orang mereka tidak punya apa-apa. Kata para sahabat, tidak punya uang, tidak punya perangkat atau perabot rumah tangga. Kata Nabi menjelaskan hakikat orang muflis. Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang-orang muflis yang dikatakan muflis itu Di kalangan umatku ada orang yang mereka datang kelak di kiamat dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Wa ya'ti wa qashata mahadha. Tapi dia juga datang dengan mencaci maki si fulan. Wa qad fahadha, menuduh sana sini kepada si fulan, dia berzina dan seterusnya misalnya. Wa akala malahadha, dan dia makan harta, ya, dan dia makan ya, harta orang lain. Sehingga makan barang yang haram. Wasafaka tamahadha, dia menumpahkan darah orang lain. Dia bisa sempat melukai atau membunuh orang lain. Wasakini. Wasafaka tamahadha, menumpahkan orang lain. Wadharabahadha, dan dia memukul orang lain, mukul si fulan. Fayu'ti hadha min hasanati wa hadha min sanati. Allah akan mengadakan kisos di mana orang-orang zalim harus membayar kezalimannya tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang dizalimi. Maka orang yang zalim ini akan membayar kezalimannya dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang telah itu dia miliki. Fa in faniyat hasanatu qabla ayuqba ma'ali. Ketika kebaikannya itu habis, ludes untuk membayar keburukan-keburukan yang dia lakukan, bagaimana Allah kemudian menegakkannya? Itu fa'in faniyat hasanatu qabla ayyuqda ma'alih akhadha min khatayahum faturihat alihi thumma turiha finnar. Maka yang akan terjadi adalah Allah akan mengambil kebaikan-kebaikannya itu untuk membayar keburukan-keburukan dia, kezaliman-kezaliman dia. Kalau ternyata sudah dibayari tapi sampai kemudian stok kebaikannya habis, yang belum terbayar gimana cara mentuntaskannya? Orang ini akan mengambil keburukan orang yang dia zalimi, orang yang dia berbuat yang berbuat buruk kepadanya, lalu dia dilempar ke dalam jahanam. Itu di antara bentuk juga ini bagaimana Allah mengulur seseorang, mengulur adab seorang atas kemaksiatan yang dia lakukan. Muflis orang yang mereka bangkrut karena kebaikan-kebaikan yang dia bawa, ternyata dia juga membawa kembali kebaikan-kebaikan yang dia miliki tersebut. Sampai kebaikannya habis untuk membayar, kebaliman belum selesai dia tuntaskan, ya, maka dia pun kemudian maka keburukan orang yang dizalimi diambil oleh Allah, digabungkan keburukan yang dizalimi, lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. Di antara mereka lakukan adalah mereka mencaci maki manusia. Wasyata mahada. Dia bersama dengan membawa kebaikan sangat banyak, tapi dia punya dosa yang bisa menggerogoti kebaikannya sampai kemudian kebaikan dia ludes habis. Nabi pula pernah dihadapkan atau pernah ditunjukkan pemandangan yang sangat miris ketika Nabi diangkat Mi'raj. Nabi pernah ditunjukkan satu kaum yang mereka ini yakuluna luhumanas, makan bangkainya manusia, makan dagingnya manusia. Lalu ditanya oleh Nabi, mana haula ya Jibril? Siapa mereka itu ya Jibril? Kok ngeri banget ada orang mereka makan? Itu ada orang mereka itu mencakar-cakar wajah mereka, dada mereka dengan kuku-kuku tembaga mereka. Jadi ketika Nabi di Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala melihat pemandangan, di antaranya pemandangan tentang orang yang mereka mencakar-cakar wajah dan mencakar-cakar yaitu dada mereka. Lalu ditanya, man haula ya Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Kata Nabi Sallam, haula, kata Jibril, haula alladzina yaquluna luhuman nas wa yaqauna fi aradihim. Mereka ada orang-orang yang telah makan dagingnya manusia. Itu melakukan ghibah. Ghibah itu seperti makan daging, bahkan daging bangkai. Ayyuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara kalian yang itu pengin pengin makan bangkai saudaranya? Ada enggak dia kalian yang suka makan bangkai, makan daging bangkai saudaranya? Kita suruh makan daging segarnya aja enggak mau. Apalagi makan ini daging bangkainya. Maka lebih menjijikkan lagi. Orang yang mereka menghibah orang itu seperti makan bangkai ini daging saudaranya. Oleh karena itulah, beliau diantaranya memberikan nasihat kepada orang mereka suka ghibah. Membicarakan kehormatan lain saat orang lainnya enggak ada. Ketahuilah orang mereka suka ghibah karena ada orang mereka kalau kumpul itu yang menjadi sedap bumbu, yang menjadikan penyedap bumbunya itu adalah membicarakan orang lain. Membicarakan kehormatan orang lain. Sampai bahkan yang kecil-kecilnya dia bicarakan. Aib dia yang sangat besar enggak kelihatan, aibnya orang kecil kelihatan. Hoi orang yang ghibah, kata beliau, annal ghibata haram. Dari kitab as-sunnah wa ijma. Ghibah itu haram. Secara dalil Quran, secara dalil hadith, dan ijma'nya umat ini. Ghibah haram. Yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dah. Oh, orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan di prasangka-prasangka. Kebanyakan prasangka adalah kesalahan, keburukan. Orang mukmin, jauhilah oleh kalian dari prasangka-prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, kalau sungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Jangan tajassus. Tajassus ini memata-matai saudaranya. Seakan-akan dia dijadikan sebagai pengawas atas saudaranya. Dan jangan kalian menghibah satu dengan yang lainnya. Ayyuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakadihtumu. Apakah anda suka seandainya anda makan bangkai saudaranya dalam keadaan itu daging yang telah jadi bangkai? Tentu enggak mau. Tentu enggak mau. Sangat menjijikkan. Fakadihtumu, pasti kalian tidak mau. Ghibah, majlis ghibah, majlis yang perbuatan ini telah jelas-jelas haram secara qira, kitab, Quran, ijma', dan jangan sampai kita masuk di dalamnya. Demikian juga, bagaimana Nabi kita mengingatkan tentang kerusakan ghibah ini, ya ma'asyara man amana bilisani walam yadkhul Walayam khulil imanu. Ini qalbah. Wahai orang yang beriman dengan lisannya, tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya. La takhtabul muslimin. Jangan kalian menghibai kaum muslimin. Jangan kalian membicarakan tentang keburukan kehormatannya kaum muslimin. Wala tatabi auratihim. Jangan kalian ikuti aurat mereka. Jangan terus mencari aib. Mencari-cari aib saudaranya. Dia menjadi orang yang ingin mengoleksi tentang cerita-cerita buruk tentang saudaranya. Lalu mereka obral kepada manusia. Ini adalah menyakiti orang dengan lisannya. Yang imannya, maksudnya iman yang hakiki belum resep dalam hatinya. Sehingga tampilannya masih tampilan. Orang yang mereka itu akhirnya mengatakan dirinya muslim, mukmin, tetapi masih banyak pelanggaran terhadap syariat ajaran Allah SWT. La takhtabul muslimin, wa la tatabi auratihim, fa inna man tatabi aurata akhihil muslim, tatabba Allahu auratahu. Ya wais kelam kaum, wais kelam orang mereka beriman. Dan sedangkan wais kelam orang mereka telah mengucapkan iman dengan lisannya dan hatinya, dan iman belum masuk ke dalam hatinya. Jangan kalian melakukan ghibah kepada muslimin. Jangan kalian membuka aibnya orang, memata-matai, menguntit seseorang untuk dia bisa mengetahui tentang cacatnya. Nanti balasan Allah, maka dia akan diumumkan di hadapan para makhluk, oh si fulan ini yang suka melakukan perbuatan ini ghibah. Jadi kan pula ghibah. Tahukah Anda apa itu ghibah? Nabi pernah memberikan definisi tentang apa itu ghibah. Ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu Anda membicarakan saudara Anda yang kalau didengar olehnya dia enggak suka. Itu ghibah. Definisinya Nabi sebutkan dengan sangat jelas, ghibah adalah ini Anda menyebutkan tentang keburukan saudara Anda. Anda sebutkan keburukan saudara Anda yang kalau dia mendengar langsung tentang keburukan yang Anda itu, yang Anda bicarakan itu, maka dia akan benci. Enak ghibah. Kalau dia membicarakan keburukan orang dan tidak ada buktinya, maka namanya ghibah. Makanya dia makan buhtan. Kalau dia membicarakan saudaranya itu dan aib itu ada pada saudaranya, maka itu namanya ini ghibah. Kalau dia itu membicarakan keburukan orang dan keburukan itu enggak ada pada orang, itu namanya yaitu buhtan. Dua-duanya ada keburukan, yang satu lebih buruk daripada yang lainnya. Maka ghibah, kejahatan, buhtan lebih jahat lagi. Buhtan, kedzaliman, dan kedzaliman akan mengancam orang itu untuk dia, yaitu berhadapan dengan kedzaliman dari kiamat kelak. Dan Nabi kita memberikan peringatan keras tentang orang yang ghibah ini. Orang yang mereka makan daging saudaranya ini. Nabi pernah ketika menjelaskan tentang masalah riba di antaranya, riba isnan wa sab'una baban. Riba itu ada 72 ini pintu. Atnaha misru ityani rajul ummah. Dan yang paling rendahnya adalah seorang mereka mendatangi ibunya. Riba itu ada 72 pintu. Yang paling rendahnya kata Nabi, ini seperti orang yang mereka mendatangi ibunya, yaitu menzinai ibunya. Wa inna arba riba istitalah. Istitalatul rajul fi irdi akhihi. Adapun riba yang paling riba riba yang paling tinggi tekanannya adalah membicarakan saudara, membicarakan keburukan saudaranya. Orang mereka membicarakan keburukan saudaranya. Maka Nabi sebutkan ini adalah arba riba. Riba yang paling tinggi tingkatannya, sehingga ya sangat dahsyat. Dan Nabi pernah mengingatkan kepada kaum muslimin, para sahabat dan kita semuanya, berkaitan dengan haramnya kita menyakiti orang yang lisan kita, itu menjatuhkan kehormatan dengan lisan kita. Nabi sempat khutbah di Haji Wada, yang diantara isinya mengingatkan kita tentang yaitu haramnya kehormatan seorang muslim untuk dia jatuhkan. Nabi katakan di Haji Wada, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu semuanya adalah haram terjaga. Enggak boleh darah ditumpahkan, enggak boleh harta disia-siakan, enggak boleh kehormatan dijatuhkan. Ka hormati yaumikum hadza, fi syahrikum hadza, fi baladikum hadza. Sebagaimana haramnya hari kalian ini, hari-hari haram. Bagaimana haramnya bulan kalian ini, bulan-bulan haram. Sebagaimana pula haramnya negeri kalian ini. Falyuballigh asy-syahid al-ghaib. Hendaknya orang yang hadir sekarang menyaksikan, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sehingga kehormatan muslimin itu sangat mahal. Yang sampai dia jatuhkan dengan ghibah yang dia lakukan. Aisyah pernah mengutarakan kalimat yang menurut kita mungkin ringan banget. Tapi Nabi menanggapi dengan mengingatkan yang sangat keras banget. Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW tentang Sofiyah, hasbuka min Sofiyati kada wa kada. Cukuplah bagi anda ya Rasulullah, Sofiyah begini-begini. Ini pendek. Pendek. Qasirah. Kata Nabi, mengomentari perkataan Aisyah yang menghibah Sofiyah itu, walaupun kalimatnya hanya kayaknya sangat kelihatan ringan. Sofiyah pendek. Kata Nabi apa? Laqad qulti kalimatan law musijat bima'il bahr. Anda wahai Aisyah telah mengatakan sebuah perkataan. Seandainya perkataan itu dilempar ke lautan, maka akan merubah warna lautan itu. Merubah rasa lautan itu. Padahal Aisyahnya mengatakan Sofiyah itu pendek. Sehingga betapa sangat beratnya ghibah dan sangat besarnya dampak ghibah. Misalnya kalimat ghibah itu dilemparkan ke lautan akan bisa merubah yaitu rasa air laut. Padahal berapa ton, berapa banyak bangkai-bangkai yang terus masuk ke lautan tidak merubah lautan. Tapi seandainya kalimat ghibah ini yang hanya pendek itu dilemparkan ke lautan akan bisa merusak lautan. Itu menunjukkan tentang bagaimana dahsyatnya yaitu dosa ghibah. Kemudian ghibah ini kata Nabi adalah bau yang sangat pengik. Bau yang sangat itu busuk. Pernah Nabi mengatakan ada teruna ma hadiri. Ketika Jabir sedang di sini Nabi mencium bau yang sangat busuk. Lalu Nabi tanyakan para sahabat, atadruna ma hadiri, tahu enggak Anda apa bau yang sangat busuk ini? Kata Nabi, hadi rihul ladina yakhtabunal mu'mini. Ini adalah bau busuknya orang yang mereka menghibah, yaitu kaum mukminin. Maka hati-hati, apalagi yang dihibah itu adalah orang mulia. Kita di zaman medsos, orang mengujar kalimat itu wayang enggak ada batasnya. Dan yang dia hancurkan kehormatan dengan seorang ini alim, orang mereka berilmu, di mata dia kayak enggak ada harganya sama sekali. Tulisan Anda mewakili lisan Anda. Yang lisan kita sangat berbahaya. Dan tidak ada ucapan lisan kecuali lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat. Mayal fitu min qalin ila ladai raqibun atid. Tidak ada ucapan yang kita lafadzkan, ucapkan kecuali dicatat oleh malaikat pencatat, yang baik maupun yang buruk. Dan Nabi menegaskan, mangkani minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan yaumul akhir, adalah berkata yang baik atau dia yakni diam. Karena kalau tidak berkata yang baik, dia akan berkata yang buruk. Dan bisa menimbulkan gangguan-gangguan kepada manusia. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik dia ini diam. Nabi pernah memberikan jaminan pula kepada orang mereka bisa menjaga apa yang ada di antara kedua, yaitu bibirnya dan kedua kakinya, yaitu menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Nabi berikan jaminan surga. Man yaqman li ma baina lihayhi wa ma baina rijalaihi atman lahu aljannah. Kemudian pernah ada seorang sahabat, ya Rasulullah, hadithni bi amrin aqtasimu bi, ya Rasulullah, sampaikan kepadaku sebuah perkara yang aku akan pegangi perkara itu. Kata Nabi, qul rabbiyallahu tsumma istaqim. Satu, katakanlah Rabb adalah Allah lalu istiqamahlah. Singkat, tapi ini hakikat agama dan berat. Kata dia, ya Rasulullah, ma akhwafa ma takhafu alayya. Apa yang paling engkau takutkan dariku, ya Rasulullah? Lalu Nabi mengambil lisannya, lidahnya diambil. Kata Nabi, hada, ini. Yang paling Nabi takutnya adalah yang lisan. Sehingga lisan bisa potensi mengeluarkan kejahatan-kejahatan yang dahsyat banget. Bukankah orang kedua orang bisa berkelahi hebat gara-gara omongan? Gara-gara omongan? Bukankah gara-gara omongan dia bisa membakar manusia sehingga hatinya terbakar, sehingga mengadakan reaksi keras tentang kehidupan? Maka ketika Nabi ditanya, apa jalan selamat itu, ya Rasulullah? Man najah, apa itu jalan keselamat, ya Rasulullah? Amsik alaika lisanak, tahan lisan Anda. Tahan lisan Anda. Jangan sampai lisan Anda lepas bebas gitu aja. Karena ini adalah kunci keselamatan. Bisa dia ditebas lehernya gara-gara itu lisan dia. Maka lisan sangat perannya sangat penting. Maka bagi orang yang mereka suka mendengar orang yang ghibah, dengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kadang orang memang tidak ghibah, tapi dia suka mendengarkan majelis ghibah. Dia tidak nimbrung ghibah, lisannya tidak ikut ghibah, tapi dia nyimak, kemudian dia menikmati, dia duduk di situ nimbrung permajelis ghibah. Ketahuilah bahwa telinga Anda adalah nikmat Allah Ta'ala. Bi anna sam'a ni'matun minallah. Pendengaran Anda itu adalah nikmat Allah Ta'ala. Dan Allah berikan kepada Anda nikmat ini untuk mendengar hal yang Allah ridai. Bukan untuk mendengar ghibah, namimah, dan seterusnya. Pembicaraan-pembicaraan yang menunjukkan kebodohan seorang. Dan ketahuilah bahwa orang yang mereka mendengarkan majelis ghibah dan dia tidak pergi, maka dia telah berserikat dengan majelis tersebut. Dosanya bisa sama. Dosanya bisa sama. Kemudian, orang yang mendengarkan ghibah ini wajib dia untuk membela saudaranya. Untuk bisa membela saudara yang dia ghibah itu. Ketika disebutkan kisah Ka'ab bin Malik, dan Nabi kemudian bertanya, Ma fa'ala Ka'ab ibn Malik? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik salah satu sahabat yang tidak berangkat ikut perang Tabuk. Padahal sudah persiapan kendaraannya, perbekalan sudah siap. Kok sampai kemudian enggak ikut perang Tabuk. Sampai kemudian mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala. Dan Nabi pernah menanyakan tentang Ka'ab. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Ada orang dari Bani Salamah. Dia mengungkapkan sebuah kalimat yang tidak enak, yang tidak menyenangkan. Ya Rasulullah, habasahu burdah. Pakaiannya burdahnya ya Rasulullah telah menahan dia. Artinya pakaian yang bagus telah membuat dia yaitu tertahan untuk tidak jihad. Ini kalimat buruk tentu. Lalu Mu'ad bin Jabal membantah. Bisama kulta, alangkah sangat buruknya perkataan Anda. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna ila alihi ila khairan. Ya Rasulullah SAW, aku tidak melihat Mu'ad, aku tidak melihat Ka'ab bin Malik, kecuali dialah orang baik. Ini pembelaan Mu'ad bin Jabal ketika kehormatan saudaranya disentuh oleh ini seseorang. Yang Nabi kita mengatakan, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia yaitu menyelamatkan kehormatan saudaranya, membantah kehormatan saudara yang di bicarakan dengan buruk, Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi wajahnya dari neraka. Allah akan menyelamatkan wajah dia dari yaitu neraka dari kiamat kelak. Sehingga ketika kita mendengar majelis ghibah membicarakan seorang, bagaimana Anda bisa mengingatkan, menegur majelis yang buruk itu atau membela orang yang dighibahi tersebut kalau Anda tahu orang itu orang yang saleh, orang baik. Dan wajib orang mereka mendengarkan ghibah di majelisnya orang ghibah ini, dia menasihati. Yang sampai majelis itu melakukan ghibah kepada seorang. Atau kalau dia enggak bisa menasihati, dia pergi dari majelis itu. Sebagai bentuk baro'ahnya kepada majelis tersebut. Yang Allah mengatakan, إِذَا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُضُونَ فِي آيَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Apabila Anda melihat ada orang yang mereka membicarakan kebatilan, membicarakan dengan cara yang batil tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, berpalinglah Anda. Tinggalkan majelis itu sampai mereka berbicara tentang perkara lain. Allah ancam dan Allah katakan di antara tanda orang itu dia berlepas diri adalah dia tinggalkan majelis tersebut. Dia pergi tinggalkan majelis tersebut. Jadi dia bisa melakukan yaitu bantahan atau dia bisa mengkanter majelis tersebut. Kalau enggak, maka dia pergi. Bapak sekalian, para pemirsa yang rahmat Allah Ta'ala, ini sekilas berkaitan dengan ini dosa orang yang mereka menyakiti orang lain dengan lisan dia. Yang jelas, seorang muslim, ada orang yang diplot oleh Allah, pergaulannya itu memberikan kenyamanan, memberikan keselamatan. Dia tidak mengganggu dengan lisannya, tidak mengganggu dengan perbuatannya. Memberikan rasa aman kepada orang lain. Ini muslim mukmin, identitas yang sangat mahal berkaitan dengan status dia muslim status dia yakni mukmin. Dan dia orang tidak betul-betul menahan diri dari mengganggu dengan lisannya, mengganggu dengan perbuatannya. Di antaranya adalah ini kesukaan manusia secara umum tentang ghibah. Kejahatan lisan buahnya. Kejahatan lisan bisa dalam bentuk tadi syaitan natik atau syaitan ahras. Syaitan yang berbicara atau syaitan yang bisu. Kemudian kalau dirinci sangat buahnya banget. Apa yang termasuk pembicaraan-pembicaraan yang batil, pembicaraan syaitaniyah, dan pembicaraan-pembicaraan ada, dan juga lisan kejahatannya diemnya dari kebatilan. Syaitan yang natik, syaitan yang berbicara, kalau dia bicara-bicara syaitan, atau syaitan yang aras, kalau dia diam, diamnya adalah syaitan yang bisu. Harusnya kapan dia bicara, kapan dia diam, itu ada waktunya sesuai dengan keridhaan Allah SWT. Maka jangan menjadi syaitan yang berbicara, jangan pula menjadi syaitan yang yaitu bisu. Berbuatlah yang baik, jadikan lisan Anda menyelamatkan orang lain, dan jadikan perbuatan Anda menenteramkan orang lain. Orang lain jangan sampai mendapatkan gangguan dari Anda, dan jangan sampai orang mendapatkan kegelisahan ya, karena ini Anda, ya, dari Anda. Demikian, sekalian kaum muslimin rahmati Allah, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khairan, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Qidatu Awalan Lahu Kanu Ya'lamun, yaitu sifat ahlun nar, yaitu menyakiti manusia dengan lisannya. Baik Ustaz, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa melayangkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Atau Anda juga bisa menghubungi kami di layanan yang telepon, ya di 0218236543, baik WhatsApp ataupun layanan yang telepon biasa. Nah Ustaz, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah orang yang suka bicara apa adanya, artinya sering dia berkata bagaimana keinginan dia, yaitu sering menyinggung dan juga menyinggung dan menyakiti orang lain Ustaz, dan itu katanya sudah menjadi kebiasaan dia, apakah dengan kebiasaannya tersebut itu termasuk dosa juga Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Kebiasaan itu adalah bagian watak kita. Dan Islam itu datang untuk merubah watak kita. Apa yang belum baik, apa yang belum lurus, maka bagaimana dengan Islam kita mengikutinya sehingga menjadi lurus dan menjadi baik. Tidak boleh asal alasan itu sudah menjadi watak saya, menjadi kebiasaan saya, lalu untuk membela diri, ya salah. Dosa. Kebiasaan yang buruk wajib kita rubah. Termasuk kebiasaan ngomong celang-celong, ngomong hanya asal calcul-calcul, ngomong hanya asal keluar gitu aja. Nggak boleh. Seorang mukmin itu akalnya di depan lidahnya. Artinya, dia kalau mau bicara, dia pikirkan dulu, dia renungkan dulu. Jangan sampai dia sudah kadung ronyos, sudah kadung banyak banget, nerocos banyak banget, baru dia kemudian nyeselnya belakangan. Menarik ucapan yang belum dikeluarkan lebih gampang dibandingkan narik ucapan yang sudah dikeluarkan. Anda punya ungkapan-ungkapan masih di dalam batin ini. Terus Anda mau ucapkan, tapi ditahan dulu. Dan belum jadi mengucapkan. Maka itu risikonya lebih ringan dibandingkan sudah dicul keluar. Sudah keluar cul. Lalu Anda pengen narik. Oh ini berat banget. Apalagi Anda lemparkannya di medsos sehingga akan menyebarnya ke seluruh dunia. Maka ini akan menjadi musibah besar. Nariknya susah banget. Maka mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka adalah bicara yang baik atau dia diam. Ini perlu perenungan, perlu menimbang-nimbang. Apa yang akan kita keluarkan, kita bicarakan, itu perlu ditimbang-timbang antara maslahat, mafsadatnya, dampak buruknya, dampak baiknya. Kalau sudah kira-kira itu betul-betul baik, ya dia baru kemudian keluarkan. Sehingga perlu pertimbangan. Intinya yang mau dikeluarkan itu dipikir betul. Tidak boleh watak dibiarkan gitu aja. Watak kita harus diobati dengan syariat Islam. Maka dikata Quran adalah syifa. Syifa ini mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Termasuk penyakit kebiasaan mengucapkan kalimat-kalimat buruk yang menyakitkan orang lain. Dan Nabi ketika mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam, Nabi awali dengan barang siapa beriman kepada Allah dan di akhir. Artinya sangat erat antara mengatur pembicaraan dengan tingkat keimanan kita kepada Allah dan yawmul akhir. Orang yang mereka semakin bagus imannya kepada Allah, semakin bagus imannya kepada yawmul akhir, dia akan semakin betul-betul mengawal perkataannya itu lebih ketat, yang sampai perkataannya itu perkataan yang justru akan membuat murkanya Allah atau berisiko berat di yaumul akhir kelak. Dia akan timbang-timbang apakah Allah meridhoi perkataan tersebut, apakah berdampak yang sangat buruk di akhir-akhir tersebut. Ini sangat erat dengan ini akidah seseorang. Semakin orang itu imannya bagus kepada Allah dan yaumul akhir, dia akan semakin hati-hati dalam mengeluarkan kalimat-kalimat yang sampai menjadi kalimat yang menjadi musibah besar bagi kehidupannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Terima kasih jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, pertanyaan kembali kami ajukan. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya menggibahi orang kafir ya Ustaz? Walaupun itu membicarakan kepribadiannya, bukan kesesatannya. Apakah diperbolehkan Ustaz?
0: Asalnya ghibah adalah ini terlarang. Dan orang kafir, kalau kita membicarakan tentang kekafirannya, kemudian tentang apa itu perbuatan keburukannya, yang kejahatannya kepada Islam, kaum muslimin, tentu ini gak apa-apa. Berkaitan dengan urusan bagaimana kita itu menghadapi kejahatan orang kafir dan menyelamatkan, menghindarkan jalan kafir. Tapi kalau kemudian membicarakan tentang keburukan, keribadian dia, yang kita gak ada kepentingan berkaitan dengan itu agama ini, maka ya kita tidak boleh membicarakan tentang aib-aib seorang. Walaupun dia ya ini kafir. Maka dikatakan secara umum kan Nabi katakan apa? Waqulu linnasi husna. Dan ucapkan untuk manusia ucapan yang baik. Linnas umum. Baik kepada orang-orang muslim maupun kepada orang kafir. Sehingga jangan sampai lisan kita kemudian dikenal buruk. Walaupun yang kita bicarakan tentang orang-orang ini kafir. Nabi bukan berarti, Nabi bukan orang yang lisannya itu rendahan, bukan orang yang keji, omongannya, perbuatannya. Tentang orang kafir, kita tetap punya kewajiban untuk melakukan, yaitu melakukan perkataan yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tidak boleh sembarangan kehormatan orang kafir pun kita kemudian jatuhkan tanpa ada kebutuhan, tanpa ada keperluan ini tertentu. Allah Ta'ala alam bisawab.
1: Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Dan dapat disampaikan satu kesimpulan juga untuk sahabat roja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim, Bapak sekalian. Lisan kita adalah karunia Allah yang sangat tinggi, sangat besar. Dengan lisan kita, kita bisa bertasbih, bertakbir, bertahmid, memuji Allah. Dan bisa memberikan manfaat banyak kepada manusia. Tapi juga lisan ini bisa menjadi potensi kejahatan besar. Dan bisa dengan lisan ini bisa manusia sesat dan bisa menjadi manusia itu yaitu menimbulkan musibah besar, pertikai, membunuh, saling kemudian menyerang dan lain-lain dari kejahatan lisan. Oleh karena itulah pandai-pandailah kita mengelola lisan kita, jadilah kita orang betul-betul mencerminkan kepribadian muslim, lisan yang menyelamatkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Jangan sampai orang lain tersakiti lisan kita, adapun tersakiti karena kita mengucapkan kalimat yang hak itu di luar konteks ini. Abu Jahal sakit dengan Nabi mendakwakan kalimat La ilaha illallah. Abu Lahab sangat sakit dengan dakwah Nabi kalimat tentang kalimat tauhid. Itu lain lagi, ini bukan menyakiti manusia. Itu orangnya yang sakit memang, sehingga kalimat-kalimat yang hak menjadikan dia tersakiti. Matahari, sinar matahari menjadi membuat mata dia sakit karena matanya yang sakit. Bukan materinya menyakiti. Demikian, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dengan taufiknya untuk selalu bisa mengelola kalimat-kalimat yang baik dan mengendalikan dari kalimat-kalimat yang buruk dan tidak menimbulkan, yaitu kalimat yang buat kita muflis, bangkrut dari kiamat kelak karena menyakiti orang lain dengan lisan kita, sehingga akan dituntut oleh mereka di akhirat kelak dengan membayar mereka dengan kebaikan bangkitan, sehingga kita bisa bangkrut muflis di hari kiamat kelak. Semoga manfaat. Demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain engkau.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات. فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: حكم لعنة pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum Al-la'natullahi ala dhalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu maka hukumnya tidak boleh, karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami adzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat. Qala Imran faka'anni araha al'an tamshi fin nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم.
7: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
9: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
10: نور من القرآن.
11: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
12: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
9: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
13: Alhamdulillah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة

0: Kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhabi al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
1: من أذكار المساء.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
7: An Anas radhiyallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
8: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
9: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
10: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
9: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
11: menjaga harga diri,
9: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
11: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
9: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
11: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
9: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
11: Itulah tujuan mukmin bekerja.
10: Bagaimana mukmin bekerja?
11: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar, Allah.
11: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
12: Roja menebar cahaya sunnah. Hadirilah Tabligh Akbar, kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah.
13: Perjalanan orang-orang mukmin yang
12: Ahad 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, 10 Mei 2026 Masehi, pagi pukul 8.30 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, tempat Gedung Aula Kampus Universitas YPIB Majalengka, Jalan Gerakan Koperasi nomor 3, Kabupaten Majalengka. Informasi 0852-2383-6059 atau 0838-2339-0386. Acara ini terbuka untuk umum. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
14: Qala Rasul
15: Sallallahu alaihi wasallam
16: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
17: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: TV. Salam Dirwah Al-Quran dan Kajian Islam. Kajian Islam dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid dengan judul yang akan kita bawakan, yakni hukum memakai jimat. Dan untuk di kesempatan Jumat sore kali ini, kita akan sampaikan kajian ini dari Gedung Aula Ma'had Safera di Muara Sanding, Garut. Dan seperti biasa juga kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi tentu saja dengan menyimak dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskuro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah di Ma'had Safira Garut, yang Allah muliakan, para santriwan, santriwati, asatidzah al-kiram, juga para jamaah, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, juga pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam pembahasan kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pentingnya Tauhid. Kita lanjutkan kepada bab berikutnya. Oleh muallif diberi judul termasuk perbuatan syirik adalah memakai gelang atau kalung dalam rangka menghilangkan bala atau mencegah datangnya bala. Muallif memberi judul ini dalam rangka mimbabi tamsil, memberikan contoh, bukan hasr, bukan hanya dua jenis ini saja, tapi contohnya dua jenis, kalung, gelang, bukan dari emas, bukan sebagai perhiasan, mungkin dari benang, dari tali, atau yang digantungkan berupa gigi binatang, taring kuku binatang, kerang, yang disusun oleh tali, dikalungkan atau digelangkan dalam rangka menghilangkan bala. Bala itu penyakit yang sudah menimpa dirinya. Adapun makna dafa, menolak sebelum tertimpa penyakit. Kalau sudah tertimpa penyakit, dikalungkan benda tersebut, diyakini bisa menghilangkan penyakit itu. Kalau belum terkena penyakit, dikalungkan, maka segala penyakit akan terhindarkan. Nah, bahasa kita menyebut itu jimat. Fungsinya dua. mencegah datangnya penyakit atau musibah, kalau itu dipakai, dijamin tidak akan dapat musibah dan tidak akan dapat penyakit. Kedua, kalau sudah memperoleh musibah atau penyakit, dikalungkan, maka hilanglah penyakit tersebut. Nah, inilah yang kita bahas, bagaimana hukum menggantungkan jimat seperti itu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 38. Kata Allah, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah 'alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakan olehmu, apakah kamu memperhatikan apa yang kalian sembah selain Allah? Apa yang kalian seru selain Allah? Itu berupa apa? Patung-patung, mungkin pohon, mungkin batu, mungkin yang lain-lain. Kalau Allah menghendaki kemadaratan kepada diriku, apakah patung-patung yang kalian sembah itu bisa melepaskan madarat tersebut dari diriku? Atau kalau Allah menghendaki rahmat kepadaku, apakah mereka bisa memberikan rahmat itu kepadaku? Intinya, patung yang mereka sembah itu bisa memberi madarat atau manfaat enggak kepada para penyembahnya? Katakan olehmu, hai Muhammad, hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah yang memberikan kecukupan dalam bentuk keselamatan, dalam bentuk perlindungan. Itu semuanya Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah orang-orang hendaklah bertawakal. Inilah ayat yang dijadikan sebagai dalil tentang orang-orang yang menyembah berhala, kemudian meyakini berhala tersebut bisa memberi madarat atau manfaat, bisa melepaskan madarat dan meraih manfaat. Karena itu mereka menyembahnya. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Faedah pertama adalah anna hadhihi al-ayata fi siyaqi syirkil akbar wa dhalika li'annahum yastashfa'una bil asnam fadalla 'ala anna al-mu'allifa rahimahullah istadalla bi ayatin fi syirkil akbar ala syirkil asghar wala mani'a min dhalik wa sayati istidlal Hudzaifah radhiyallahu anhu. Pertama, ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini konteksnya tentang syirik besar, karena orang-orang musyrik menyembah berhala. Lalu diyakini berhala ini bisa melepaskan kesulitan. Jadi orang-orang musyrik mereka meminta syafaat kepada berhala yang mereka sembah. Ini syirik besar. Ini menunjukkan bahwa muallif, yaitu penyusun kitab Tauhid, menjadikan dalil tentang syirik besar untuk diterapkan kepada perbuatan yang hukumnya syirik kecil. Karena memakai jimat dan seterusnya dihukumi syirik kecil, bukan syirik besar. Dan memakai ayat tentang syirik besar untuk diterapkan ke syirik kecil tidak masalah, sebagaimana nanti akan diterangkan. Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an beristidlal seperti itu, menerapkan ayat atau hadis tentang syirik besar diterapkan kepada perbuatan syirik kecil. Apa alasannya? Wa wajhul muqaranah bainahuma anna kufar Quraisy istaghatsu bil asnam wa laysa sababan. Fakadzalika yuqasu ala dzalika kullu sababin lam yathbut la min tariqi syar'i wa la min tariqi al-hissi fayakunu ja'iluhu musyrikan billahi azza wa jalla. Adapun perbandingan antara dua hal tadi adalah orang-orang kafir Quraisy, mereka meminta bantuan istighatsah kepada berhala. Walaisa sababan, padahal berhala itu bukan menjadi penyebab. Mereka meyakini penyebabnya itu Allah. Tapi berhala ini sebagai wasilah. Karena mereka meyakini berhala yang mereka sembah itu adalah visualisasi dari orang-orang soleh terdahulu. Latta, Uzza itu nama-nama orang soleh zaman bahila. Lalu dibikin patung, dianggap sebagai wasilah untuk bertawassul kepada Allah. Penyebabnya Allah, tapi ini wasilah untuk meminta kesembuhan dari penyakit kepada Allah atau melepaskan madarat lain dari dirinya. Maka demikian pula dikiaskan terhadap hal itu, segala sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab, baik secara syar'i atau hissi. Maka orang yang menjadikan sebab padahal bukan menjadi sebab, maka orang itu menjadikan sebab itu sebagai sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Contoh begini ya, kalau ada orang bertanya pengobatan alternatif, boleh enggak berobat?

isi. Aspek syar'i adalah penjelasan syariat. Apakah syariat menjelaskan bahwa cara tersebut bisa menjadi sebab kesembuhan atau tidak? Kalau ada syariat, keterangan dari Quran, hadis bahwa itu bisa menjadi penyebab kesembuhan, lakukan walaupun tidak logis. Walaupun tidak sesuai dengan keterangan ilmu kedokteran. Walaupun tidak rasional. Walaupun tidak masuk akal. Boleh, silakan. Contohnya apa? Contohnya ruqyah syar'iyah. Ada alasannya secara syar'i? Ada. Al-Quran, hadis, Nabi melakukan, para sahabat melakukan, para ulama menjelaskan. Ya. Tapi apakah ada alasan logisnya enggak bahwa ruqyah tersebut bisa menyembuhkan? Tidak ada. Umpamanya ruqyah yang dibacakan itu mengandung zat apa setelah diteliti gitu. Terus ternyata zat itu masuk ke dalam tubuh lalu membunuh penyakitnya atau memperbaiki keadaan tubuh yang sudah rusak. Apakah begitu? Enggak ada penjelasan medisnya. Enggak ada keterangan logikanya, rasionalnya. Dengan kata lain, tidak ada alasan hissi. Maka walaupun tidak ada asal alasan hissi, tapi ada alasan syar'i, boleh dilakukan. Kedua, ada alasan hissi. Hissi itu ilmiah tidaknya, rasional tidaknya, logis tidaknya. Maka kalau ada alasan yang logis, hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakit bisa diterangkan secara ilmiah. Ada penjelasan dari para ahlinya, para dokter umpamanya, obat ini, cara pengobatan ini bisa menyembuhkan. Keterangannya begini, gini, gini. Itu disebut alasan hissi. Maka boleh. Walaupun tidak ada alasan syar'inya seperti zaman sekarang, batuk, ke dokter dikasih sirup atau pil obat batuk. Ada enggak alasan syar'inya? Enggak ada. Nabi tidak pernah memberikan obat batuk, umpamanya ayat juga tidak. Tapi para ahli kedokteran memberikan obat itu dan ada penjelasan medisnya. Oh, hubungan antara obat dengan penyakit itu ini. Dan terbukti siapapun jadi sembuh. Itu alasan hissi. Maka boleh. Jangan sampai kita menyatakan ke dokter itu bid'ah karena Nabi enggak pernah ke dokter. Obat batuk, pil, kapsul itu tidak ada dalilnya dari Quran Sunnah. Jangan sampai seperti itu. Ada alasan rasionalnya, alasan medisnya, alasan hissinya. Boleh dilakukan. Seperti akupuntur, ada penjelasan medisnya. Seperti bekam, ada, kalau bekam dua-duanya alasan syar'inya ada, medisnya juga ada. Dan seterusnya, inilah dua alasan yang membolehkan kita berobat dengan alternatif. Jadi walaupun tidak ada dalil tapi ada alasan rasionalnya, boleh. Nah, kalau cara pengobatan itu tidak ada dua atau salah satu di antara dua alasan ini, maka tidak boleh. Seperti pasang jimat. Alasan syar'inya tidak ada. Malah ada larangan keras tentang hal itu dari hadis Nabi SAW. Kedua, tidak ada alasan rasionalnya. Apa hubungannya jimat ini dengan penyakit? Enggak ada. Tidak ada alasan syar'i, tidak ada alasan hissi, tidak

0: boleh, mau menyembuhkan, mau tidak.
1: Contoh lain pengobatan penyakit dengan cara disedot dengan tenaga dalam. Penyakitnya dipindahkan ke kambing, ada begitu? Atau ke kelapa, atau ke buah labu. Pas kelapanya dibelah, betul ada paku, ada cacing, ada gitu. Pertama, ada enggak alasan syar'i? Enggak ada. Kedua, ada enggak alasan hisi, rasional enggak? Enggak rasional. Enggak logis, enggak realistis. Dokter kebingungan, enggak ada hubungan antara cara pengobatan seperti itu dengan kesembuhan, enggak ada. Enggak bisa diterangkan secara ilmiah, maka enggak boleh. Tapi itu betul, ada paku, itu mah trik. Itu mah tipuan. Itu orangnya itu, ini kepalanya utuh, kelapanya utuh ya. Iya utuh, tapi padahal si tutupnya itu sudah dibuka, paku masukin, tutup lagi, kelihatan utuh seperti baru diambil dari pohonnya gitu. Atau pusing, sok di sini, tok ada cucunguk tiba-tiba di sini. Cucunguk itu apa? Kecoa, tuh ada. Trik itu, tipuan itu, dukun itu. Sehingga di Sunda itu ada ungkapan dukun lintuh penyakit matuh. Dukun lintuh itu dukunnya jadi gemuk karena dibayar gede, penyakit matuh. Artinya penyakitnya tetap enggak sembuh-sembuh. Itu tipuan. Itu pedukunan. Jadi kalau sebuah metodologi pengobatan, terapi pengobatan, pertama tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Kedua, tidak ada alasan rasional, alasan yang logis, alasan yang ilmiah, alasan yang dibenarkan oleh ilmu kedokteran, maka tidak boleh cara pengobatan itu dilakukan. Contohnya tadi menggantungkan jimat. Alasan syar'inya tidak ada, alasan hisinya juga tidak ada, maka tidak boleh. Inilah yang pertama. Faedah kedua. Annal wajib 'alal muslim idza takhadha al-asbab asy-syar'iyyah ayya'tamida 'ala Allah azza wa jalla li'annahu huwan nafi'ud dhar. Walidha qad yu'tiru Allah azza wa jalla as-sabab wa yujad al-musabbab. Fa innan nar sababun al-ihraq wa ma dhalik fa innaha lam tahriq Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faedah kedua dari ayat tadi adalah yang wajib seorang muslim adalah melakukan, apabila melakukan sebab-sebab syar'i, pengobatan syar'i. Contohnya dengan apa tadi teh? Dengan ruqyah, dengan bekam, dengan meminum madu. Al-Quran menyatakan di dalamnya ada obat. Itu cara-cara pengobatan syar'i. Bila seorang muslim melakukan cara-cara pengobatan syar'i, hendaklah bersandarnya kepada Allah, bukan kepada obatnya. Karena Allah lah an-nafi' ad-dhar, yang memberi manfaat, yang memberi madarat. Yang memberi penyakit Allah, yang memberikan kesembuhan Allah. Oleh karena itu, kadang-kadang Allah membatalkan, menggugurkan sebab. Walaupun akibatnya ada. Contoh, api. Api menjadi penyebab terbakarnya apapun yang mengenainya. Tapi karena kuasa Allah, Api yang menjadi penyebab binasanya makhluk lain karena terbakar bisa hilang fungsi membakarnya, seperti kepada kasus Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim yang telah menghancurkan patung, ditangkap oleh raja, dihukum di muka umum, ya, diikat, kemudian ditumpuk kayu bakar, kemudian dibakar di muka umum. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu ini dingin dan sejuk bagi Ibrahim. Sifat asal api membakar, menghancurkan, membinasakan apapun yang dikenainya. Tapi kuasa Allah menyebabkan fungsi api yang membakar itu dihilangkan khusus bagi Ibrahim. Dan berubah menjadi dingin dan sejuk. Ya naru kuni bardan wasalaman. Maka yang terasa oleh Ibrahim bukan terbakar kepanasan, ngahod-hod kedinginan. Ngahod-hod itu begini, apa? Menggigil. Atas kuasa Allah sebab-sebab itu bisa aja dihilangkan. Jadi Allah yang memberi manfaat, Allah juga yang memberi mudarat. Karena itu kalau kita melakukan ikhtiar berobat dengan cara ikhtiar yang dibolehkan baik secara syar'i atau secara hisi ke dokter, minum pil, minum obat kapsul dan seterusnya, dan ada keterangan logis dan ilmiah bahwa itu bisa menyembuhkan, jangan bersandar kepada obatnya. Tapi bersandarnya kepada Allah. Kita hanya disuruh ikhtiar tadawau. Fa inna likulli da'in dawa. Berobat kamu. Berobat itu disuruh oleh Allah. Ikhtiar yang Allah perintahkan. Maka ketika sakit berobat berarti melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu bernilai ibadah. Mau sembuh mau tidak ikhtiar dulu gitu. Karena ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka melaksanakan ikhtiar termasuk berobat adalah disyariatkan. Lalu bersandarlah kepada Allah azza wa jalla. Karena dia yang memberi penyakit, dia yang memberi kesembuhan dari penyakit. Bukan bersandar ke obatnya atau ke dokternya, tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan bersandar kepada bekamnya, kepada madunya, kepada ruqyahnya, tapi bersandarnya kepada Allah. Itu hanya ikhtiar yang Allah perintahkan. Itulah faedah yang kedua. Faedah ketiga. Ana tarkal asbabi qadhun fil aql wa anal i'timad 'alaiha qadhun fi syar'i. Wa dzalika li anal insan idza qala wa huwa 'atsyan sa'dillu 'ala ma ana 'alaihi hatta ya'tianil ma fa innan nadhir ilayhi yaqul hadha majnun. فكيف يأتيه الماء فهو قدح في العقل والاعتماد عليها قدح في الشر لأن الاعتماد لا يكون إلا على الله عز وجل. Faedah ketiga, ayat tadi menerangkan bahwa meninggalkan sebab itu ada kerusakan dalam akalnya, rusak akalnya tuh. Adapun bersandar kepada sebab, kerusakan dari aspek syar'i, karena sebab bukan yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Sebab itu cuma wasilah saja. Jangan bersandar ke sebab. Jangan bersandar ke obat, ke dokter, tapi kepada Allah. Itu hanya wasilah, hanya ikhtiar. Ikhtiar jangan dijadikan sandaran. Sandarannya kepada Allah. Siapa yang bersandar kepada sebab, dari aspek syar'i dia rusak. Siapa yang tidak melakukan sebab, tidak ikhtiar, akalnya rusak. Contoh umpamanya, ada orang yang kehausan. Apa yang dia butuhkan? Air untuk minum. Tapi dia ngomong, saya akan tetap di tempat saya sampai datang air kepada saya. Diam aja di tempat yang panas, haus. Dia tidak mencari air, tidak ikhtiar. Apakah air itu akan mendatanginya? Tidak, tidak akan mendatanginya. Jadi orang-orang yang melihatnya, dia katakan, orang ini gila. Bagaimana air akan datang dengan sendirinya? Dia yang harus bergerak mencari air untuk minum, bukan menunggu air datang. Karena itulah akalnya rusak. Karena tidak ada penjelasan ilmiah air datang dengan sendirinya selain hujan ya. Umpamanya airnya di sumur, di ledeng, di air mata air tiba-tiba datang sendiri, calangap, belum, enggak mungkin. Tidak realistis, tidak masuk akal, tidak logis. Dia yang harus ikhtiar. Meninggalkan ikhtiar, kerusakan dalam aspek akal. Bersandar kepada ikhtiar, kerusakan dalam aspek syar'i. Karena yang memberi manfaat dan madarat adalah Allah. Bersandarlah kepada Allah, bukan kepada sebab. Tapi sebab harus dilakukan karena Allah yang perintahkan. Jadi orang yang tidak melakukan ikhtiar, akalnya rusak. Orang yang bersandar kepada ikhtiar, aspek syar'inya yang rusak. Inilah poin yang ketiga. Faedah keempat, annahu idza taqada anna sabab mu'thirun mu'thirun bidzatihi dunallahi azza wa jalla fa huwa syirkun akbar. Li'annahu i'taqada anna ma'allahi khaliqan akhar. Wa amma in i'taqada anna allaha azza wa jalla huwal mu'athir wa ata bil asbabi syar'iyyah fa hadha jaiz. Wa in i'taqada anna allaha azza wa jalla huwal mu'athir lakinnahu ata bil asbab ghair syar'iyyah qawad'il halaqah wa nahwiha fa hadha musyrikun billah. Syirkun asghar li'annahu ja'ala hadha syai'a sababan wa huwa 'azza wa jalla yaj'alhu sababan la min tariqi syar'i wa la min tariqil hissi. Poin keempat, apabila seseorang meyakini bahwa penyebab itu memberikan dampak langsung terhadap penyakit, bukan Allah. Yang menyembuhkan itu obat. Yang menyembuhkan itu bekam. Yang menyembuhkan itu kapsul. Yang menyembuhkan itu topung. Maka dia syirik besar. Kenapa? Karena dia meyakini ada penyebab lain selain Allah. Ada yang mengatur jalannya hidup dan kehidupan selain Allah, yaitu sebab tadi, maka tidak boleh. Adapun kalau seorang meyakini Allah yang memberi kesembuhan, tapi dia melakukan ikhtiar syar'i yang dibolehkan, maka boleh. Saya mah berobat ada Allah yang perintahkan. Terus ternyata saya sembuh bukan karena obat, tapi Allah yang menyembuhkan. Bukan obatnya. Kenapa berobat? Karena Allah yang perintahkan. Adapun kalau orang berobat dengan tata cara yang tidak disyariatkan dan tidak ada alasan logis seperti memakai jimat atau yang sejenisnya. Dia meyakini jimat ini yang menyembuhkan. Padahal Allah tidak menjadikan jimat itu sebagai sebab bagi kesembuhan. Kalau tadi bekam menjadi penyebab bagi kesembuhan. Pil yang diberikan dokter menjadi penyebab bagi, menjadi salah satu ikhtiar bagi penyembuhan. Yang menyembuhkannya Allah, tapi Allah jadikan penyebab dari kesembuhan itu, yaitu ikhtiar tadi. Adapun jimat tidak Allah jadikan sebagai penyebab bagi kesembuhan. Orang memakai jimat meyakini jimat ini yang memberi kesembuhan. Dia syirik. Kenapa? Karena ada yang memberi kesembuhan selain Allah, yaitu si jimat ini. Maka tidak boleh. Ini syirik, walaupun syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikan sesuatu tersebut sebagai sebab bagi kesembuhan, baik aspek syar'i ataupun aspek hissi. Seperti jimat tadi, aspek syar'inya tidak ada, aspek hissinya tidak ada. Kalau obat dari dokter, aspek hissinya ada. Bisa diterangkan obat ini bisa memberikan kesembuhan kepada penyakit. Ada keterangannya. Itu termasuk yang dibolehkan secara syar'i. Karena Allah menjadikan pil itu sebagai penyebab bagi kesembuhan. Yang menyembuhkannya Allah. Inilah poin yang keempat. Kelima. An-nafidhar huwallahu azza wa jalla. Walidhalik qala al-Fudail man arafa an-nas istarah. Ya'ni man arafa anna an-nasa la yanfa'una wa la yadurruna istaraha wa lam yata'allaq qalbuhu bihim. Ayat ini menerangkan bahwa yang memberi manfaat dan memberi madarat hanya Allah. Makanya dua di antara nama dan sifat Allah, An-Nafi' dan Ad-Dhar. An-Nafi' yang memberi manfaat. Ad-Dhar yang memberi madarat. Satu-satunya yang demikian hanyalah Allah. Bukan makhluk, bukan orang, bukan obat, bukan dokter, bukan metodologi penyembuhan, bukan. Pemberi manfaat, pemberi madarat hanya Allah. Itu yang utama. Tapi Allah ketika memberi manfaat, Allah tetapkan sebab-sebabnya. Contoh, salah satu di antara manfaat yang Allah berikan, rizki umpamanya. Allah yang memberi rizki atau menahan rizki. Tapi Allah memberikan penjelasan sebab-sebab teraihnya rizki. Lakukan. Kerja ke, bercocok tanam ke, jual jasa yang dibolehkan ke, dan sebab-sebab lain. Allah menyatakan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaran kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Yang memberi kesehatan dan penyakit Allah. Tapi untuk sehat ada sebab-sebabnya Allah tetapkan. Olahraga atau mengatur pola makan, jangan asal gabres makan teh. Yang penting enak. Yang penting apalagi ya enak ya gratis. Tapi enggak mikir efeknya tuh umpamanya makanan-makanan yang mengandung racun. Racunnya ada obat kimia, kimianya itu untuk zat pewarna biar tambah tempting, tambah pikabitan, tambah apa? Menarik, menggiurkan. Dikasih obat pewarna. Atau biar awet, pengawet. Atau biar enak rasanya jadi gurih. Dikasih obat penyedap. Kimia, racun. Atau dikasih pemanis, pewarna. Semangka mentah begitu dibuka merah menyala, begitu dimakan manis seperti gula. Ada yang begitu? Disuntik ternyata. Kita tahu kelihatan warnanya enggak normal dan manisnya manis gula. Ah, yang penting enak. Ada kan yang begitu? Dia tidak melakukan ikhtiar untuk meraih kesehatan. Terus enggak olahraga, enggak gerak. Kerjaannya nangkep harigu, ucang angge, nangge gado gitu ya. Rebahan, ngemil, enak. Buncit nanti. Gula, kadar gula naik, kolesterol naik, asam urat naik, serba naik tuh. Hasil makan yang enak tapi tidak memperhitungkan akibat. Nah, kita wajib ikhtiar untuk meraih kesehatan tersebut. Jadi, yang memberi manfaat dan memberi mudarat Allah Azza wa Jalla, dan Allah walaupun dia yang menentukan, tapi dia juga menyuruh kita ikhtiar. Ikhtiar ini disebut sebab. Raihlah sebab berupa ikhtiar untuk meraih manfaat yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi satu-satunya yang beri manfaat dan beri mudarat hanyalah Allah. Karena itu berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, man arafan nas istarah. Siapa yang mengenal manusia, dia akan tenang. Apa maknanya? Man arafa annan nasa la yanfa'un wa la yadurrun istarah wa lam yata'allaq qalbuhu bihim. Siapa yang mengetahui bahwa manusia itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, dia akan tenang. Hatinya tidak akan dikaitkan kepada orang. Tenang, karena yang memberi madarat, yang memberi manfaat hanyalah Allah, bukan manusia, bukan orang. Nanti ada hadis, kata Nabi SAW, annal jin wal ins law istama'u ala ayanfa'uka bi syai'in. Kalau semua jin dan manusia berkumpul untuk beri manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Sebaliknya kalau jin manusia berkumpul untuk memberi madarat kepadamu, madarat itu tidak akan mengenaimu kecuali yang Allah takdirkan untukmu. Jadi yang memberikan mudarat atau manfaat bukan orang, Allah. Orang jutaan berkumpul mau memberi mudarat kepada kita, tenang saja, mereka enggak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa kepada kita hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dengan man arafan nas istarah. Siapa yang mengenal manusia, dia akan tenang. Maknanya kalau dia tahu manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberi manfaat atau madarat, maka hatinya tidak akan terkait kepada orang, tapi terkaitnya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah poin kelima. Keenam. Wujubul i'timad ala Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menjelaskan wajibnya bersandar kepada Allah. Karena itu Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat 38 tadi, qul hasbiyallah, katakan olehmu, cukuplah bagiku Allah, yang melindungiku Allah, yang memberi manfaat dan madarat Allah, yang memberikan keselamatan, kesembuhan hanya Allah, hasbiyallah. Ini i'timad, bersandar. Dan wahada yadullu ala annal hasab lahu azza wa jalla. Ini menunjukkan bahwa kecukupan hanya dari Allah. Perlindungan hanya dari Allah. Karena itu dalam surah At-Taubah ayat 59 Allah berfirman, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Seandainya mereka ridho terhadap apa yang Allah berikan dan Rasul berikan kepada mereka. Di sini disebut dua-duanya, yang diberikan oleh Allah dan diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal memberikan. Karena dua-duanya bisa, Allah bisa memberikan, Rasul juga bisa memberikan. Tapi waqalu, terus mereka berkata, hasbunallah, cukuplah bagiku Allah. Yang disebut hanya Allah memberi kecukupan. Tidak disebut wa qalu hasbunallahu wa rasuluhu, cukuplah yang memberi kecukupan Allah dan Rasul. Tidak. Karena Rasul itu memberi itu hanya sekedar sebab. bukan penentu. Yang menentukannya Allahu Azza wa Jalla. Karena itu satu-satunya yang memberikan jaminan kecukupan, kesehatan, manfaat hanyalah Allahu Azza wa Jalla. Itu poin yang keenam. Ketujuh. An-nadurra khalaqahu Allahu Azza wa Jalla lakinnahu layunsabu ilahi ta'adduban. Hal yang madarat, musibah, keburukan, itu ciptaan Allah. Allah yang menciptakan hal yang madarat. Tapi ada tapinya, kita tidak boleh mengaitkan madarat itu kepada Allah sebagai adab kita kepada Allah. Tapi nisbatkan keburukan itu kepada makhluk. Walaupun yang memberi madarat, keburukan Allah juga. Tapi karena adab yang baik kepada Allah, jangan nisbatkan itu kepada Allah, nisbatkan kepada makhluk. Kalau keburukan, kalau kebaikan, ya kepada Allah. Contoh, Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam, beliau terkena penyakit yang parah luar biasa, sampai dikucilkan oleh orang. Siapa sih yang memberi penyakit itu kepada Nabi Ayyub? Allah. Tapi adab Nabi Ayub tidak menisbatkan keburukan penyakitnya kepada Allah. Allah menjelaskan dalam surah Sad ayat 41. Wadhkur abdana Ayub idnada rabbah anni massanya syaitan bin nusbin wa adzabin. Tuh lihat. Dinisbatkannya kepada si syaitan. Kepada makhluk. Kata Allah, wadhkur abdana Ayyub, terangkan, ceritakan oleh kamu tentang hamba kami, yaitu Ayyub. Idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Allah, anni massanya syaitanu binusbin wa adzabin. Ya Allah, syaitan telah menimpakan kelelahan dan azab penyakit kepadaku. Dinisbatkannya kepada syaitan. Karena apa? Adab kepada Allah. Walaupun yang memberi penyakit itu Allah. Termasuk salah satu di antara doa iftitah, beliau sholat sunat, sholat tahajud. Salah satu doa iftitah itu ada kalimat yang berbunyi wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak berpulang kepadamu. Jadi yang menciptakan keburukan termasuk madarat Allah. Huwadhar, Allah itu dhar yang memberi madarat. Tapi Allah tidak menghendaki keburukan itu sebagai sebuah keburukan yang Allah cintai, tidak. Tapi Allah menginginkan hikmah dan kebaikan di balik keburukan tersebut. Satu keburukan yang Allah ciptakan melahirkan banyak kebaikan yang agung. Tanpa keburukan itu, kebaikan-kebaikan tadi tidak akan ada. Contoh apa? Contoh adanya syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Itu buruk? Buruk. Tapi dari keburukan lahir beberapa kebaikan yang sangat agung. Tanpa keburukan, kebaikan ini tidak ada. Apa sih kebaikan yang lahir dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari maksiat? Lahir dakwah. Lahir amar ma'ruf nahi munkar, lahir nasihat, lahir jihad, lahir mati syahid. Kenapa ada dakwah? Karena ada keburukan, ada kufur, ada kemungkaran, ada syirik, ada bid'ah, ada maksiat. Nah itu tidak boleh dibiarkan, harus diperbaiki, harus diluruskan semua kesalahan itu. Maka itulah dakwah. Lahirnya dakwah karena adanya keburukan. Coba kalau semua orang beriman, semua orang taat, semua orang bertauhid, semua orang mengamalkan sunnah, ada dakwah enggak? Enggak ada. Ada amar ma'ruf nahi munkar? Enggak ada. Ada jihad? Enggak ada. Ada mati syahid? Enggak ada. Mati syahid itu lahir dari jihad. Jihad lahir dari hasil dakwah. Dakwah yang tidak didengar, dakwah yang tidak digubris, malah memerangi yang mendahulunya. Nah, jihad itu tanpa ada syirik, kufur, bid'ah, maksiat, tak ada mati syahid, tak ada jihad, tak ada dakwah, tak ada amar ma'ruf, nahi munkar. Itu semua yang perkara-perkara yang agung ya. Itu yang Allah inginkan dari diciptakannya keburukan. Selain keburukan itu juga ada banyak aspek positif lain bagi yang mengalaminya. Apa? Dari keburukan seperti musibah, seperti sakit, lahir sabar. Lahir turunnya ampunan. Kan musibah menggugurkan dosa ya? Lahir juga doa, lahir ikhtiar seperti berobat tadi, lahir ikhtiar seperti konsultasi tadi. Konsultasi ke ahlinya, ke dokter, konsultasi ke orang berilmu dari kalangan para ulama, asatidah, bagaimana sikap saya kalau ada masalah begini, supaya tertuntun tuh. Jadi tidaklah Allah menciptakan, mentakdirkan keburukan, kecuali ada kebaikan agung yang banyak di balik keburukan itu. Selain itu sebagai ujian. Keburukan yang Allah haramkan, yang Allah larang, rata-rata menyenangkan. Makanya perkara haram banyak peminatnya tuh. Lebih banyak daripada perkara yang Allah wajibkan. Karena itu tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah kecuali pasti banyak peminatnya. Mabuk diharamkan. Ada yang mabuk? Banyak. Walaupun harus keluar uang banyak. Untuk mabuk gratis? Tidak. Mahal apa murah? Mahal. Satu botolnya jutaan. Beda dengan cikopi. Cikopi satu saset berapa? 1.000? 2.000? 2.000 dengan gelasnya, dengan airnya seruput. Kelihatan nikmat pas diminum tuh seruput. Sehah, ada sehahnya, nikmat kelihatannya. 2.000, 3.000. Dan minuman keras maka kelihatan enggak enaknya tuh cara minumnya. Lek, enggak, sambil nahan napas. Lek, tidak dinikmati ya. Peminatnya banyak, ya haram, dosa besar, ya mahal, peminatnya banyak. Kenapa ada unsur kesenangan di sana? Semua yang Allah haramkan ada unsur kesenangan. Jiwa manusia rata-rata cenderung ingin menikmatinya. Maka semua keburukan yang Allah haramkan salah satu fungsinya ujian bagi orang. Kalau diuji dengan hal yang menyenangkan tapi haram, dia istiqomah enggak, maka selamat. Atau jangankan yang haram, contohnya ya, ada yang halal tapi madarat. Contohnya apa? Bala-bala sama cikopi waktu sarapan. Halal apa haram? Halal. Enak apa tidak? Bingit seenaknya. Daripada sarapan nasi, mending bala-bala sapiring. Sama cikopi pakai gula. Aduh, luar biasa. Enak. Tapi bagi orang yang peduli kepada kesehatan, dia hindarkan gorengan-gorengan. Makanya dalam bahasa Sunda, gorengan itu disebut kaawonan. Kejelekan. Gorengan-goreng itu kan buruk. Pagi-pagi sudah sarapan keburukan. Gorengan itu keburukan. Walaupun enak, bagi orang yang peduli dengan kesehatan, tidak. Di dalamnya ada minyak, ada tepung, di dalamnya ada gula. Itu membuat masalah bagi tubuh. Kolesterol naik, kalori bertumpuk gitu ya. Ada penyumbatan, nanti darah jadi tinggi tensinya, ada asam uratnya, kadar gula dalam darah naik, bisa kena diabetes, ada penyumbatan, nanti jantung, wah bermasalah. membikin hidup menjadi tidak nyaman lagi. Makanya walaupun enak, dihindarilah gorengan-gorengan tersebut. Punten ke tukang gorengan. Saya tidak menyatakan haram ya sama sekali ya. Halal boleh, saya suka makan juga sekali-sekali. Ada cheating day-nya ya. Makanya dokter cuma menyatakan kalau mau sehat tinggalkan gorengan. Tapi kalau mau bahagia makan aja. Jadi begitulah Allah menghendaki keburukan, bukan menghendaki keburukannya itu sendiri, tapi beberapa kebaikan yang lahir dari keburukan tadi. Itu sebagai ujian. Kalau tahan uji, oh bagus, dia akan sehat. Kalau tahan terhadap godaan gorengan itu, dia akan sehat. Walaupun sedikit menderita, menahan hasrat, gak masalah. Ada ganti yang lebih baik, ada buah-buahan, semangka, ada naga, ada melon, ada pepaya. Ya enak, ya sehat. Ada si montong juga, enak juga. Walau qala qailun innahu nusibad dur ilallah. Ada orang yang menyatakan keburukan atau madarat juga boleh dinisbatkan kepada Allah karena ada ayatnya. Mana ayatnya? Contoh surah Az-Zumar 38. In aradaniyallahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Kalau Allah menghendaki keburukan, menghendaki madarat untukku. Nah, siapa yang menghendaki kemadaratan dalam ayat ini? Allah. Hal hunna kashifatu durr. Apa berhala-berhala itu bisa enggak melepaskan kita dari keburukan tersebut? Ayat ini menunjukkan bahwa ada keburukan yang dinisbatkan kepada Allah, dikaitkan kepada Allah. Maka kata dia boleh. Maka dijawab oleh para ulama, inna nisbatahuna min babi tahaddi. Dinisbatkannya keburukan di sini dalam rangka menantang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ahzab 17, Qul, man dhalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Katakan olehmu, siapa sih yang bisa melindungi kamu dari Allah bila Allah menghendaki keburukan kepada kamu? Siapa yang bisa menyelamatkannya? Dan ini ancaman, tantangan kepada Allah, dari Allah kepada manusia, ya. Juga diterangkan oleh ayatnya wahwa yujiru wa la yujaru, oleh Allah yang memberikan perlindungan, bukan membutuhkan perlindungan. Karena itulah maka tidaklah Allah dalam Al-Qur'an menisbatkan keburukan kepada Allah kecuali dalam rangka menantang kepada makhluk. Kalau Allah mau memberikan keburukan kepadamu, tah, coba kamu bisa apa? Itu maknanya ya. Adapun dalam rangka ta'amul, ta'adub kepada Allah tidak boleh. Contoh dalam surah Jin ayat yang ke-10. Allah menyatakan para jin berkata, wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kata para jin nih dalam surah Jin, kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan oleh orang-orang di muka bumi. Tuh, keburukan dinisbatkan kepada orang-orang di muka bumi. Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Allah menghendaki kebaikan bagi mereka. Ketika keburukan dinisbatkan kepada orang, ketika kebaikan dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Poin terakhir. Anna jumlah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Susunan kalimat alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah lah orang-orang bertawakal. Di dalam susunan kalimat ini terkandung makna hasr. Hasr itu penghususan. Bahwa tawakal hanya dibolehkan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Dari mana makna ini diambil? Dari didahulukannya kata yang harusnya diakhirkan. Ada kaidah dalam ilmu balaghah, taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan kata yang harusnya di akhir. Lalu didahulukan, diawalkan. Itu memberi makna dua. Hasr dan ihtimam. Hasr itu penghususan, ihtimam itu mementingkan. Seperti wa'alallahi falyatawakkalu. Kepada Allah lah hendaklah mereka bertawakal. Harusnya fatawakkalu 'alallah, bertawakallah kalian kepada Allah. Tawakalnya diawalkan, 'alallahnya biasanya kebelakangkan, ya. Tawakallah kalian kepada Allah. Normalnya susunan kalimat itu begitu, objeknya diakhirkan. Allah kan objek di sini, ya. Bertawakallah kalian kepada Allah. Subjek dan predikatnya, kita predikatnya tawakal. Nah, tawakkalu 'alallah. Kita bertawakal kepada Allah. Allahnya di akhir. Lalu Allahnya dikedepankan. Wa 'alallahi falyatawakkalu. Maka ada dua makna. Pertama, khusus. Khusus kepada Allah lah, hendaklah kalian bertawakal. Tidak boleh kepada yang lain. Yang kedua, ihtimam. Dipentingkan Allah. Saking dipentingannya, yang harusnya di akhir, diawalkan. Nah, contohnya dalam kalimat, dalam ayat Az-Zumar 38 ini, alaihi. Alaihinya diawalkan. Biasanya diakhirkan. Ya tawakkalul mutawakkiluna alaihi atau alallah. Orang-orang bertawakal kepada Allah. Ini kepada Allahnya didahulukan. Alaihi berarti hanya kepada Dia. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini kan objeknya. Asalnya na'buduka wa nasta'inuka gitu. Kami beribadah kepadamu. Kamunya ini objek. Allah. Didahulukan iyyaka mengandung makna hanya kepada engkau. Na'budu, kami beribadah. Boleh enggak na'buduka? Boleh, tapi tidak ada makna hasar. Na'buduka, kami beribadah kepada engkau. Tapi mungkin beribadah kepada yang lain juga. Tidak mengandung penghususan ibadah hanya kepada Allah. Tapi ketika diawalkan Allahnya, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau. Ada hanya, enggak boleh lagi kepada yang lain ibadah. Kalau diungkapkan, iyyaka na'budu. Kalau ungkapannya, na'buduka wa nasta'inuka. Oh, mungkin kita ibadah kepada Allah, tapi ibadah kepada yang lain juga. Mungkin kita minta tolong kepada Allah, tapi minta tolong kepada yang lain juga. Bisa syirik itu. Tapi ketika didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada penghususan dan ada sikap mementingkan Allah. Saking dipentingkannya, diawalkan. Ya, inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat tadi. Dan cukup kajian sore ini sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Seperti biasa khusus hari Jumat, tanya jawab diperuntukkan untuk pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Kepada Abu Lukman Adiar, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
2: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini. yang kali ini dipancarluaskan langsung dari Mahad Safera di Garut. Dan untuk berikutnya Ustadz, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di 021-823-6543. Pertanyaan dari Gina, tidak disebutkan di mana Ustadz, mau bertanya, kalau seorang pedagang mengerjakan amalan agar dagangannya laris, misal dengan bacaan yang ditentukan jumlahnya sampai puluhan atau ratusan kali, dan yang diamalkan itu dari Asmaul Husna, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Taib, barakallahu fiik. Kalau seseorang melakukan amalan agar dagangannya laris, seperti membaca Asmaul Husna sekian ribu kali, bolehkah? Pertama, adakah zikir tersebut oleh Allah atau oleh Rasulnya diterangkan sebagai penyebab teraihnya rizki atau tidak? Kalau ada, ya silakan. Kalau tidak ada, jangan dilakukan. Kenapa jangan dilakukan? Berarti Allah dan Rasulnya tidak menjadikan zikir tersebut sebagai sebab-sebab teraihnya rizki. Jadi, lihatlah Nabi mengajarkan tidak? Sahabat melakukan enggak? Para ulama menganjurkan enggak? Kalau ulama menganjurkan pasti ada dalilnya tuh yang tidak kita ketahui, lalu mereka jelaskan dalilnya dalam kitabnya, berarti ada tuntunannya, silakan. Kalau tidak ada, jangan. Sekali lagi, Allah telah menetapkan rizki dan telah menetapkan sebab-sebab teraihnya rizki tersebut. Sebab-sebabnya itu ada yang secara rasional tidak ada hubungan, tapi Allah menetapkan ya itu sebagai penyebab, lakukan. Seperti contoh apa? Banyak istighfar. Ada enggak alasan rasional banyak istighfar dengan dagangan laku, dengan teraihnya rezeki? Mungkin secara rasional tidak ada. Tapi Al-Qur'an menjelaskan demikian. Dalam surah Nuh Allah menyatakan فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ كَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada mereka, istighfar kalian kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, Allah akan turunkan hujan yang menjadi rahmat. Allah juga akan limpahkan kepada kalian banyak harta dan anak-anak. Ini menunjukkan Allah menjadikan istighfar sebagai salah satu sebab teraihnya rizki. Datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, mengeluh tentang hujan yang tidak turun-turun. Kata beliau, alaika bil istighfar. Istighfar kamu, perbanyak. Datang lagi orang mengeluh tentang kesulitan ekonomi, perbanyak istighfar. Datang lagi orang, saya sudah lama nikah tapi tidak mempunyai anak, perbanyak istighfar. Kasusnya tiga, jawabannya satu, istighfar. Lalu orang-orang bertanya, kenapa tiga kasus yang berbeda jawabannya satu, yaitu istighfar? Lalu membacakan ayat ini. Tidakkah kalian baca ayat Allah, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama alaikum mitra yumdidkum bi amwali wa bani, dan seterusnya. Nabi selesai menyatakan, man aktsara minal istighfar, siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah akan ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Warazaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Ini menunjukkan memperbanyak istighfar membuka pintu rizki. Ya, perbanyaklah istighfar. Adapun perbanyaklah membaca Asmaul Husna. Membaca Asmaul Husna bagus. Bingit bagusnya, termasuk zikir, perbanyak. Dan jadikan itu wasilah untuk berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, silakan kalian berdoa dengan menyebut asmaul husna, ya. Adapun menyebut berzikir dengan asmaul husna kemudian diniatkan untuk memperlancar rizki, itu dibutuhkan dalil tersendiri. Lebih baik perbanyak istighfar, silakan berdoa minta di lariskan dagangan dengan bertawassul kepada asmaul husna, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Jawad, gitu ya. Lakukan dagangan saya, lariskan dagangan saya. Jadi lebih utama berdoa minta dilariskan dagangan dengan menyebut asmaul husna daripada berzikir sekian ribu kali dengan niat untuk melariskan dagangannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Luqman.
2: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya kita akan angkat melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan. Sudah masuk?
3: Ya.
2: Iya, silakan Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Iya, saya Rajiman dari Cilengsi, Pak.
2: Oh, baik, silakan.
3: Iya, saya mau bertanya Pak Ustaz. Saya kan pernah melakukan operasi pengangkatan kantong kepedu.
2: Mm-hmm.
3: Nah, ternyata masih ada rasa sakit, rasa nyeri ya di dalam perut itu ya.
2: Mm-hmm. Baik, pertanyaannya Pak?
3: Pertanyaannya, setelah saya berkonsultasi ke dokter, dokter menyarankan untuk operasi lagi. Nah, pertanyaan saya, sebelum saya menyetujui tindakan tersebut, bolehkah saya sholat istikharah untuk meminta petunjuk dari Allah terlebih dahulu, Pak Ustaz?
2: Baik. Baik, jazakallahu khairan, sudah bisa kita tangkap ya. Pertanyaannya, Pak.
3: Ya, terima kasih.
2: Iya. Baik, tafadhol Ustaz.
0: Afan, bisa diulang kurang jelas ke sini. Operasi apa tadi?
2: Operasi pengangkatan kantung empedu, Ustaz. Apakah boleh istikharah terlebih dahulu untuk operasi yang kedua ini, Ustaz? Fadul, Ustaz.
0: Taib, barakallahu fiik. Sudah diangkat kantung empedu dan sekarang saran dokter untuk dilakukan operasi kedua. Terus istikharah dulu, begitu ya. Taib, barakallahu fiik. Iya. Kalau kita ragu apakah operasi ini maslahat apa madarat, bisa lebih baik atau bisa lebih buruk umpamanya. Sebab informasi yang sampai ke kita ada dua versi, bisa lebih buruk, bisa lebih baik. Dan kita tidak tahu. Peluang kedua-duanya 50-50 umpamanya. Mana yang lebih baik, operasi lagi ataukah tidak? Kalau pertimbangannya begitu, bagus istikharah. Meminta dipilihkan pilihan yang baik kepada Allah. Kalau ini baik, maka tetapkan. Allahumma inkana hadhal amru khairul li fi dini wa ma'asyi wa akibati amri faqdurhu li. Ya Allah, kalau perkara ini baik untukku, ya, baik untuk kehidupanku dan akibatnya nanti, tetapkan ini untukku. Tapi kalau tidak, palingkan aku darinya, palingkan dia dariku, dan berikan pilihan yang lebih baik bagiku. Iya, minta dipilihkan yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau peluangnya 50-50. Tapi kalau seluruh dokter yang kita datangi sepakat semua, ini harus operasi. Dengan operasi insya Allah lebih maslahat. Kalau enggak operasi bahayanya begini. Sudah, operasi saja.

0: Tak keberkahan Ustadz. Dan juga istri Ana diajak untuk meminta di kubur tersebut. Alhamdulillah istri Ana sudah mendapatkan hidayah atas kesalahan yang pernah dilakukan. Pertanyaan Ustadz, apakah dosa mertua itu akan tetap mengalir Ustadz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustadz.
1: Kurang jelas. Bisa ulang sekali lagi, Adiar?
0: Baik Ustadz, mertua kami semasa hidupnya, sekarang sudah meninggal, pernah ziarah kubur dan meminta keberkahan Ustadz di sana. Dan juga mengajak istri Ana.
1: Pernah ke kuburan gitu ya?
0: Iya betul Ustadz.
1: Terus?
0: Dan juga istri Ana juga diajak untuk melakukan yang sama. Sekarang setelah istri Ana mendapatkan hidayah dan tidak melakukan lagi Ustadz, apakah dosa mertua itu tetap mengalir Ustadz?
1: Taib, barakallahu fiik. Dulu mertua pernah ngajak ke kuburan untuk ngalap barokah. Kemudian beliau sudah meninggal. Diyakini perbuatan beliau karena ketidaktahuan terhadap perbuatan tersebut. Nah terus anaknya disuruh. Mungkin pernah juga melakukan. Tapi sekarang anaknya ini yaitu istri si penanya sudah tobat, sudah hijrah, sudah faham, ya, dan sudah berubah. Apakah dosa orang tua dahulu yang mengajak untuk tabarruk kepada kubur masih mengalir? Insya Allah tidak, karena anak yang sudah diajaknya itu sekarang sudah dapat hidayah dan tidak melakukan lagi. Mengalir itu kalau apa yang diajarkan, keburukan yang diajarkan masih diamalkan oleh yang masih hidup, baru dosanya ngalir. Tapi kalau umpamai muridnya yang diajari keburukan sudah tobat dari keburukan itu dan tidak lagi melakukan itu, bahkan mendoakan sang guru untuk diampuninya, mendoakan orang tuanya untuk diampuni semua kesalahan, insya Allah doanya sampai. Doanya akan Allah kabul. Dan berefek kepada orang tua di alam kuburnya. Jadi yakini doa orang yang masih hidup sampai kepada yang sudah mati. Itu nas Quran, itu nas hadis yang sahih, dan itulah amalan kaum muslimin. Doakan yang mati, doakan ampunan, doakan rahmat, doakan kebaikan, doakan diselamatkan dari azab kubur, diberi nikmat kubur, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke surga. Doakan bahkan orang yang ahli maksiat, ahli bid'ah, para pendosa lebih butuh untuk didoakan. Dimintakan ampun. Bahkan Nabi selesai menyatakan inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umatku. Kalau orang soleh, ahli ibadah, ahli amal soleh, tanpa didoakan, tanpa dapat syafaat, mereka selamat dengan sendirinya dengan kesolehan mereka ya. Tapi orang yang berdosa besar yang sangat mungkin tidak selamat dengan amalnya itu lebih butuh untuk didoakan. Doakan ampunan, doakan rahmat, doakan diselamatkan dari fitnah kubur, dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, memperoleh surga, diselamatkan dari api neraka. Doakan sebanyak-banyaknya apalagi orang tua sendiri ya. Apalagi kita mengetahui orang tua dahulu karena ketidaktahuannya banyak melakukan kesalahan, doakan, doakan. Sesering mungkin, sebanyak mungkin, insya Allah doa kita sampai kepada mereka ya. Ya cukup ya sampai di sini, insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini di bab selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari Ma'had Safira di Garut. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan

0: kita mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita angkat di kesempatan Jumat sore ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya, khususnya di setiap Jumat sore mendatang di pukul 16 sampai dengan selesai bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala. Dari studio kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak." Al-yawma.

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
6: Apa itu? Musibah agama kita.
7: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: mudah.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari hayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf, sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf AS dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka. Dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh,

الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, "Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa." Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, "Siapa yang bisa menafsirkan mimpiku?" Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, "Wadzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun." Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, "Saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian." Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun,

0: maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, "Benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara?" Kata sang menteri, "Seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik." Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, "La taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu 'ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath." Muttafaqun 'alaih.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
3: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Was'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Ya di qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in tadu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisuhbat high quality min al-Qahir, linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif, murattalan bisawt al-qari' Mishari bin Rashid al-Afasi. A'udhu billahi min al-shaytan al-rajim.

0: athama. Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah. Apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
2: Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi.
0: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
2: walam adri ma hisabiyah,
0: ya laytaha kanatil qadiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
2: ma aghna anni maliyah,
0: halaka anni sultaniyah,
2: halaka

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ar-rajulu ala dini khalilih, فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. رواه أبو داود والترمذي.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
8: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taymi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para Rasul dan para Nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah. Berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, jitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka faqultu mithlahu, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin, lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan, aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa uthni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhain, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tanafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
5: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
6: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yeah.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
1: Bahwa tauhid tidak keluar dari tiga hal. Wa hadza ma taqarrara alaihi madhhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang sudah menjadi kepastian bagi madhab ahli sunnah wal jamaah.
0: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, kembali kami hadir di ruang dengar Anda maupun layar kaca Anda dalam program kajian ilmiah disiarkan secara langsung. Dan kajian ini akan membahas dari pembahasan lanjutan kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah Alamatnil Aqidah At-Tahawiyah atau Syarah Aqidah At-Tahawiyah, buah karya dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kajian ini disampaikan secara langsung oleh Ustadz Ahmad Faiz Asifuddin MA Hafidhahullahu Ta'ala. Kajian disampaikan secara langsung dari studio Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa Roja dapat berinteraksi dan bersoal jawab di sesi tanya jawab kajian melalui layanan lain telepon ataupun pesan singkat WhatsApp dengan menghubungi melalui layanan lain telepon kami ke nomor 021-823-6543. Sekali lagi di 021-823-6543. Baiklah, kita akan simak pemaparan dan sesi materi. Berikut kita akan persilakan kepada Ustaz Falyatafaddal Mashkuran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فرا pemirsa, pendengar radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, marilah kita lanjut pembahasan kita tentang masalah takdir yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah dalam At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berikutnya mengatakan, wa kadzalika af'aluhum fi ma 'alima minhum ay yaf'alu. Begitu juga perbuatan-perbuatan makhluk di dalam apa yang Allah ketahui, di antara mereka apa yang mereka kerjakan. Artinya Allah maha mengetahui dengan ilmunya yang azali, yang sejak dahulu apa saja yang akan dilakukan oleh makhluk. Maka tidak ada perbuatan-perbuatan makhluk, baik yang sudah maupun yang akan, kecuali semuanya itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullun muyassarun bima khuliqalah. Dan semuanya akan dimudahkan menuju kepada apa yang dia dicipta untuknya. Kalau dia dicipta untuk menjadi penghuni sorga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan ahli sorga. Dan kalau dia dicipta oleh Allah untuk menjadi penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan jalannya untuk mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, seperti dalam ayat yang sudah kita bawakan pada kesempatan yang lalu, yaitu dalam surat Al-Lail, ayat 9, ayat 5, 6, 7, 9, 8, 9, dan 10. Fa'amma man a'ta wattaqa, ayat 5, wa saddaqa bil husna, fasanu yassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna, wa kadzdzaba bil husna, fasanu yassiruhu lil usra. Al-Lail, ayat 5 sampai dengan 10. Maka adapun orang yang memberi sebagian rizki yang Allah telah berikan kepadanya, karena dia merasa bahwa sebagian dari harta yang dia miliki sebagai rizki dari Allah itu adalah haknya orang lain, atau memang dia disunnahkan untuk menginfakkannya. Wattaqa, dan bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan al husna, dengan balasan yang baik nanti di akhirat, dengan adanya sorga, dengan adanya orang-orang yang bertauhid akan masuk sorga. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia jalannya menuju kemudahan. Kemudahan menuju surga. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, yang pelit, dan merasa cukup serta tidak butuh kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan dengan adanya balasan yang baik nanti di akhirat, atau mendustakan kalimat la ilaha illallah, atau mendustakan adanya sorga. Fasanu yassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan dia jalannya menuju kesulitan. Jadi ini adalah ayat-ayat yang menegaskan bahwa masing-masing orang akan dimudahkan jalannya menuju kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Wal a'malu bil khawatim. Dan kata Al-Imam Thahawi bahwa amal-amal perbuatan itu berdasarkan penutupnya, tergantung pada penutup-penutup amalnya. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, Hafizullah menjelaskan, wal-a'malu bil-khawatim, artinya amal-amal perbuatan itu tergantung, akan dilihat pada penutup amalnya itu seperti apa. Oleh karena itu beliau mengatakan, mengingatkan kita sekalian, al-insan la yaghtar bi'amalihi. Seseorang hendaknya tidak tertipu dengan amal perbuatannya. Wa in kana aslaha as-salihin, meskipun dia adalah orang yang paling soleh, tapi tidak boleh seseorang itu tertipu dengan amalnya. Artinya orang tidak boleh merasa cukup dengan amalnya dan sombong dengan amalnya, karena semuanya itu merupakan fadl dari Allah. Andai kata Allah tidak memberikan karunia, andai kata Allah tidak memberikan nikmat, andai kata Allah tidak menuntun dia untuk melakukan amal-amal soleh, maka dia tidak akan bisa melakukan amal soleh. Andai kata orang tidak menjadikannya dia berhati bersih, maka dia selamanya tidak akan menjadi orang yang hatinya bersih. Jadi ketika seseorang mampu beramal soleh, mampu beribadah, mampu berjamaah lima waktu, berjamaah sholat lima waktu di masjid, mampu berzakat, mampu berhaji, mampu berumroh, mampu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka semuanya itu adalah anugerah dari Allah SWT. Kita harus bersyukur dan berusaha selalu mohon kepada Allah agar kita istiqomah dalam amalan itu dan kita tidak boleh tertipu dan tidak boleh menjadi sombong karenanya. Bal yakhafu min su'il aqibah. Bahkan seseorang harus takut akan buruknya penutup hidupnya. Seseorang harus merasa khawatir jika dia ditutup kehidupannya dengan su'ul khatimah. Wala yahkum ala ahadin bi annahu min ahlin nar. Orang yang merasa dirinya telah banyak berbuat kebaikan, jangan menfonis orang lain, jangan menghukum siapapun bahwa dia adalah ahlun nar karena dia melihat amal-amal perbuatannya. Jadi tidak boleh menghukumi seseorang pun bahwa dia termasuk penghuni neraka hanya karena melihat amal-amal perbuatannya. Dia lihat misalnya amal-amal perbuatan seseorang itu jelek, jahat, kufur, musyrik, dan lain sebagainya. Lalu dia cap orang itu pasti masuk neraka. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh mengatakan demikian atau mencap atau menfonis atau menghukumi seseorang bahwa dia adalah ahli neraka selama dia masih hidup. Di annahu la yadri bimadha yukhtam lahu. Karena dia tidak tahu hidupnya itu nanti akan ditutup dengan amalan apa. Jadi kalau melihat orang kafir, ya kita berdoa kepada Allah agar kita selamat dari kekafiran. Sementara kita doakan agar orang itu mendapatkan hidayah dan taufik. Kemudian kita mengatakan seandainya seseorang mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik, syirkun akbar, ya dia akan kekal di dalam neraka, tapi tidak mentakyin, tidak menfonis orang perorangan. Wa yuwaddihu dhalika hadithun Nabi SAW min hadith Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Ini dijelaskan oleh hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW bersabda, inna ahadakum la yujma' khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya seseorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya, dihimpun penciptaannya di perut ibunya 40 hari itu sebagai nutfah, sebagai tetes air mani. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu berubah menjadi segumpal darah juga selama 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi gumpalan daging. Seperti itu juga waktunya 40 hari. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihir ruh. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat. Lalu malaikat itu meniupkan ruh ke dalam jasadnya, ke dalam diri orang yang dalam bentuk gumpalan daging tersebut. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Dan malaikat itu diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat, 4 hal. Yang pertama, bikat bi rizqihi, supaya menuliskan bagaimana rizkinya. Rizki orang itu sepanjang hidupnya seperti apa. Wa ajalihi. Juga diperintahkan untuk menuliskan ajalnya, sampai kapan ajalnya. Wa amalihi, juga diperintahkan untuk dituliskan amalnya. Seperti apa amal-amal hariannya? Wasaqiyun aw sa'idun, dituliskan apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli al-jannah. Sesungguhnya seseorang dari kamu sungguh-sungguh melakukan amalan ahli sorga. Dia hidupnya adalah hidup yang diwarnai dengan amalan ahli sorga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga antara dirinya dengan sorga itu tinggal hanya satu hasta, satu dhira'. Satu dhira'. Jadi antara dirinya dengan sorga itu tinggal satu hasta lagi. Tetapi fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahlinnar. Tapi dia sudah didahului oleh tulisan takdir di lauh mahfuz. Lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka. Jadi antara dirinya dengan sorga itu tinggal satu hasta lagi. Satu hasta lagi dia melangkah masuk sorga. Sayangnya ketetapan takdir yang sudah tertulis di lauh mahfuz itu sudah ada. Bahwa dia akan menjadi orang yang di akhir hayatnya akan su'ul khatimah. Akan menjadi penghuni neraka. Lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka. Maka dia pun masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian sungguh-sungguh mengamalkan amalan ahli neraka. Sepanjang hidupnya, apa yang dilakukan adalah amalan ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga antara dirinya dengan neraka, hanya tinggal satu hasta lagi. Satu hasta lagi, jarak antara dirinya dengan neraka itu, dia akan masuk neraka. Yang tersisa antara dirinya dengan neraka tinggal satu hasta lagi. Begitu melangkah satu hasta, dia masuk neraka. Tapi dia didahului oleh takdir bahwa dia ditakdirkan menjadi ahli sorga. Faya'malu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Lalu dia mengamalkan amalan ahli sorga, maka masuklah dia ke dalam sorga. Di akhir hayatnya dipertobat. Dan taubat nasuha, sungguh-sungguh. Meskipun mungkin tidak sempat untuk melakukan amalan, tapi hatinya sudah bertaubat dan yakin seyakin-yakinnya akan Allah SWT, akan sorga, akan neraka, beriman kepada Allah, kepada Islam, kepada Nabi Muhammad, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasulnya, kepada hari akhirat, kepada takdir, beriman. Meskipun mungkin tidak sempat untuk berbuat apa-apa. Tapi di akhir hayatnya dia beriman, bertaubat. Lalu mengamalkan amalan ahlu sorga. Amalan yang paling besar tentu adalah amalan hati. Kalau dia punya kesempatan hidup lagi, dia akan mengamalkan dengan amalan anggota badan. Tapi lidahnya sudah mengatakan, lidahnya sudah berucap. Asyhadu an la ilaha illallah misalnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia masuk sorga. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih masing-masing. Lah ini menjadi pengingat bagi kita. Betapapun hebatnya kita, betapapun solehnya kita sekarang, tapi kita tidak boleh merasa bahwa kita itu sudah banyak berbuat. Kita tidak boleh sombong. Sebaliknya kita ketika melihat ada orang lain melakukan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, kita berusaha mengajak orang itu untuk kembali kepada al-haq, kembali kepada ketaatan, supaya dia masuk Islam, supaya dia kembali kepada Allah, supaya dia kembali kepada tauhidullah, kita usaha itu. Tanpa harus mencap dia, dia pasti ahli neraka. Enggak boleh. Karena belum tentu dia ahli neraka. Jadi barangkali di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita harus selalu mawas diri, harus meneliti diri kita sendiri. Kalau kita sekarang banyak beramal soleh, bersyukurlah kepada Allah. Dan memohonlah kepada Allah supaya kita senantiasa diberi keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita bisa lakukan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah dan terus berusaha untuk bertakwa kepada Allah, terus berusaha untuk beribadah kepada Allah dan terus memohon kepada Allah supaya Allah menambahkan taufiknya kepada kita. Dan kita berharap itulah mungkin kita diberi kemudahan untuk menuju kepada surga Allah, maka kita semakin bersemangat di dalam memohon kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepada kita. Tapi sama sekali tidak boleh menyombongkan diri, karena semuanya itu berasal dari Allah. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita ajak orang lain untuk mendapatkan nikmat ini. Fal insanu yakhafu min su'il khatimah. Maka hendaknya seorang manusia itu merasa takut, merasa khawatir jika hidupnya ditutup dengan su'ul khatimah. Wala yahkum ala ahadin bi su'il khatimah. Dan dia enggak boleh menghukumi seseorang bahwa orang itu akan su'ul khatimah. Doakan saja bahwa dia segera bertobat dan mudah-mudahan tidak su'ul khatimah. Tapi tidak boleh mencap seseorang karena perbuatannya yang dia lihat menurut mata lahirnya dia bahwa dia telah banyak melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Tapi siapa tahu Allah memberikan hidayah dan pada akhir hayatnya dia mendapatkan taufik dan bertaubat kepada Allah.

Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 38, Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir, jika mereka itu berhenti dari kafirnya, maka akan diampunkan bagi mereka kekafiran yang sudah lewat. Semua dosa yang sudah terlewat akan diampunkan oleh Allah. Artinya akan dihapus semua dosanya oleh Allah setelah dia berhenti dari kafiran, bertaubat kepada Allah, masuk beriman kepada Allah. Makanya Nabi Musa dan Harun juga diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun. Lambang tauhid yang sangat besar, Fir'aun. Lambang kekafiran di masa itu, bahkan sampai sekarang, Fir'aun itu selalu dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, oleh semua orang yang beriman. Itu selalu dilaknat sampai sekarang, walaupun itu masanya sudah berlalu. Tapi waktu itu, Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun. Siapa tahu terbuka hatinya untuk beriman. Karena kalau andai kata waktu itu Fir'aun beriman, maka semua kekafirannya dihapus oleh Allah SWT. Tapi qadarullah wa masya'a, memang begitulah faktanya bahwa Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Fal'a'malu bil khawatim. Maka amal-amal perbuatan manusia itu dilihat pada akhir amalnya, penutupnya seperti apa. Walakin min lutfillahi azza wa jalla bi ibadihi anna man 'asha 'alal khair fa innahu yakhtimu lahu bil khair. Akan tetapi perlu kita fahami dan perlu kita sadari bahwa di antara rahmatnya Allah SWT, di antara lembutnya Allah SWT, sifat lembutnya Allah, sifat kasih sayang Allah SWT kepada para hambanya, ialah bahwa orang yang hidup selalu berada di atas kebaikan. Hidupnya selalu dalam kebaikan. Maka Allah akan menutup baginya kehidupannya dengan kebaikan. Jadi ini merupakan kasih sayang Allah kepada hamba. Orang yang dengan ikhlas lahir batin hidupnya itu dalam kebaikan, nanti akan diakhiri hidupnya juga dengan kebaikan. Wa man 'asha 'ala syarr fa innahu yakhtim lahu bisyarr. Barang siapa yang hidup di dalam keburukan, hidupnya selalu dalam keburukan, kecenderungannya adalah memilih keburukan, maka akan ditutup hidupnya dengan keburukan. Jadi orang tergantung kebiasaannya seperti apa. Adapun hadis Nabi SAW tadi mengingatkan kepada kita, bisa ada orang seperti itu. Selama hidupnya secara zahir, ya adalah ahlul jannah sudah. Amalannya adalah amalan ahlul jannah, orang bertakwa, orang yang luar biasa, ibadahnya. Kelihatannya secara lahir, kita nggak tahu batinnya seperti apa. Pada akhir hayatnya, ketika dia sejengkal atau satu hasta lagi dia masuk surga, ternyata di lauh mahfudz sudah tertulis bahwa dia adalah ahli neraka. Sehingga dia mengamalkan amalan ahli neraka itu mengingatkan kita supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak congkak, supaya kita tidak menepuk dada ketika kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Nih, nggak seperti saya, orangnya rajin ibadah, orangnya ini memandang orang lain jadi kecil. Orang lain nggak seperti saya ibadahnya, jadi kecil orang lain, diremehkan. Lah ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Bisa saja ada orang kafir, orang yang jahatnya luar biasa, tapi pada akhir-akhirnya bertaubat.

0: Mungkin hatinya sesungguhnya bersih hatinya, cuma tidak tahu. Begitu tahu langsung bertaubat kepada Allah. Dan pada saat bertaubat, sejengkal satu hasta, kurang satu hasta dia masuk neraka, ternyata dia bertaubat. Taubatun nasuh, nyawanya belum sampai tenggorokan. Nah, dia akhirnya sudah tertulis di Lauh Mahfud bahwa dia ahli surga, maka dia akan mengamalkan ahli surga. Mengamalkan pengamalan ahli surga, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Tapi kita harus bersyukur kepada Allah ketika kita misalnya senang mengikuti sunnah Nabi SAW, senang beribadah, senang bertakwa, dan selalu berusaha untuk dalam koridor sunnah Nabi SAW. Bersyukurlah kita, berbahagialah kita, dan memohonlah terus kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Karena biasanya orang kebiasaannya melakukan kebaikan, dia akan mati dalam kebaikan itu. Sebaliknya, kalau orang melakukan kejahatan terus-menerus dan kecenderungan hatinya, keinginannya selalu ingin melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maksiat, dan seterusnya, maka dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan buruk. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Dan inilah yang kita, karena itu selalu berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi tujuan akhir dari segala hidup kita di dunia itu bukan dunia, tapi adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi kita jangan terpaku dengan masalah dunia. Dunia semuanya akan kita tinggalkan. Maka marilah kita berusaha untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah, terus mohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Fal insan ya'malul asbab. Orang itu harus melakukan sebab-sebab. Sebab-sebab supaya kita masuk surga, ya kita harus beramal soleh. Terus menerus seperti itu. Wa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, dan harus berhusnul dhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertakwa, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Semakin rajin kita beribadah, kita akan dituntun oleh Allah menuju yang lebih baik lagi. Satu kebaikan akan menyeret kebaikan yang lain. Terus kita melakukan kebaikan sedikit, tapi rutin, nanti kita akan terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan begitulah seterusnya, kita berusaha menghindar dari kemaksiatan, dari kedurhakaan, dari barang-barang yang haram, dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ini tidak mencengkeram kita dan akhirnya kita punya kecenderungan yang buruk. Wal'iyadu billah. Kecenderungan buruk ini kalau terus-menerus menjadi kebiasaan seperti itu, dikhawatirkan nanti akhir hayatnya juga ditutup dengan keburukan. Wal'iyadu billah. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa ba'dun nas yaqul, sebagian orang mengatakan, atubu qabla al-maut, saya akan bertaubat nanti sebelum mati. Nanti menjelang mati saya akan bertaubat. Sekarang belum saatnya, nanti aja kalau udah tua. Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, kita ingatkan dia, wa hal tadri mata tamut, tahukah kamu kapan engkau akan mati? Enggak ada seorang pun yang tahu kapan dia mati. Dan mati tidak harus tua umurnya. Bisa saja mati tua. Bisa saja mati sedang ranum-ranumnya. Bisa saja mati umur 30 tahun. Umur 31. Kurang dari situ. Atau lebih dari itu. Bisa. Tidak ada yang tahu kapan dia mati. Maka nggak boleh orang mengatakan nanti saya kalau belum sebelum mati saya akan bertobat. Sekarang belum. Nggak boleh. Yumkin antamut fi lahdhah la yumkin ma'ahat taubah. Mungkin saja engkau, wahai orang yang ngomong seperti ini, engkau akan mati dalam saat di mana kamu tidak memiliki kemungkinan, tidak memiliki kesempatan di saat itu untuk bertaubat. Bisa. Bisa saja. Jadi meninggal dunia di saat dia tidak punya kesempatan untuk bertaubat. Seseorang kecelakaan. Dia sedang muda-mudanya mengendarai kendaraan. Sedang mabuk atau sedang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sedang tidak bertaubat. Dia punya prinsip nanti tobatnya kalau mau mati saja. Lah, ternyata kecelakaan dan tidak punya kesempatan untuk bertaubat. Mati di tempat kejadian perkara. Itu banyak terjadi yang seperti ini. Kita bayangkan andai kata itu terjadi pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Sudah. Tamat sudah. Nggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka sekarang saat yang mumpung kita masih hidup, kita bertaubat kepada Allah SWT. Dan jangan merasa bahwa kita sudah banyak berbuat. Jangan-jangan kita, apa yang kita lakukan, jangan-jangan belum diterima oleh Allah. Jangan-jangan kita masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan, kesalahan-kesalahan. Maka sekarang saatnya kita bertaubat kepada Allah SWT. Wala tadri halit taubah maqbulah amla. Di samping itu, ketika kita punya kesempatan untuk bertaubat, kita juga tidak tahu apakah taubatnya diterima oleh Allah atau tidak. Apakah taubatnya diterima oleh Allah atau tidak. Jadi kita katakan kepada orang itu, kamu mau bertobat sebelum mati, kamu tahu matinya kapan. Terus apakah kalau misalnya sempat bertobat, apa kamu yakin taubatnya diterima oleh Allah? Makanya sekarang kita bertobat. Mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung kesempatan untuk beramal masih banyak, bertobat sekarang. Tinggalkan semua larangan. Tinggalkan semua kedzaliman. Tinggalkan semua hal yang bisa menimbulkan murka Allah SWT. Baik itu menyangkut hak Allah ataupun itu yang berkaitan dengan hak manusia. Harus diperhatikan ini. Supaya kita ketika meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa madlamah, tidak membawa kedzaliman apapun kepada orang lain. Jadi kita tidak tahu apakah taubat kita diterima atau tidak diterima. Karena taubat itu ada syarat-syaratnya. Taubat itu ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat taubat? Syarat-syarat taubat, kita menyesal telah berbuat kesalahan. Yang kedua, kita apa? Kita berusaha menyingkirkan kesalahan itu sejauh-jauhnya. Kita harus keluar dari kesalahan itu sejauh-jauhnya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Itu tiga syaratnya. Seperti disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Itu kalau terkait dengan hak Allah SWT. Kalau terkait dengan hak manusia, maka di samping tiga syarat ini ditambah dengan syarat yang keempat. Yaitu apa? Mencari ridho orang itu. Mencari halalnya orang itu. Kalau kita pernah berbuat zalim pada seseorang, ya kita minta maaf kepada orang itu. Kalau kita pernah merampas haknya orang lain, ya kita minta kepada orang lain itu. Bagaimana supaya halal? Bagaimana supaya tidak menjadi beban kita di akhirat nanti karena telah melakukan kezaliman. Was-sa'id, kata Al-Imam At-Tahawi berikutnya. Was-sa'id. Man sa'ida biqada'illah. Was-syaqi man syaqiya biqada'illah. Orang berbahagia adalah orang yang berbahagia karena Allah telah tetapkan dia sebagai orang bahagia. Dan orang yang sengsara adalah orang yang sengsara karena Allah telah takdirkan dia sebagai orang yang sengsara. Tapi kata Syekh Shalal Al-Fauzan perlu difahami bahwa la yashqa biqada'illah azza wa jalla. Seseorang itu sengsara itu tidak karena qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak karena qada Allah, bukan karena keputusan Allah, bukan karena ketetapan Allah. Maksudnya bukan karena semata-mata itu. Innama yashqa bi amalihi. Tapi dia sengsara disebabkan oleh amal perbuatannya. Alladzi qaddarahu Allahu lahu, yang Allah takdirkan dia amalnya seperti itu. Jadi ada jalannya. Walaupun sudah dengan ketetapan Allah bahwa orang itu akan sengsara, tapi sengsara itu bukan semata-mata takdir Allah, tapi ada jalannya. Bukan Allah mentakdirkan orang sengsara tanpa ada jalan. Zalim misalnya, Allah enggak begitu. Tapi Allah mentakdirkan seseorang karena dia memang melakukan kesalahan-kesalahan. Kesalahan paling besar adalah kemusyrikan, kekafiran. Karena kesalahannya. Karena amalnya yang salah. Jadi bukan semata-mata ini ketetapan Allah harus begini. Enggak begitu. Karena Allah mentakdirkan itu seperti yang kita telah fahami melalui kita mengimaninya dengan mengimani empat peringkat. Allah mengetahui. Jadi Allah mengetahui, bukan memaksa. Ya, Allah mengetahui, bukan memaksa. Walaupun Allah berhak untuk memaksa. Tapi Allah mengetahui. Kemudian Allah menuliskan takdir setiap makhluk dan yang terjadi sampai hari kiamat. Apa saja itu. Dan semua apa yang Allah tetapkan sebagai takdir, itu sudah Allah ketahui semuanya. Dan kemudian Allah menghendaki, ini peringkat yang ketiga, Allah menghendaki kejadiannya. Setelah Allah menghendaki kejadiannya, Allah pasti akan mengadakannya takdir. Ini adalah takdir. Bukan semata-mata Allah memaksa orang untuk celaka, itu tidak. Tapi karena Allah tahu, yang kedua Allah menuliskan takdir di Lauh Mahfudz sampai dengan hari kiamat. Yang ketiga, Allah menghendaki peristiwa itu. Kemudian Allah mengadakan dan menciptakan peristiwa yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu sudah tertulis di Lauh Mahfudz dan itu sudah diketahui oleh Allah. Jadi orang sengsara itu ada sebabnya, amalannya, yang Allah takdirkan dia pada amalan itu. Mengqadarallah anhu yashqa ayas'ad fasayu yassiruhu lahu. Barang siapa yang Allah takdirkan bahwa seseorang itu sengsara atau seseorang itu berbahagia, maka Allah akan mudahkan dia menuju takdirnya. Takdirnya dia menurut ketetapan takdir Allah adalah orang yang sengsara, dia akan dimudahkan oleh Allah menuju kesengsaraan itu. Kalau takdirnya dia adalah orang yang berbahagia, Allah mudahkan dia menuju kepada kebahagiaan itu. Sekali lagi, takdir itu adalah empat peringkat yang harus kita imani. Allah mengetahui, kemudian Allah menuliskan takdir, kemudian yang ketiga, Allah menghendaki, dan yang keempat, Allah menciptakan apa yang Allah kehendakinya. Wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Aslul qadar, asal al-qadar, takdir, itu adalah rahasia Allah pada makhluknya. Rahasia Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui takdir. Ailan tasila ila sirrihi, artinya engkau, kata Syekh Shalal Al-Fauzan, engkau tidak akan sampai bisa mengetahui rahasia Allah SWT. rahasia takdir yang itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mahma hawal tataftish fil qada wal qadar, betapapun engkau berusaha mengintip takdir, tidak akan bisa kita mengintip takdir Allah. Jadi kita tidak bisa mengintip takdir Allah, maka kita jangan berusaha mengintip takdir kita seperti apa nanti di masa depan. Fala tukallif nafsak, maka jangan memaksakan diri. Jangan membebani diri dengan sesuatu yang kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Mengintip takdir itu tidak akan bisa kita mengetahuinya. Walakin tetapi yang kita diwajibkan adalah amin bil qada'i wal qadar. Berimanlah kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Beriman bukan mengintip takdir saya seperti apa, takdir dia seperti apa. Enggak boleh ngintip-ngintip, enggak akan mungkin akan sampai. Tidak mungkin akan sampai. Tapi kita hanya diperintahkan untuk beriman kepada takdir, ada takdir. Wa'mal al-a'mal as-salihah. Terus apa selanjutnya yang Allah perintahkan kepada kita? Amalkanlah amal-amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah amal-amal dalam rangka menunaikan kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak Allah. Dan menunaikan kewajiban kita memenuhi hak-hak sesama manusia. Itu amal-amal. Lakukan amal-amal soleh. Wajtanib al-a'mal as-sayyi'ah, dan jauhi amal-amal yang buruk. Apalagi kufur, apalagi syirik. Harus dijauhi itu. Menyimpang dari agama. Mengadakan perkara baru dalam urusan agama yang itu hanya kewenangan Allah SWT. Melalui lisan Rasulullah SAW. Agama adalah apa yang Allah tetapkan. Syariat adalah apa yang Allah syariatkan. Dibawa oleh Rasulullah, yang terakhir dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah agama, itulah syariat. Orang nggak boleh membuat-buat syariat sendiri, ketentuan-ketentuan beribadah sendiri, ketentuan-ketentuan beragama sendiri. Itu wewenang Allah SWT. Jadi, lakukan amal soleh, jauhi amal-amal yang buruk. Wa amma an tabhatha an asraril qadar fa hadha laysa min ikhtisasika. Adapun mencari-cari tentang rahasia-rahasia takdir, maka ini bukan spesialisasi kita, bukan tugas kita, bukan kewenangan kita. Kita tidak berhak untuk membahas rahasia-rahasia takdir. Takdirnya seperti apa, ini seperti apa, dan seterusnya. Udah diimani saja. Terus kita beramal soleh. Kita tinggalkan amal yang jelek, yang buruk. Wala huwa min sya'nik. Membahas-bahas tentang rahasia takdir itu bukan urusanmu, bukan urusan kita. Wa ma kullifta bihi, dan engkau tidak dibebani untuk itu. Artinya kita memperberat diri. Kalau kita mencari-cari tentang itu, artinya kita mencari pekerjaan yang bukan pekerjaan kita. Jadi kita membebani diri. Orang yang, yang dibebankan kepada kita saja, kita belum tentu mampu melaksanakannya, belum tentu mau melaksanakannya, malah kita mencari hal-hal yang bukan tugas kita, yang kita tidak diberi beban untuk itu. Lakukanlah apa yang dibebankan kepada kita. Berakidah yang benar, tauhid, iman. Beribadah kepada Allah, taat, bertakwa. Muamalah dengan orang lain, dengan muamalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang Allah telah tetapkan, Rasulnya telah tetapkan. Udah, itu saja sudah berat. Kita tinggal mempelajarinya saja, begitu kita faham, kita laksanakan, kita amalkan. Mengapa kita membebani hal-hal yang, membebani diri dengan hal-hal yang kita tidak diberi beban untuk itu? Namanya memperberat diri. La yattali'u ala dhalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ada yang dapat mengetahui hal itu meskipun dia seorang malaikat yang dekat hubungannya dengan Allah. Dan tidak pula meskipun dia seorang nabi yang diutus oleh Allah, tidak akan ada yang bisa mengetahui itu. Malaikat yang dekat hubungannya dengan Allah enggak tahu. Nabi yang diutus oleh Allah tidak tahu juga. Hadza min sya'nillah, ini adalah urusan Allah. Rahasia takdir itu adalah urusan Allah. Wewenang Allah, punya Allah. Wa minal ghaibi alladzi la ya'lamuhu illallah. Itu rahasia takdir termasuk perkara ghaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wala ya'lamuhu ghairuhu, tidak ada yang selain Allah dapat mengetahuinya. Lal malaikah, tidak para malaikat. Walal anbiya, tidak para nabi. Wala ghairuhum, dan tidak pula yang selain mereka. Enggak ada yang tahu. Betapapun dia adalah seorang malaikat yang dekat, tidak akan tahu rahasia takdir itu. Para nabi tidak akan tahu rahasia takdir itu, apalagi yang lainnya. Wa afdhalur rusul yaqul, sedangkan rasul yang paling afdal, nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 188. Ini diperintahkan oleh Allah supaya Nabi mengatakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu kepada perkara ghaib, tentu aku akan memperbanyak kebaikan. Kalau aku tahu perkara ghaib, tentu aku akan mencari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Artinya tentu aku akan memperbanyak kebaikan karena aku tahu perkara ghaib. Ini artinya Nabi Muhammad pun tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. Mendalam-dalamkan serta memperhatikan secara mendalam tentang itu, artinya memaksa diri untuk tahu lebih dalam lagi tentang itu, itu adalah jalan menuju kehinaan, tangga menuju diharamkannya, menuju mendapatkan kebaikan, mendapatkan sorga, dan tangga menuju melampaui batas. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan dari perkataan Al-Imam Tahawi tersebut, hadza kalamun azim, ini adalah perkataan yang agung yang dikatakan oleh Al-Imam Tahawi. At-ta'amuk, memperdalam, mendalam-dalamkan persoalan al-qadha wal-qadar dan masalah-masalahnya. Wa ishghalul waqt wan nafs wal-qaul wal-qalb, sibuk membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga dan memfokuskan hati tentang itu. Mimma yurithus syukuk wa yukhdhilu anil amal wa yakhdhulu anil amal, itu akan menimbulkan, dari apa yang bisa menimbulkan keraguan-keraguan, semakin orang membahas berlebih-lebihan tentang takdir, itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, juga akan menimbulkan keraguan-keraguan. Dan akhirnya malas berbuat, malas beramal. Fahadha minal ab wal khidlan, maka ini termasuk main-main dan itu adalah sesuatu yang tidak ada gunanya. Idza khadhalallahu al-'abda shughlahu fi hadhihi al-umur wa idza akramallahu al-'abd shughlahu fi ta'atihi wa ightinam waqtihi. Kalau Allah menjadikan seorang hamba mengabaikan hal-hal seperti ini, artinya mendalam-dalamkan sesuatu. Dan Allah muliakan seorang hamba untuk sibuk dengan ketaatan kepada Allah. Dan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Maka itu adalah karunia dari Allah SWT. Idza khadhal Allahul 'abda, saya ulangi, kalau Allah menghinakan seorang hamba, syaghalahu fi hadhil umur, maka Allah akan jadikan sibuk dia untuk ngurusi masalah-masalah ini. Saya ulangi, kalau Allah menghinakan seorang hamba, maka Allah akan sibukkan hamba itu dengan ngurusi perkara-perkara yang bukan urusannya, yaitu mendalam-dalami masalah takdir. Kalau Allah memuliakan hambanya, maka Allah akan jadikan dia sibuk dengan ketaatan kepada Allah dan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. فَنَحْنُ لَنَا حُدُودٌ لَا نَتَعَدَّهَا. Kita punya batas-batas yang tidak mungkin kita akan melampaui batas-batas itu. Kita punya batas kemampuan. Akal kita terbatas, penglihatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, yang kita tidak mungkin akan melampaui batasan-batasan yang ada pada diri kita. فَاللَّهُ مَا كَلَّفَنَا بِالْبَحْتِ فِي الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ. Allah tidak membebani kita untuk melakukan pembahasan-pembahasan, maksudnya yang mendalam, yang berlebihan tentang al-qadha wal-qadar. Kita disuruh mengimaninya dan memahaminya saja. Walakin kallafana bi'tiqad dzalik, akan tapi Allah membebani kita untuk meyakini masalah takdir dan untuk beramal soleh serta meninggalkan amal yang buruk. Satu lagi nomor 94, fal hadzar kullal hadzar min dzalika nadharan wa fikran wa waswasatan. Maka hati-hatilah, sungguh hendaknya berhati-hatilah dari hal yang demikian itu, baik pemikiran kita, cara pandang kita, terus bisikan-bisikan yang ada dalam hati kita. Hati-hati dari berpikir-pikir tentang itu, dari menghayal, dari bayang-bayangkan. Ai ihdhar min hadhil umur, artinya kita berhati-hati dari hal-hal seperti ini. Wan nadhar fi hadhil umur, memperhatikan masalah-masalah ini. Wat tafkir fiha, mikir-mikir terus masalah ini. Wal waswasah, terus ragu-ragu dalam masalah takdir. At taraddud wasyak, bimbang dan ragu, was-was tentang takdir. Utruk hadhil umur, tinggalkan semua perkara ini. Wasad hadal bab asla, tutup sama sekali pintu ini. Jangan kita menuruti hayalan-hayalan kita tentang takdir. Jangan kita menuruti keinginan kita untuk mikir-mikir yang jauh tentang takdir, bukan wewenang kita. Dan kita tidak akan sampai, selamanya kita tidak akan sampai. Jadi kita tentang takdir itu kita harus imani, tapi kita tidak dibebani untuk mencari-cari rahasia takdir. Takdir saya ke depan apa? Enggak perlu kita cari-cari itu. Udah kita imani, kemudian amalkan perintah-perintah Allah. Amalkan amal soleh, tinggalkan amal yang buruk. Jadi ini saja yang bisa saya kaji pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami secara jelas dan menambah kita semakin beriman kepada takdir Allah. Dan beriman kepada takdir Allah itu artinya merupakan bagian dari keimanan kita terhadap rububiyah Allah. Dan berarti kita semakin tebal keimanan kita kepada Allah dan kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pembahasan dan materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan kemudian para pendengar maupun pemirsa Roja, tibalah kita di sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan yang Anda kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp dapat melalui nomor yang sama 021-823-6543. Baik, kita coba angkat di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini. Baik, kita angkat untuk penelpon pertama 021-823-6543. Silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana?
2: Ini Ibu Semeda dari Bangka.
1: Dari Bangka. Ya, silakan Ibu.
2: Mau bertanya.
1: Nah.
2: Ini kalau lagi sujud, doa sujud itu pakai lisan apa di dalam hati? Demikianlah.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Apa doa ya?
1: Betul. Doa dalam sujud.
0: Doa mau tidur.
1: Dalam sujud. Oh,
0: dalam sujud. Doa dalam sujud. Doa dalam sujud dengan lisan. Misalnya subhana rabbiyal azim. Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfir, itu dengan lisan. Tapi kalau itu doa yang mutlak terus kemudian tidak berdasarkan atsar, saya memahami, apalagi dengan bahasa Indonesia, maka itu saya memahami tidak dengan lisan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama kelihatannya kalau masalah itu. Tapi kalau saya memilih dengan hati, dan Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan dengan hati kita. Allah.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Kita akan beralih di pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di malam hari ini. Dari beberapa pertanyaan yang ada, di antaranya, seorang bertanya, Ustaz, mengaku mengetahui hal gaib disebut sebagai bentuk kekufuran. Dahulu manusia tidak bisa mengetahui jenis kelamin janin atau kejadian di belahan dunia lain. Akan tetapi sekarang, hal itu bisa diketahui dengan bantuan teknologi. Pertanyaannya, apakah sesuatu yang dulu dianggap gaib bisa menjadi tidak gaib? Lalu apa batasan atau definisi perkara gaib yang benar-benar hanya menjadi rahasia Allah? Demikian Ustaz.
0: Kalau itu sebenarnya kan apa yang ada dalam kandungan, bisa saja seseorang mengetahui kalau itu terbatas terkait dengan masalah jenis kelamin. Apakah laki-laki atau perempuan. Dulu pada zaman sahabat juga ada sahabat yang bisa mengetahui berdasarkan pengalaman, bisa mengetahui ini bayinya kayaknya laki-laki, ini bayinya kayaknya perempuan. Jadi yang kalau itu adalah sesuatu yang mungkin saja, apalagi dengan teknologi yang sekarang canggih. Tapi orang tidak akan mengetahui, meskipun dengan teknologi yang canggih, orang itu umurnya berapa lama. Atau orang itu akan menjadi orang seperti apa. Nah itu dia akan tahu. Dan misalnya wataknya seperti apa, apanya seperti apa, kelakuannya seperti apa nanti setelah hidup. Umurnya berapa hari nanti. Nggak ada yang tahu itu. Dan itu perkara gaib. Hanya sekedar mengetahui jenis kelamin bisa, artinya dulu tanpa teknologi yang canggih juga bisa. Artinya sebelum orang-orang di desa, di kampung mengetahui teknologi yang canggih, para wanita yang biasa bekerja menolong kelahiran anak, bukan bidan tapi bidan kampung. Itu kadang bisa mengetahui, oh ini kayaknya perempuan, oh ini kayaknya laki. Kalau sekedar itu bisa, berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa namanya percobaan-percobaan, experience dan lain sebagainya bisa. Ya, jadi itu menurut saya tidak termasuk perkara yang gaib. Jadi perkara gaib adalah hal-hal yang misalnya tentang hari kiamat, ya tentang hari kiamat itu adalah perkara gaib. Meskipun Rasulullah sudah memberitakan bahwa hari kiamat terjadi hari Jumat, tapi Jumat yang keberapa tidak ada yang tahu. Jadi tentang Allah, asma wa sifat Allah, tentang malaikat dan lain sebagainya. Jadi itu termasuk perkara-perkara gaib yang orang tidak tahu. Dan kalau terkait dengan masalah sorga, neraka, terus ada makanan-makanan di sorga, ada kenikmatan-kenikmatan di sorga, ada kenikmatan di alam kubur, itu termasuk perkara gaib. Kalau ada beritanya dari Rasulullah SAW, itu harus kita imani. Tapi kita tidak tahu hakikatnya. Itu perkara gaib. Jadi perkara gaib yang kita imani itu misalnya tentang Allah, tentang hari kiamat. Dan perkara gaib ada perkara yang dulu tidak menjadi perkara gaib, tapi ketika diceritakan sekarang menjadi perkara gaib. Jadi peristiwa-peristiwa masa lalu, waktu itu tidak perkara gaib, tapi sekarang menjadi perkara yang kita tidak bisa melihat secara langsung. Nanti di hari kiamat banyak perkara gaib. Ada haud, ada timbangan, ada macam-macam, itu termasuk perkara gaib. Jadi sekali lagi, kalau terkait dengan masalah mengetahui bayi, dengan teknologi canggih, bisa. Dulu tanpa teknologi canggih, orang juga bisa memperkirakan. Jadi itu adalah sesuatu yang mungkin manusia dapat mengetahui, karena itu bukan sesuatu yang gaib bagi sementara kalangan. Tapi mengetahui wataknya, cerdas atau tidak, kemudian perilakunya seperti apa, lah, itu yang tidak diketahui oleh siapapun. Wallah alam
1: bissawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga kaum muslimin yang menyimak serta mendengarkan di kesempatan ini. Masih di pesan singkat kita akan bacakan. Dari beberapa pertanyaan yang masuk, seorang bertanya, Ustaz, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, izin bertanya tentang takdir, bagaimana menyikapi takdir buruk seperti tertimpa musibah penyakit yang menimpa kita, bagaimana kiat supaya terus bisa berprasangka baik atas takdir itu? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Jadi harus diimani bahwa takdir buruk yang menimpa kita, misalnya penyakit menaun nggak sembuh-sembuh, itu sudah tertulis di sandi di Lauh Mahfudz. Sampai saat ini ketika masih sakit, itu penyakit itu akan menimpa dia sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Tapi kita diwajibkan untuk berusaha terus. Sebab apa? Sebab siapa tahu bahwa Allah menuliskan takdir untuk kesembuhan bagi dia. Sekarang takdir yang kita, yang apa namanya, penyakit yang kita alami sekarang atau sesuatu yang menimpa, musibah yang menimpa kita sekarang, harus kita yakini itu adalah takdir. Ketika kita meyakini itu adalah takdir, kita bisa bertawakal kepada Allah Taala. Ini sudah merupakan takdir dari Allah. Apapun ya sudah terjadi, nggak bisa dihindari sekarang ini sudah terjadi, sedang terjadi, nggak bisa dihindari. Yang kita lakukan sekarang adalah tawakal dan sabar serta memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama supaya kita sabar menghadapi musibah ini. Yang kedua berusaha agar kita lepas dari musibah yang kita lakukan. Karena kita yakin Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dan kita harus husnubon kepada Allah. Inna aizhamal jaza ma'a aizhamil bala. Bahwa besarnya pahala itu bersama-sama dengan besarnya ujian, dengan besarnya musibah. Jadi dengan musibah yang menimpa kita, ya harus bersabar, harus husnudzon kepada Allah. Terus memohon kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah, untuk bersabar menghadapi masalah ini dan berusaha agar Allah memberikan kesembuhan. Jadi ya tidak ada lain kecuali bersabar kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, dan kita harus meningkatkan husnudzon kita kepada Allah dengan berdoa. Allahumma inni as'aluka sidqat tawakkuli alaik wa husnudzonni bik. Ya Allah, aku mohon kepadamu tawakal yang benar-benar kepadamu dan mohon kepadamu agar aku husnudzon kepadamu. Ya Allah alam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban serta arahan atau nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan line telepon. Anda dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Silakan. Baik, kita angkat. Halo.
3: Naam.
1: Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana ini?
3: Dari Rudi Tangerang.
1: Pak Rudi, silakan Pak.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum. Nah,
3: yang ingin tanyakan begini Ustaz, kebetulan ada keluarga yang masih keluarga jauh itu Pak Ustaz ya. Diduga itu dulu pelaku maksiat gitu, banyak maksiatnya itu kita hidup, dan kebetulan meninggalnya itu masih usia muda di bawah 30 tahun. Ya. Terus keluarga itu sedih dan beberapa kali sering berdoa supaya yang meninggal ini hidup kembali. Apakah itu dibolehkan Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz, jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Berdoa supaya yang sudah meninggal itu hidup kembali, ya nggak mungkin. Mintalah kepada Allah sesuatu yang sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Kalau orang-orang meninggal dunia, nggak mungkin akan hidup kembali. Kalau dia selama hidupnya berbuat keburukan dan mati muda dalam keburukan, mudah-mudahan keburukan yang dilakukan itu tidak berupa murtad, bukan kemurtadan ya, tapi adalah keburukan-keburukan yang ia masih di dalam Islam. Harapannya seperti itu. Nah, kalau memang dia meninggalnya masih menjalankan Islam dan keburukan-keburukannya itu bukan keburukan yang menjadikan dia murtad dari Islam, gak mengapa didoakan mudah-mudahan dia mendapatkan ampunan Allah dan lain sebagainya. Allah. Nah, tapi mendoakan supaya hidup kembali ya gak mungkin, gak boleh. Mendoakan sesuatu yang mustahil itu gak boleh. Artinya mustahilnya mustahil benar itu. Kalau orang menganggap mustahil padahal tidak mustahil, enggak mengapa. Tapi kalau menghidupkan orang yang sudah mati, nanti-nanti di hari kiamat akan dihidupkan kembali dia oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wabarakatuh fikum. Selanjutnya masih di layanan lain telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon ke nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada yang menunggu. Kita angkat. Halo. Silakan. Ya, halo. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung di sesi tanya jawab kajian malam hari ini di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, terputus. Kita akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang ada. Di antaranya bertanya, baik, bagaimana sikap seseorang ketika setelah belajar dan meyakini suatu amalan yang dulu dianggap wajib, ternyata hukumnya hanya, atau ternyata hukumnya sunnah mu'akkadah. Seperti contohnya yang disebutkan di sini adalah sholat berjamaah di masjid. Apakah ia harus konsekuen dengan hasil ilmunya meski amalnya bisa jadi berkurang? Demikian pertanyaannya.
0: Kalau bahwa sholat jamaah itu sunnah mu'akkadah, ya dia tetap melaksanakan sholat jamaah di masjid. Meskipun dia meyakini bahwa itu adalah sunnah mu'akkadah. sebagian ulama besar seperti Imam Syafi'i mengatakan itu sunnah mu'akkadah. Tapi bukan berarti boleh mengabaikan sholat berjamaah di masjid. Tetap itu tekanannya adalah supaya menjalankan sholat jamaah di masjid. Ya. Tapi ya itu khilaf di antara ulama ya. Ya khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan wajib berdasarkan hadis-hadis yang banyak juga berdasarkan ayat yang ditafsirkan sebagai itu adalah sholat jamaah. Warka'u ma'arraki'in misalnya. Warka'u ma'arraki'in. Berruku'lah kamu bersama orang ruku'. Bagian ulama menafsirkan bahwa ini adalah terkait dengan sholat jamaah. Dan itu adalah perintah di dalam ayat. Kemudian hadis-hadis yang banyak. Artinya itu masalah khilaf. Walaupun yang paling ringan adalah berpendapat bahwa sholat jamaah di masjid itu sunnah mu'akkadah. Bukan untuk ditinggalkan, tapi dilaksanakan. Itu terkait dengan pembahasan hukum, karena orang mungkin yatawarra, artinya ingin warok di dalam menyebutkan hukum. Jadi tidak berani untuk mengatakan itu adalah wajib. Padahal sunnah mu'akkadah kan sunnah yang sangat ditekankan. Jadi dilaksanakan, bukan untuk ditinggalkan. Wallahualam.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kemudian kembali di layanan-layanan telepon. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan malam hari ini, silakan melalui nomor 0218236543. Baik, kita sapa. Halo? Silakan. Baik, terputus. Kita akan bacakan di pertanyaan pesan singkat. Baik, di antara pertanyaan yang masuk, seorang bertanya, Ustadz, apakah benar orang yang mengingkari hadis ahad itu tidak sampai kafir? Karena orang yang terjatuh pada kekufuran yang hanya mengingkari hadis mutawatir. Demikian mungkin pertanyaannya, Ustadz. Silakan.
0: Mungkin maksudnya tidak mengingkari ya, tapi mungkin memahami bahwa hadis ahad itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar akidah. Tapi itu juga salah. Itu adalah kekeliruan. Ya, tidak menyatakan bahwa dia ingkar terhadap hadis. Karena kalau disebut mengingkari hadis juga nggak mau. Jadi, hanya memahami bahwa hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar masalah yang meyakinkan. Tapi ini salah. Ini salah. Seluruh ahlu sunnah wal jamaah menyebut bahwa hadis ahad yang sahih itu dijadikan sebagai dasar untuk masalah-masalah akidah. Ya, jadi dijadikan sebagai dasar untuk memahami masalah-masalah akidah. Karena ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, itu diutus untuk menyampaikan masalah akidah. Dan beliau diutus sendirian. Atau Ali diutus. Jadi tidak mutawatir tapi ahad. Tidak mutawatir tapi ahad untuk menyampaikan masalah akidah. Nah, orang Yaman, penduduk Yaman, ahlul kitab yang beriman itu berdasarkan riwayat yang ahad. Yang seperti ini. Mungkin hanya seperti itu ya. Tapi kalau sampai mengingkari bahwa itu bukan hadis Nabi, ingkar, nggak mau mengingkari, artinya mengingkari bahwa itu nggak boleh dipakai hadis ahad, ya mungkin saja bisa sampai kepada derajat kufur, tergantung sih masalah itu, tergantung bagaimana dia menyikapi tentang hadis ahad itu. Tapi yang jelas itu menyimpang, tidak sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah.
1: Nah. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nampaknya sudah ada yang masuk di layar-layar telepon. Kita akan coba sapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di 0218236543. Baik, silakan. Ya, terputus, mohon maaf. Kemudian pertanyaan pesan singkat kita akan bacakan. Jadi beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, dari seorang yang bertanya di Medan, Assalamualaikum Ustaz, terkait takdir, mohon nasihatnya. Adab yang baik mengatasi hal tentang surat warisan yang dikuasai oleh adik kandung. Apakah harus ana perjuangkan ataukah pasrah sebagai takdir ana dapat atau tidaknya warisan tanah tersebut? Karena tabiat si adik selalu mengajak permusuhan. Demikian Ustaz pertanyaannya.
0: Kalau itu terkait dengan hak waris, di dalam hukum waris itu kan ada hak Allah dan ada hak manusia. Kalau misalnya yang mendapatkan, yang berhak menerima waris itu adik kandung dan si penanya itu sendiri, ya kalau si penanya bisa ngalah, ya saya rasa itu artinya haknya kakak ya, haknya kakak untuk udahlah daripada ribut itu. Kalau memang dosa-dosa dia, tapi kalau ada hak orang lain ya, yang mungkin butuh kepada harta warisan itu, maka mungkin perlu diperjuangkan. Ya. Jadi, tapi kalau misalnya hanya berdua, misalnya saya punya adik, adik saya ngangkangi warisan saya. Kalau saya relakan saja, udahlah bagian saya biar untuk dia saja. Jadi itu ya kebaikan insya Allah. Walaupun tidak melaksanakan hak Allah tadi daripada ribut, uang bisa dicari. Ya, kita sudah berusaha untuk melaksanakan haknya Allah di dalam hukum waris itu, tapi adiknya nggak mau ya. Itu seperti orang yang bersengketa tentang masalah tanah. Ya, orang bersengketa masalah tanah, kalau kita ikhlaskan saja kan ya bisa saja. Ya, kalau kita ikhlaskan, udah daripada ribut, daripada berantem, menjaga maslahat yang lebih baik, menjaga maslahat hubungan pertetanggaan misalnya, atau persaudaraan, lebih baik daripada kemudian malah bermusuhan, ya bisa saja, boleh aja seperti Allah.
1: Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya telah disampaikan, dan nampaknya itu adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian malam hari ini. Dan tidak terasa waktu pula yang membatasi kita. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Tafadhol Ustaz.
0: Ya. Mari para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita berusaha meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, kualitas ittiba kita kepada Nabi Muhammad SAW, kualitas ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara semakin husnudzon kepada Allah dan mengimani takdir Allah SWT, apapun takdir Allah. Tapi mengimani takdir dan tawakal itu tidak berarti lalu kita lepas usaha, kita tetap berusaha. Karena takdir yang menimpa sekarang kita itu adalah yang sekarang, mungkin ke depan akan berbeda takdirnya, maka kita harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik di masa depan. Sehingga kita tidak berhenti pada takdir yang sekarang, tapi kita usahakan dengan beriman bahwa mungkin ke depan ada takdir yang lebih baik lagi bagi kita, maka kita melakukan upaya-upaya dengan selalu beristianah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan kajian ilmiah penuh manfaat di kesempatan malam hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Al-Ustaz serta keluarga dan dapat berjumpa kembali di waktu dan kesempatan program kajian ilmiah penuh manfaat sebagaimana di malam hari ini di waktu dan kesempatan mendatang. Berikut pula kepada para ikhwah yang telah membantu terselenggaranya program kajian ilmiah di malam hari ini, jazakumullahu khairan. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung di kesempatan malam hari ini dari pembahasan kajian Syara Akidah atau Hawiyah bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga senantiasa memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Hanakallahumma bihamdika. Shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.

0: يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
2: آيات من القرآن.

0: takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang buruk, keluar.
3: Sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun.
6: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: Sallallahu alaihi wasallam
10: An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
11: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
12: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفيه استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan: wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatawa mukhtar,
1: fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: yakad

0: minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan
2: cahaya di atas cahaya.
1: Penerangan di atas penerangan.
2: Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: المعلوم.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."
1: Qala falhaqqu walhaqqa aqul la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

فيكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
2: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, kami kembali hadirkan satu sesi tausiah dari bahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyaffa Darini hafizahullahu taala. Kita akan ikuti penjelasan dari beberapa amalan dalam ta'ziyah untuk keluarga mayit. Bagaimanakah penjelasannya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan 60 menit ke depan. Semoga bermanfaat, bisa diamalkan di dalam kehidupan kita, dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meneruskan kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita dalam kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, baik kebaikan jasmani maupun kebaikan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti.

0: إخواتي وأخواتي في الله، جماعة كaum مسلمين dan kaum مسلمات dimanapun Anda berada، pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang takziah untuk keluarga mayit. Apa yang dimaksud dengan takziah? Seringkali orang awam pahamnya takziah itu mendatangi keluarga mayit, kemudian membawa bingkisan-bingkisan untuk diberikan kepada keluarga mayit. Ini yang ada di benak orang-orang awam. Sebenarnya, takziah adalah menguatkan hati mayit. Dari kata-kata azza yu'azzi, ta'ziah, artinya adalah menguatkan. Menguatkan hati keluarga mayit yang sedang sedih karena mendapatkan musibah, yaitu meninggalnya seseorang yang mereka cintai. Inilah takziah ya. Takziah intinya adalah menguatkan hati keluarga mayit. Menguatkan hati keluarga mayit. Kalau hakikat takziah adalah menguatkan hati keluarga mayit, maka sebenarnya tidak ada syarat untuk datang ke rumah keluarga mayit. Apabila takziah hakikatnya adalah menguatkan hati keluarga mayit, maka tidak ada syarat harus mendatangi rumah keluarga mayit. Bisa di zaman sekarang dengan menelponnya, memberikan kata-kata yang menjadikan keluarga mayit berkurang kesedihannya. Bisa juga dengan mengirimkan pesan lewat WA atau telegram atau sarana yang lainnya. Intinya adalah menguatkan hati keluarga mayit. Bisa juga dengan mengirimkan hadiah atau dengan mentransfer uang ke rekening keluarga mayit atau mendatangi keluarga mayit, dan ini yang paling bagus, datangi keluarga mayit, berikan kata-kata yang menguatkan hati keluarga mayit, kemudian berikan hadiah kepada mereka. Ini yang paling sempurna. Itulah takziah. Dan di dalam takziah tidak ada misalnya membacakan Al-Quran untuk mayit. Membaca Al-Quran kemudian pahalanya dikirimkan kepada mayit. Atau membaca zikir-zikir tertentu, kemudian pahalanya dikirimkan kepada mayit. Ini tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan banyak musibah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh beberapa kerabatnya. Ditinggal oleh istri tercinta beliau, Khadijah. Ditinggal oleh paman yang sangat beliau cintai, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ditinggal oleh dua putri beliau yang telah dinikahi oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau juga ditinggal mati oleh Ibrahim. Semua anak laki-laki beliau meninggal ketika beliau masih hidup. Dan juga sahabat-sahabat tercinta beliau. Di antara mereka ada para sahabat yang gugur di perang Badar. Ada para sahabat yang gugur di perang Uhud. Dan juga di peperangan yang lainnya. Ada juga sahabat-sahabat beliau yang gugur di luar peperangan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakziah dengan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ataupun bacaan zikir kepada para mayit itu. Begitu pula para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertakziah dengan cara seperti itu. Dan kata Imam Malik rahimahullah, "Fama lam yakun yawma idzin dinan lam yakun al-yawma dina." Sesuatu yang di zaman itu bukan agama, maka di hari ini pun bukan agama. Sesuatu yang di hari itu bukan bagian dari agama, maka sesuatu itu di hari ini pun bukan bagian dari agama. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hendaknya kita menyesuaikan cara beribadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau meninggalkan sesuatu, maka mari kita mencontohnya dengan meninggalkan sesuatu tersebut. Apa susahnya Nabi dan para sahabat untuk bertakziah dengan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ataupun pahala bacaan zikir kepada para mayit itu? Sebagaimana kita tidak susah melakukannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak susah melakukannya. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak susah melakukannya. Tidak ada yang melarang beliau dan para sahabatnya untuk melakukan hal tersebut. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah melakukan hal tersebut sama sekali. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus faham bahwa tidak ada keterkaitan antara sunnah takziah dengan amalan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran maupun pahala bacaan zikir kepada mayit. Kita bisa bertakziah menguatkan hati keluarga mayit dengan kata-kata yang menghibur mereka, kata-kata yang meneguhkan hati mereka, menguatkan mereka agar mereka bisa bersabar menghadapi musibah yang Allah kehendaki menimpa mereka. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan disunahkannya takziah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'azza akhahu al-mu'min fi musibah, kasahu Allahu hullatan khadra yuhbaru biha yaum al-qiyamah." Barang siapa yang menguatkan hati seorang mukmin karena musibah yang menimpa dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian hijau yang sangat indah, yang sangat didambakan oleh orang lain pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang menguatkan hati saudaranya yang mukmin karena musibahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan untuk dia pakaian yang berwarna hijau yang sangat indah yang didambakan oleh orang-orang pada hari kiamat nanti. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, ini jelas menunjukkan ya bahwa takziah adalah amalan yang disunnahkan. Amalan yang sangat dianjurkan, pahalanya masya Allah luar biasa. Orang akan dipakaikan pakaian kemuliaan yang sangat indah, yang berwarna hijau. Orang kalau melihatnya, mereka akan sangat mendambakannya. Dan di hari kiamat nanti, pakaian yang seperti ini akan sangat penting, sangat dibutuhkan, dan sangat meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, perlu kita fahami juga ya bahwa ta'ziyah bukan hanya dalam masalah musibah meninggalnya seseorang. Ta'ziyah tidak hanya dalam kasus musibah meninggalnya seseorang. Ta'ziyah bisa dalam musibah yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan fi musibah. Musibah di sini redaksinya nakirah. Tidak ada alnya, ada tanwinnya, musibah. Dan ini nakirah fi siyaqi asyart. Nakirah, isim nakirah yang konteksnya adalah konteks syarat. Maka ini menunjukkan makna umum. Di musibah apapun, ketika seseorang menguatkan hati saudaranya sesama mukmin, maka dia akan mendapatkan pahala ini. Dia akan mendapatkan pakaian hijau yang sangat indah pada hari kiamat nanti, dan orang-orang akan sangat mendambakan pakaian yang seperti itu. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, perkataan apa yang bisa kita sampaikan kepada keluarga mayit agar hatinya menjadi bahagia, agar bisa mengurangi kesedihannya, agar dia bisa teguh, bisa sabar dalam menghadapi musibah yang Allah ujikan kepada dia. Sebenarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada redaksi khusus. Dan redaksi inilah yang kita katakan paling afdal. Karena diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksi tersebut berbunyi inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Ini dalam bahasa Arab ya, artinya sesungguhnya hanya milik Allah apa yang dia ambil. Nikmat yang dia ambil itu milik Allah. Walahu ma'a'ta, dan hanya milik Allah nikmat yang dia berikan. Wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisinya itu ada batasan waktunya. Segala sesuatu ada batasan waktu di sisinya. Memang sekarang waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil nikmat itu. Faltasbir waltahtasib. Maka hendaklah engkau bersabar dan harapkanlah pahala dari musibah itu. Ini redaksi ta'ziyah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maknanya sangat dalam ya. Jadi orang ketika mendapatkan musibah, kemudian kita ingatkan dengan poin-poin yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam takziah beliau ini, insyaallah hatinya akan menjadi lebih ringan. Kesedihannya akan berkurang. Dan insyaallah dia akan bisa sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Kita ingatkan dia bahwa apa yang pergi itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menghendaki kepergian itu. Jadi tadinya Allah menitipkannya. Allah memberikannya kepada kita. Ini Allah titipkan. Kemudian setelah itu Allah ambil. Itu masih milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu milik Allah dan Allah ambil, harusnya kita rela. Harusnya kita sabar. Walahu ma'a'ta, ini juga hiburan bagi orang yang mendapatkan musibah. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia berikan. Ini mengingatkan orang yang mendapatkan musibah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan kenikmatan kepada dia. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala tadinya ngasih, kemudian akhirnya Allah ambil lagi, maka harusnya kita tidak terlalu bersedih. Harusnya kita ridha dengan perbuatan Allah tersebut. Harusnya kita bisa bersabar menghadapi musibah yang Allah kehendaki untuk kita. Wa kullun wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Bisa wa kullun 'indahu bi ajalin musamma atau wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu ada batasan waktunya di sisinya. Ini juga memberikan hiburannya bahwa musibah ini tidak bisa dihindari. Dan ini sesuatu yang biasa. Tidak hanya dia yang meninggal. Orang lain pun akan meninggal. Sebelum-sebelumnya banyak orang yang sudah meninggal karena sudah sampai waktunya. Orang dikehendaki hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan tersebut ada batasan waktunya. Semuanya akan berjalan seperti itu. Ketika waktunya datang, maka itu akan terjadi. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ada batasan waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fal tasbir. Maka hendaklah engkau bersabar. Hendaklah engkau bersabar menghadapi ujian ini. Wal tahtasid. Dan hendaklah engkau mengharapkan pahala dari bersabar terhadap musibah ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama disebutkan di sini, yukrahu al-ijtima' lil'aza fi makanin khas. Dimakruhkan untuk berkumpul atau mengadakan perkumpulan untuk takziah di tempat khusus. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Apa alasannya? Di sini disebutkan fa innahu yujaddidul ahzan. Karena tindakan seperti itu malah akan yujaddidul ahzan itu memperbarui rasa sedih. Jadi yang tadinya harusnya sedihnya sudah berkurang, ini malah bertambah lagi. Kesedihannya segar lagi. Kuat lagi. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wa yukallifu al-mu'na. itu akan mendatangkan beban biaya. Apalagi apabila yang kedatangan musibah tersebut orang miskin, ini akan sangat memberatkan. Dan ini banyak dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang dipaksa oleh lingkungannya untuk melakukan hal tersebut. Mereka sebenarnya tidak ingin melakukannya. Tapi lingkungan memaksa mereka seperti itu. Walaupun paksaan tersebut bukan paksaan yang langsung. Tapi kalau seseorang tidak melakukannya, maka masyarakat akan mencibirnya, menggunjingnya. Masyarakat akan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Masyarakat di sekitarnya akan menjauhinya. Sehingga terpaksa dia melakukan itu. Sehingga banyak yang menjerit di dalam kesunyian. Mereka mengeluh. Sudah kena musibah. Masih harus hutang ke sana sini. Dan di zaman kita ada pinjol, ya, pinjaman online yang menjadikan orang-orang sangat mudah untuk berhutang. Dan ini jebakan-jebakan setan yang menjerumuskan manusia kepada musibah yang lebih besar. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan untuk takziah seperti itu, akhirnya biaya membengkak. Dan masalahnya lagi, ada banyak dari orang-orang yang melakukan tersebut mengambil biaya operasional dari acara tersebut, dari harta waris mayit. Dan ini masalah besar. Kenapa ini masalah besar? Karena harta yang ditinggalkan oleh mayit sudah bukan hartanya. Coba digarisbawahi kata-kata ini. Harta yang ditinggalkan oleh mayit sudah bukan hartanya. Ustadz, itu harta siapa? Itu jadi harta ahli warisnya. Itu jadi harta ahli warisnya. Dan bagian dari warisan telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh ada yang mengambil harta warisan itu kecuali setelah mendapatkan izin dari orang yang berhak mendapatkannya. Dari ahli warisnya. Biaya operasional yang tidak menjadi kebutuhan mayit itu harusnya tidak boleh diambilkan dari harta warisan. Beda kalau misalnya untuk memandikan mayit itu dibutuhkan oleh mayit. Ya, itu dibutuhkan oleh mayit. Untuk menguburkan mayit, untuk menutup hutangnya mayit, maka ini diambilkan dari harta warisan, harta yang ditinggalkan oleh mayit. Tapi di luar itu, yang tidak ada kewajiban bagi mayit untuk melakukannya, maka tidak boleh diambilkan dari harta warisan. Ya, para jemaah sekalian rahimahnya rahimahullah, kesimpulan ini dikuatkan oleh perkataan sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna naral ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'am min an-niyaha. Kami dahulu melihat berkumpul untuk bertakziah berkumpul untuk bertakziah bersama keluarga mayit dan membuat makanan ya untuk perkumpulan itu, maka ini masuk dalam kategori niyahah. Niyahah itu meratapi mayit. Dan ini tindakan yang dilarang. Ini perkataan dari sahabat Jarir Ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Kami dahulu menganggap bahwa berkumpul dengan keluarga mayit untuk takziah, maksudnya ini berkumpul di tempat khusus untuk diagendakan dengan agenda yang khusus, ya seperti banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman ini. Kemudian ahli mayit membuat makanan untuk yang hadir, ya ini bagian dari niyahah, yaitu meratapi mayit. Maka di sini disebutkan fala yattafaq ala mithli hadha al-ijtima' wa innama hasba ma tayassarat at-ta'ziyah qaddama aw quddima al-'azaa'. Maka jangan sampai dibuat ya tempat khusus, waktu khusus untuk berkumpul seperti itu, tapi ya mudahnya bagaimana? Jangan dibuat acara khusus untuk bertakziah, tapi yang mudah bagaimana itu yang dilakukan, dan ketika itu kita sampaikan kata-kata yang menghibur, kita berikan misalnya hadiah kepada orang yang terkena musibah itu yang menjadikan dia ya bisa sadar dan teguh hatinya dalam menghadapi musibahnya. Kemudian di sini juga disebutkan ya bahwa adanya acara setelah kematian, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang 1 tahun, ya, ada yang 1000 hari. Maka ini merupakan bentuk-bentuk kebid'ahan yang itu merupakan amalan-amalan yang dianggap sebagai ibadah, tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya yang seperti itu ditinggalkan. Harusnya yang seperti itu benar-benar ditinggalkan. Karena pada asalnya amalan ibadah itu diharamkan. Pada asalnya amalan ibadah itu diharamkan. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Dan tidak ada dalil yang membolehkan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, di antara amalan yang disunnahkan ketika saudara kita kedatangan musibah, meninggalnya salah seorang kerabat mereka, adalah membuatkan makanan untuk mereka. Membuatkan makanan yang tinggal, yang sudah siap saji. Makanan yang tinggal disantap. Makanan yang sudah jadi. Untuk siapa? Untuk keluarga mayit. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun yushghiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far yang ketika itu meninggal di peperangan. فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ. Karena sungguh telah datang sesuatu yang menjadikan mereka tersibukkan. Sesungguhnya telah datang musibah yang menjadikan pikiran mereka sibuk. Ya, sibuk memikirkan musibah. Ketika ada musibah seperti itu, seseorang akan sulit ya untuk melakukan aktivitas hariannya. Masa aktivitas harian? Masa pun akan sulit dilakukan. Kenapa? Karena sedang dirundung kesedihan yang mendalam. Sehingga sebaiknya kita membantu orang-orang yang demikian. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ini sangat indah. Sunnah ini menjadikan kaum muslimin itu semakin kuat persatuannya. Sunnah ini mengajarkan kepada kaum muslimin untuk tenggang rasa. Sunnah ini mengajarkan kepada kaum muslimin agar mereka saling membantu, agar mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan ini akan meringankan kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau yang membuat makanan adalah orang yang tidak terkena musibah, maka yang pertama mereka akan mudah melakukannya. Karena mereka merasa punya kenikmatan ketika melihat saudaranya mendapatkan musibah. Mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah musibah itu tidak datang kepadaku. Atau saat ini aku tidak mendapatkan musibah itu. Ini yang pertama. Orang akan mudah untuk memberikan hadiah. Berupa makanan-makanan kepada orang yang terkena musibah. Karena dia merasa alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari musibah itu. Kemudian yang kedua, dia memberikan sesuatu kepada orang yang terkena musibah. Ada rasa iba dalam hati. Sehingga ini meringankan seseorang untuk memberikan hadiah kepada saudaranya yang terkena musibah. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahkullah. Kalau yang melakukannya adalah orang yang tidak terkena musibah, maka jumlah mereka akan banyak. Jadi kalau kita ngasihnya sedikit, tetap nanti akan berkumpul banyak di keluarga mayit. Karena dalam sebuah masyarakat, ketika yang terkena musibah satu misalnya, kemudian yang dianjurkan untuk memberi makanan adalah yang lainnya, maka yang lainnya ini banyak. Misalnya di masyarakat tersebut atau di lingkungan tersebut, ada 50 orang yang terkena musibah satu, maka 49 orang ini kalau mereka benar-benar menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan makan kepada satu orang ini, walaupun sedikit setiap orangnya, tapi kali 49. Kalau setiap orangnya misalnya memberikan makanan seharga 10.000, kali 49 sudah 490.000. Itu baru 10.000. Kalau 20.000 bagaimana? Kalau 30.000 bagaimana? Dan itu pun masih ringan. Coba bayangkan apabila kita balik sebagaimana yang terjadi di zaman kita ini. Di banyak masyarakat ya, tidak di semuanya. Tapi di banyak masyarakat yang terjadi adalah yang terkena musibah, mereka yang menyediakan makanan. Yang pertama, dia kena musibah. Itu sudah memberatkan dia untuk memperhatikan orang lain. Yang kedua, dia memberikan makanan kepada orang yang tidak terkena musibah. Dia memberikan makanan kepada orang yang lebih baik keadaannya daripada dia saat itu. Ini juga akan semakin memberatkan hati. Kemudian yang ketiga, dia harus mengeluarkan dana dalam jumlah yang banyak. Dia harus mengeluarkan dana dalam jumlah besar, tapi sampainya kepada orang-orang ternyata masih sedikit. Coba bayangkan, kalau misalnya tadi ya, di daerah tersebut ada 50 orang, dia terkena musibah. Kemudian dia keluarkan uang 490 ribu. Dan itu ketika orangnya ya bersahaja atau pas-pasan, itu uang yang sudah banyak. 490 ribu bukan uang yang sedikit untuk orang yang pas-pasan. Dan itulah kebanyakan keadaan masyarakat kita, pas-pasan. Tapi setelah dibagi, jadinya berapa? Dibagi ke 49 orang, jadinya 10 ribu. 10 ribu, setiap orang dapatnya 10 ribu, sedikit 10 ribu. Makanya para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, marilah kita ganti kebiasaan ini dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat pahala, kita juga dapat keringanan. Ya, sunnah itu meringankan kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya yang juga sangat penting adalah pembahasan apa saja amalan yang bisa mendatangkan manfaat untuk mayit. Apa saja amalan yang bisa mendatangkan kebaikan untuk mayit? Apa saja amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup yang mendatangkan manfaat bagi mayit? Ini sangat penting karena banyak dari orang-orang yang terbiasa melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ataupun zikir kepada mayit, mereka menganggap bahwa orang yang tidak menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayit adalah orang yang tidak melakukan kebaikan kepada mayit. Orang yang tidak memperhatikan maslahat mayit. Maka jawabannya tidak demikian. Di sana ada sunnah-sunnah, tuntunan-tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika kita lakukan, maka itu akan mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahat kepada mayit. Yang pertama adalah mendoakan mayit. Mendoakan mayit. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada mayit. Kebaikan itu bisa berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa kemudahan-kemudahan di alam kuburnya, bisa berupa ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Intinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mayit diberikan kebaikan-kebaikan. Ini mendoakan mayit. Ini akan sangat bermanfaat untuk mayit dan ini yang disunahkan. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa bedanya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayit dengan ini, dengan doa ini? Kan itu berarti kirim doa. Ini kirim doa, itu kirim pahala bacaan Al-Quran atau zikir. Jawabannya, ini bukan kirim doa. Ini adalah mendoakan. Apa bedanya kirim doa dengan mendoakan? Bedanya, kalau mendoakan itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada mayit. Itu mendoakan mayit. Kalau kirim doa, itu kita berdoa kepada Allah, kemudian kita ingin pahalanya diberikan kepada mayit. Itu kirim doa. Kita berdoa kepada Allah, amalan doa itu ada pahalanya. Pahalanya kita ingin dihadiahkan kepada mayit. Itu kirim doa. Dan yang seperti itu, kirim bacaan Al-Quran. Yang seperti itu, kirim bacaan zikir. Tapi kalau mendoakan, tidak seperti itu. Kita tidak mengirimkan pahala doa kepada mayit, tidak. Tapi kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mayit diampuni dosa-dosanya. Agar mayit diterima amal-amal baiknya. Agar mayit dimuliakan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dihindarkan dari siksa kubur. Dihindarkan dari siksa neraka. Diberikan kenikmatan di alam kuburnya. Dan seterusnya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan-kebaikan mayit. Ini bedanya antara ya mendoakan mayit dengan menghadiahkan pahala amalan kepada mayit. Baik, yang kedua yang bermanfaat untuk mayit adalah membayarkan hutangnya. Membayarkan hutangnya. Jadi kalau mayit meninggal, meninggalkan hutang yang wajib untuk dia bayar, kemudian dia tidak meninggalkan harta waris yang cukup untuk menutup hutangnya, maka ketika anaknya atau orang lain, ya tidak harus anaknya, atau temannya, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, ketika dia menutup hutangnya mayit, maka itu akan sangat bermanfaat untuk mayit. Ya, itu akan sangat bermanfaat untuk mayit. Kenapa? Karena hutang yang ditinggalkan mayit menjadikan urusan-urusan mayit tidak diselesaikan. Jadi arwahnya terkatung-katung. Arwahnya terkatung-katung. Dan ada sebagian hadis yang menunjukkan bahwa arwah orang yang meninggalkan hutang itu disiksa dengan siksaan panas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikabari bahwa hutangnya mayit sudah dilunasi, ada mayit yang punya hutang, hutangnya sudah dilunasi, kemudian yang melunasi ini lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sudah menutup hutang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, sekarang kulitnya mendingin. Sekarang kulitnya baru dingin. Itu menunjukkan sebelum keadaan itu kulitnya panas. Itu siksaan bagi dia. Baik, yang berikutnya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mengqada puasa. Terutama puasa nazar. Ya. Kalau mayit punya nazar puasa, kemudian meninggal dalam keadaan belum menunaikan nazar puasanya, maka walinya boleh membayarkan puasa untuknya. Walinya boleh membayarkan puasa untuknya. Adapun puasa wajib selain nazar, maka ya ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh juga, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan bermanfaat, ada yang mengatakan tidak. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah amal-amal kebaikan anaknya. Ini bermanfaat untuk mayit. Makanya kalau kita ditinggal mati oleh orang tua kita, maka harusnya kita semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Harusnya kita semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Agar apa? Agar orang tua kita mendapatkan pahala. yang lebih banyak. Memang para jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, pahala yang didapatkan oleh orang tua dari pendidikan anaknya, karena orang tua mendidik anaknya, akhirnya anaknya menjadi saleh, maka dapatnya dia pahala dari usahanya ini tidak menunggu kematiannya. Saya ulangi, dapatnya dia pahala dari amalan anak ini tidak menunggu kematiannya. Misalnya ada orang tua, dia mendidik anaknya. Dia sekolahkan anaknya, dia kasih tauladan yang baik untuk anaknya. Akhirnya ketika anaknya baligh, anaknya semangat dalam melakukan kebaikan. Karena didikan orang tuanya. Maka orang tua sudah mendapatkan pahala seperti pahala anaknya walaupun orang tua belum meninggal. Walaupun orang tua belum meninggal, dia mendapatkan pahala seperti pahala anak tersebut. Kenapa? Karena yang menjadikan anak tersebut bisa beramal seperti itu, bisa melakukan ketaatan seperti itu adalah orang tuanya. Ad-dallu 'ala al-khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu seperti orang yang melakukannya. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Namun seringkali anak itu baru ingat hal-hal yang seperti ini setelah orang tuanya meninggal. Maka itu momen yang sangat pas ya, sangat tepat untuk mengingatkan anak-anak agar mereka semakin semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar orang tua mereka yang sudah meninggal mendapatkan pahala seperti pahala mereka. Kemudian yang berikutnya yang bermanfaat untuk mayit adalah amal jariah. Amal jariah. Wakaf. Ini akan mendatangkan manfaat kepada mayit. Dan wakaf ini juga sebenarnya seperti anak tadi ya. Jadi ketika seseorang mewakafkan harta untuk pembangunan masjid misalnya, atau untuk pembangunan pondok tahfidz Al-Quran misalnya, atau sekolah tahfidz, atau yang lainnya yang bermanfaat bagi kaum muslimin atau bagi masyarakat, maka ketika wakafnya tersebut sudah digunakan, dia mendapatkan pahala walaupun dia belum meninggal. Walaupun dia belum meninggal. Ketika meninggal masih ada pahala yang terus mengalir kepada dia. Ya. Maka semangatlah untuk berwakaf, terutama pada tempat-tempat yang kita bisa pastikan ya, atau kemungkinan besar akan digunakan banyak orang dan kegunaannya juga sangat besar. Kemudian anak juga bisa berwakaf untuk orang tua. Ya. Misalnya orang tuanya meninggal. Anaknya ingat dengan kebaikan-kebaikan orang tuanya dan ingin memberikan kebaikan kepada orang tuanya yang sudah meninggal itu. Anak bisa mewakafkan sesuatu untuk orang tua. Ya, anak bisa mewakafkan sesuatu untuk orang tua. Ini dibolehkan ya, karena ini karena ada dalil khusus yang menunjukkan hal ini. Ada orang yang ingin bersedekah untuk orang tuanya setelah meninggalnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk bersedekah untuk orang tuanya. Ini wakaf ini sebenarnya ya sama dengan sedekah. Sedekah untuk orang tua, hanya saja objek sedekahnya itu bisa bertahan lama. Tapi yang berikutnya yang bermanfaat untuk mayit adalah ilmu yang dia sebarkan kepada orang-orang yang akhirnya diamalkan oleh mereka. ilmu yang bermanfaat. Ini sama dengan dua tadi. Sama dengan anak yang saleh, sama dengan wakaf. Jadi ketika kita menyebarkan ilmu, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang melakukannya. Walaupun kita belum meninggal. Ketika kita sudah meninggal dan ilmu kita masih dimanfaatkan atau diamalkan oleh orang-orang setelah kita, maka kita terus mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya. Maka semangatlah untuk menyebarkan ilmu. Dan jangan sampai kita menganggap remeh amal kebaikan walaupun terlihat kecil. Seperti misalnya di zaman sekarang ini, menyebarkan status nasihat. Menyebarkan status nasihat ini sangat penting bagi kita. Karena bisa jadi dengan membaca nasihat itu, orang menjadi semangat untuk melakukan kebaikan. Akhirnya dia terketuk hatinya untuk melakukan kebaikan yang kita sebarkan itu. Kelihatannya sepele, menyebarkan status satu baris, dua baris. Tapi bisa jadi dengan itu kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang melakukan 10 orang, yang melakukan 20 orang, bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu. Tapi lihatlah bahwa itu merupakan peluang pahala yang bisa kita dapatkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan untuk berikutnya kami undang sahabat Loja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 dan juga line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Bapak Febri. Izin bertanya Ustaz, apakah ada doa khusus atau amalan khusus juga Ustaz ketika kita pergi takziah ke keluarga mayit? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullahu khairan.
0: Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, ketika kita pergi takziah ke keluarga mayit, tadi sudah disampaikan dalam kajian ya. Jadi datangi, temui keluarga mayit tersebut, kemudian hibur dengan kata-kata yang bisa menguatkan hatinya. Ya, termasuk di antara kata-kata tersebut adalah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalillahi ma a'ta atau innalillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. Kalau orangnya faham bahasa Arab, sampaikan dengan bahasa Arab. Tapi kalau orangnya tidak faham bahasa Arab, ya sampaikan dengan bahasa Indonesia, bahasa yang dia fahami. Atau misalnya kalau bahasa Indonesia kurang begitu familiar bagi dia, sampaikan dengan bahasa daerahnya, bahasa yang halus, ya. Yang intinya maknanya seperti yang tadi disampaikan, bahwa sesungguhnya apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang milik Allah. Dan sungguh apa yang diberikan oleh Allah juga milik Allah. Dan segala sesuatu itu ada batasan waktunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersabar dan harapkan pahala. Urutannya tidak harus seperti itu juga ya. Kalau misalnya kita punya kata-kata lain, silahkan. Tapi yang menjadi inti dari takziah adalah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: kita transfer ke rekening dia. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang yang disebutkan di dalam hadis makanan. Tapi dari situ kita bisa mengambil maknanya, mengambil inti dari amalan itu, yaitu memberikan sesuatu yang bisa membahagiakan keluarga mayit. Maka bisa diubah dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh mayit. Kebutuhan mayit bukan hanya makanan. Bisa jadi mayit lebih butuh dengan uang. Maka berikan hadiah yang bisa sangat dibutuhkan oleh keluarga mayit. Kemudian setelah itu ya pulang. Atau kalau misalnya dibutuhkan ngobrol lama, silahkan. Tapi biasanya orang yang terkena musibah itu kalau diajak ngobrol lama malah semakin bingung ya. Semakin bingung, iya. Karena untuk mencari topik-topik yang lain bisa jadi akan sulit ya. Bisa jadi dia merasa nggak cocok untuk membicarakannya di saat itu. Ya, pada asalnya takziah tidak harus lama-lama. Takziah pada asalnya tidak perlu lama-lama. Yang penting kita mengingatkan mayit, keluarga mayit kepada sesuatu yang bisa menguatkan hati dia. Yang bisa menjadikan dia bersabar. Yang bisa menjadikan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah yang menimpa. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dengan Ibu Wati dari Tenjo.
1: Silakan.
2: Begini Ustaz, kita kan sekarang kalau apa ya, bukan takziah, mungkin masih ada jenazah gitu ya di rumah, kita kan melayat istilahnya. Itu banyak disediakan, ada buku-buku Yasin, apa tuh, bagaimana Ustaz pahalanya gitu. Kita membacakan surat Yasin buat yang meninggal tuh bagaimana Ustaz? Itu saja mungkin. Terima kasih.
1: Baik. Jazakillahu khairan Ibu. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, memang itulah yang banyak terjadi ya di masyarakat, ya mungkin memang masyarakat mendapatkannya seperti itu, diajarkannya seperti itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Tidak pernah beliau mempraktekkan yang seperti itu. Tidak pernah beliau menganjurkan yang seperti itu. Bahkan para sahabat beliau yang jumlahnya ratusan ribu itu pun tidak ada satupun dari mereka yang mengajarkan seperti itu, menerapkannya dan menganjurkannya. Maka yang bukan ibadah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di zaman kita pun bukan ibadah. Yang bukan ibadah di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di zaman kita pun bukan ibadah. Terus apa gantinya Ustaz? Kalau kita melayat, ya, apa gantinya? Datanglah kepada keluarga mayit, kemudian berikan kata-kata yang menghibur mereka, berikan kata-kata yang menjadikan hati mereka kuat, teguh menghadapi musibah. Kemudian salat. Salati mayit. Masih di rumah, biasanya sudah dimandikan mayitnya, sudah dikafani, disiapkan untuk dibawa ke masjid biasanya. Kemudian para jamaah perempuan datang ke situ, biasanya malah tidak sholat. Sholatnya ditinggal. Padahal jamaah perempuan juga dianjurkan sholat ketika tempatnya di situ. Yang menyolati mayit tanpa mengantarkannya ke kuburan, ya, ini salah satu sunnah bagi kaum wanita. Maka sholati mayit di situ. Sholati mayit di situ. Doakan mayit dengan doa-doa kebaikan di dalam sholat mayit. Sholat mayit tidaklah disyariatkan kecuali tujuan utamanya.

0: adalah mendoakan mayit dengan doa-doa kebaikan, ya. Kemudian setelah itu bisa pamitan, ya. Atau misalnya kita kasih hadiah, ya. Kita kasih hadiah, kemudian kita pamitan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya Ustaz kita akan angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Palembang, dari Zuriani dan juga penanya lain. Ustaz izin bertanya terkait dengan perbedaan antara takziah dengan melayat Ustaz. Apakah dengan melayat ini termasuk adat maka diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol, Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian, rahimahna wa rahimakumullah. Kalau melayat itu artinya adalah mendatangi keluarga mayit, maka melayat ini adalah bagian dari takziah. Jadi setiap melayat pasti takziah. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya maksudnya tidak setiap takziah itu dengan cara melayat. Kalau melayat itu dimaknai mendatangi keluarga mayit, memberikan hadiah kepada keluarga mayit, ya, kemudian ada yang lainnya, maka kita bisa mengatakan bahwa melayat adalah bagian dari takziah. Setiap melayat pasti takziah. Tidak setiap takziah itu melayat, karena takziah bisa dengan menelponnya, takziah bisa dengan mengirimkan nasihat-nasihat atau pengingat dengan pesan, ya, bisa dengan mengirimkan hadiah langsung, ya, itu takziah. Dan takziah juga bisa berupa mendatangi keluarga mayit secara langsung. Iya, melayat berarti dianjurkan. Melayat berarti dianjurkan. Tapi kalau ada amalan-amalan dalam melayat yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang tidak boleh. Jadi amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan itulah yang tidak boleh. Melayatnya silahkan lakukan. Datangi keluarga mayit. Berikan kepada mereka hiburan-hiburan dengan kata-kata yang menjadikan hati mereka kuat, teguh, di atas kebaikan, menerima musibah dengan baik, ya. Tidak terlalu bersedih, ya. Kasih mereka hadiah. Itu melayat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salati mayit di rumahnya, apabila kita perempuan. Itu yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa, ya, menghibur orang yang terkena musibah dengan cara apa? Mendoakan mayit di depan dia. Mendoakan mayit di depan dia. Ini juga, ya, cara kita bertakziah kepada orang yang terkena musibah, ya. Demikian, wallahu ta'ala alam, dan dengan ini berakhir pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
5: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
2: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
1: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
3: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح، ولا بأس أن يمسوه لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Qur'an walillahilhamdu wal minnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil. Dan sebagainya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara. Sebagainya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum mumayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjuz, cetakan mushaf yang perjuz, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai mumayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Qala Rasul.
7: Sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
10: Untayan Mutiara Nasihat.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf, sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain, Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu, ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya, semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil, ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir, dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel, sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti faghdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa,
6: yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwasanya di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, "Benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara?" Kata sang menteri, "Seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik." Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن

حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.

0: مشربهم وظللنا على
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi, wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain, disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu insyaallah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل يجب على المرأة أن تقبل بمن فرضه عليها والدها زوجا لها؟ وهل رفضها له يعد من العقوق لوالدها؟ وما حكم العقد إذا كانت غير راضية؟
3: لا شك أن طاعة الوالدين في مثل هذا، لا سيما إذا كان المختار من قبل الوالد كفء، لا شك أن القبول به من البر به، وهو بداية التوفيق إن شاء الله تعالى. لكن إذا لم يكن كفءا فلا يلزمها أن تقبل، وإذا كانت لم ترضه لنفسها فليس من عقوقها أن ترد هذا الاختيار، لكن بالأسلوب المناسب الذي لا يجرح خاطر الأب ولا شعوره. فإذا ردته لأنه لا يليق بها أو لا يناسبها أو يغلب على ظنها أنها لن تستمر معه فالأمر لها. ففي الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، لأن تستحي أن تصرح. على كل حال الأمر لها. وزوج رجل ابنته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من غير رضاها، فشكته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكت أباها على النبي عليه الصلاة والسلام، فسخ النكاح. ولكنها قالت رضيت به، لكن أردت أن أخبر الرجال أنه ليس لهم أن يتصرفوا بمثل هذا أو كما جاء في الخبر. على كل حال الأمر لها، فلا بد من أمرها ونطقها إذا كانت ثيبا، أو سكوتها على الأقل إن كانت بكرا. نعم.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah taala. Pertanyaannya, apakah seorang wanita harus mentaati orang tuanya untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihannya? Apakah jika dia menolak laki-laki tersebut termasuk durhaka kepada kedua orang tua? Dan bagaimana hukum akad nikahnya jika si wanita ini tetap dipaksa menikah? Kemudian Syekh menjawab, tidak diragukan lagi bahwa mentaati orang tua dalam masalah ini, apalagi jika laki-laki yang dipilih sekufu dengan putrinya, jika diterima oleh sang putri termasuk perbuatan baik kepada orang tua. Bahkan termasuk awal dari taufik Allah Azza wa Jalla untuk wanita ini. Akan tetapi jika tidak sekufu, maka tidak ada keharusan untuk menerima. Jika sang wanita sendiri tidak rela untuk menerimanya, maka insya Allah tidak tergolong durhaka jika menolak. Akan tapi, tentu menolaknya dengan cara yang tepat, sehingga tidak menyinggung perasaan orang tua. Jika sang wanita memandang tidak cocok dengannya, atau melalui perasaan kuatnya tidak akan berlangsung lama dengannya, maka tidak mengapa menolak. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وقيل كيف إذنها؟ قال إذنها أن تسكت. Seorang janda itu boleh dinikahi dengan bermusyawarah dengannya. Adapun seorang gadis boleh untuk dinikahi dengan mendapatkan izin darinya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, bagaimana untuk mengetahui mendapatkan izin dari seorang gadis? Kemudian Nabi SAW mengatakan, idnuha an taskut. Izinnya itu diketahui dari diamnya. Karena bagaimanapun dia akan malu untuk terus terang. Oleh karenanya di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita sahabiyat yang dinikahkan secara paksa oleh ayahnya. Padahal dia gadis. Lalu dia mendatangi Nabi SAW untuk mengeluhkan masalahnya. Maka kemudian Nabi SAW melarang bapaknya supaya dia tidak memaksa anak tersebut. Dan beliau memfasakh nikahnya. Akan tapi si anak putri ini menyerahkan urusan. urusannya kepada lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan urusannya kepada sang putri ini. Lalu si wanita ini menerima dan dia mengatakan, aku hanya ingin menyampaikan kepada kaum laki-laki bahwa hak menikahnya seorang gadis itu harus melalui izinnya. Oleh karenanya harus dilihat kembali pada persetujuan sang wanita jika dia janda, dan harus menunggu mendapatkan izin jika dia adalah seorang gadis. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falaw sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: Sallallahu alaihi wasallam.
9: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah
7: menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول في سؤاله: أنا أعقد النية لصلاة الفجر من الليل في كل يوم وأضع المنبه عند رأسي، ولكنني لا أسمعه، علما بأن صوت المنبه ضعيف ولا أستطيع استبداله بمنبه صوته أكبر، خوفا من أخي الأكبر الذي ينام بجانبي، فأضطر للاستيقاظ بعد شروق الشمس، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
3: أولا جزاك الله خيرا حقا على حرصك على الصلاة، وهذا السؤال أيضا يدعو على حرصك واجتهادك، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويهديك ويدلك على الخير. وإذا الإنسان وأنت تقول تعقد النية للصلاة، ولا شك أنه طبعا وينبغي المسلم أن يكون عازم على الخير وعلى أداء الخير، ولا سيما الواجبات، ولا وأهمها الصلاة، ولا شك لا شك طبعا أنك أن تضع المنبه هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن تكون منبه له أثر مفيد، لكن تعلم إلى حد ما أنه ضعيف وأنه يعني لا يفيد، وأنت تلاحظ أخاك طبعا، ولا شك أن أخاك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها، والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع، وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو إذا تنظر من ينصحه بالطريقة الحكيمة بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح، فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريق فيما يوقظك، أخشى أنها لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أن لا يفيد تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق أو جار يطرق عليكم الباب عليكم جميعا، وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عنده من القوة والحكمة بأنه يوقظكم جميعا بحيث أن يعني يوقظ أخاك تكون على المسؤولية وأن تستيقظ إن شاء الله، لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Humaid hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, saya selalu berniat dari malam hari untuk bangun salat subuh, dan saya sudah berusaha untuk masang jam beker dekat dengan kepala saya, akan tapi masih tetap saya tidak mendengar suaranya, karena memang suara jam beker tersebut sudah sangat kecil, dan saya memang belum bisa mengganti dengan jam beker yang suaranya lebih keras, karena memang ada kakak saya yang paling tua, dia tidur di samping saya, karena saya khawatir mengganggunya. Sampai saya terpaksa terkadang sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, Barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan barokah kepada Anda. Pertanyaan yang Anda sampaikan menunjukkan Anda sudah memiliki niat yang baik untuk perbaikan diri Anda, dan menunjukkan kesungguhan dari Anda untuk selalu melakukan sholat pada waktunya. Dan insya Allah, Allah akan menolong Anda, memudahkan untuk melaksanakannya dengan baik. Dari pertanyaan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda memiliki niat kuat untuk bangun pagi, dan memang sudah seharusnya bagi seorang muslim ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan hendaknya bersegera, apalagi amalan-amalan yang wajib hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ketika memasang jam beker ini juga termasuk masuk dalam perintah. Akan tapi yang harus Anda perhatikan bahwa jam tersebut harus jam yang memang memiliki pengaruh baik sehingga Anda bisa bangun, yang bisa membantu Anda bangun. Ketika Anda tahu jam beker yang Anda pakai sudah lemah suaranya dan tidak memberikan manfaat untuk membangunkan Anda, maka segera diganti. Adapun kakak Anda termasuk orang yang melakukan kemungkaran dan kejelekan, dan sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sholat pada waktunya, apalagi sholat merupakan rukun terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka barang siapa yang meremehkannya, berarti dia meremehkan Islamnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sholat juga bagi kakak Anda. Atau Anda cari yang bisa memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana, baik itu kerabatnya atau temannya, atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun sholat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk sholat subuh, sehingga tidak cukup jika Anda hanya masang jam beker yang sudah lemah suaranya, karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk sholat subuh, atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda, atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Demikian juga wajib bagi kakak Anda. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan pertolongan kepada kita agar kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak pandai bersyukur. Bahkan itu memang programnya iblis. Tatkala dia berusaha agar manusia-manusia ini tidak bersyukur kepada Allah. Tatkala iblis diusir dari surga, kemudian dia meminta ditangguhkan waktunya oleh Allah sampai hari kiamat. Salah satu permintaan iblis agar dia tidak dimatikan sampai kiamat. Dan salah satu konsekuensi iblis yang akan dia lakukan adalah menggoda manusia agar dia dapat membawa teman sebanyak mungkin. Dan dia mengatakan kepada Allah, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Dan engkau ya Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka nih, dari hamba-hambamu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan juga Allah mengatakan, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit, kata Allah. Nih sekarang nih kita lihat biasanya orang-orang udah mulai banyak pernikahan, walimah di mana-mana, tapi banyak dari walimah-walimah itu yang jauh dari bentuk syukur yang hakiki kepada Allah. Kita lihatnya sebagian orang walimah itu untuk pernikahan mungkin ratusan juta dia keluarin. Tapi ternyata Allah murka sama dia. Karena dalam walimah yang dia adakan, di situ banyak sekali jenis-jenis kemaksiatan yang dilakukan. Salah satunya nih, masalah makanan yang dibuang-buang. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah ya. Orang-orang kadangkala ngundang-undang ya. Yang diundang tuh yang kaya-kaya, yang gak butuh sama makanan itu. Bahkan orang-orang kaya ini udah biasa makan enak itu. Itu yang diundang. Mereka yang sudah biasa makan sate gulai, yang bahkan tidak tertarik ya dengan makanan-makanan yang seperti itu. Maka kita lihat, yumna'uha man ya'tiha. Dilarang tuh orang-orang yang ingin datang, yang seharusnya dia lebih berhak ya untuk datang. Dalam lafaz lain disebutkan yud'a ilaihal aghnia awil ghani. Yang diajak, yang diundang itu orang-orang yang kaya. Tapi yang miskin ditinggalin. Padahal kalau kita benar-benar ingin berkah, kita benar-benar ingin mensyukuri nikmat Allah, jadi kita panggil tuh orang-orang miskin. Tetangga-tetangga kita yang miskin ya, yang mungkin mereka adalah pekerja-pekerja keras, yang kalau diundang subhanallah tuh doanya seminggu mungkin gak selesai. Dikasih makan gulai, kasih makan sate. Yang sebagian di antara saudara-saudara kita ini mungkin belum tentu setahun makan daging. Kok yang seperti ini malah gak diundang. Jadi buruk tuh makanan kita. Kita ingin didoakan. Kita ingin makanan kita berkah. Dan coba dilihat, kalau orang miskin yang kita undang ke walimah kita tuh piringnya sampai bersih, Masya Allah. Bahkan dia mau bantuin kita cuci piringnya. Tapi kalau orang-orang kaya, sebagian dibuang, ditaruh di bawah, kadangkala dagingnya cuma secuil dia makan, nasinya cuma sedikit, sisanya dibuang. Karena memang dia udah biasa makan enak itu. Maka tolonglah, yang mau walimah, jangan lupa yang miskin diundang. Khususnya tetangga-tetangga kita. Ya. Khususnya orang-orang yang di pinggir jalan. Tukang sampah. Diundanglah. Saya ingat dengan kisah Al-Layth ibn Sa'ad. Dia itu hampir tidak pernah makan siang atau makan malam kecuali sama orang lain. Jadi ketemu orang diajak makan ke rumahnya. Diajak untuk bermakan. Menikmati santapan itu. Dan tentu yang makan dianjurkan untuk berdoa. Dan semoga doa dia dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. InsyaAllah kita berusaha untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum.
5: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya, sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
7: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
8: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
7: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
8: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
7: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
8: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
7: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
8: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
9: Nurun minal Qur'an.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wal habad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahmakumullah, kembali kami hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini untuk segera menghadirkan beberapa kajian-kajian dan bimbingan ilmiah bersama asatidah kita. Di antaranya adalah mengawali pertemuan ini bersama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Syarah Aqidah Sunnah wal Jamaah. Kami pilihkan dari tata cara pengambilan dalil. Kita murojaah kembali dalam durasi 1 jam ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, berikan keistiqomahan bagi kita semuanya dalam rangka menghilangkan ketidaktahuan kita akan dinul Islam ini dengan membekali ilmu sebelum beramal dan berdakwah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله. Kepada seluruh jamaah Masjid Nurut Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Taala, dan kepada seluruh pemirsa TV Roja dan pendengar dari Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, nikmat diberikan oleh Allah Taala kesempatan waktu yang luang untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwan fiddin, azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Taala yang kita akan bahas pada hari ini itu bab yang kedua dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 47. Kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Artinya, manhajul istidlal inda ahli sunnati wal jamaah. Manhaj al-istidlal, manhaj dalam mengambil dalil menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan masalah i'tiqad dan masalah akidah. Jadi kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil ini masalah yang penting yang harus dipahami oleh setiap talibul ilm, setiap penuntut ilmu, dan juga para dai, para ustaz. Karena kaidah ini tempat kita berpijak dalam kita mengambil dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga dalam kita menggunakan dalil tersebut supaya kita tidak sesat. Sebab nanti ahlul bid'ah juga mereka punya kaidah, punya prinsip dalam mengambil dan menggunakan dalil. Saya ambil contoh, kalau dalam akidah salaf, dalam kita mengambil dalil Quran dan Sunnah dan ijma' as-sahabah. Adapun Mu'tazilah umumnya contoh, dia betul mengambil Quran dan Sunnah, tetapi tidak mengikuti ijma' Akan tetapi mereka lebih banyak menggunakan akal. Dan secara umum demikian, apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Asy'ariyah, maupun yang lainnya. Lebih dominan akal, sampai mereka mempunyai prinsip. Kalau ada Al-Quran atau Sunnah yang bertentangan dengan akal mereka, maka ditolak Quran dan Sunnahnya. Yang dipakai akal oleh mereka. Ini sesat. Dan ini sumber bid'ah. Dan begitu juga yang lainnya. Ada yang mengambil dalil bukan dengan Quran, bukan dengan Sunnah, tapi menurut mimpi atau kasyf atau yang lainnya. Ini dalam tarekat, dalam tasawuf. Ini sesat. Karena pijakan kita dalam mengambil dalil Quran dan Sunnah dan ijma' sahabat. Maka akan dijelaskan di sini ada 10 poin kaidah dan prinsip ahlu sunnah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan ijma' salafus salih. Jadi sumber akidah adalah kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan ijma' salafus salih. Kalau disebutkan akidah, karena pembahasan kita dalam buku ini, pembahasan tentang akidah. Ya semua, dalam kita beragama ini ya sumbernya, Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' as-salafus salih. Di sini disebutkan sumber akidah kitabullah, yaitu Al-Quran. Sebagaimana kita sudah mengetahui semuanya, orang Islam semua mengetahui bahwa kitab mereka adalah Al-Quran. Dan Al-Quran terpelihara. Enggak ada perubahan padanya. Dan enggak ada kebatilan. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Enggak ada perubahan. Dan tetap terjaga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hijr di ayat 9. Inna nahna zalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Inna nahna zalna dhikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Dhikra Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Jadi Al-Quran terjaga, terpelihara. Sampai menjelang kiamat. Yang kemudian diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tibyanan li kulli syai. Menjelaskan segala sesuatu. Kita pakai yaitu Al-Quran. Kemudian As-Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Dan Sunnah juga merupakan wahyu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Najm di ayat 3 dan 4, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau Muhammad SAW tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Taala. Dan Nabi juga bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa aku diberikan oleh Allah Taala Al-Kitab yaitu Al-Qur'an, wa mithlahu ma'ahu, dan yang seperti Al-Qur'an bersamanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Miqdam bin Ma'di Kariba. Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah aku diberikan Al-Kitab dan yang sepertinya bersamanya. Maka para ulama menjelaskan bahwa As-Sunnah juga termasuk wahyu yang terpelihara, yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena As-Sunnah menjelaskan Quran, menerangkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Ya tetap terjaga. Karena Al-Quran membutuhkan Sunnah untuk penjelasan. Makanya Rasulullah SAW diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Rasulullah SAW diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl di ayat 44, bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka dzikra لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Jangan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab, kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berpikir. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 44, dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab, kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Dhikra, yaitu Al-Quran, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Agar mereka berfikir. Jadi Rasulullah SAW diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran. Maka di sini disebutkan sumber akidah adalah kitabullah yaitu Al-Quran. Kemudian sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Dan ijma' salafus salih. Dan ijma'nya para sahabat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, dan juga dalam kitabnya Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang ketiga, beliau mengatakan wal ijma'u wal aslu tsalitsu alladhi yu'tamadu 'alayhi fil 'ilmi wad-din wa hum yazinuna bi hadhihi al-usul ats-tsalatsa jami'a ma 'alayhi an-nasu min aqwalin wa af'a wa a'malin batinatin aw dhahiratin mimma lahu ta'alluqun bid-din wal ijma'. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya atau dalam kutipnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah dan juga dalam Majmu' Fatawa di juz yang ketiga, dan ijma' yaitu prinsip yang ketiga yang orang bersandar dengannya dalam masalah ilmu dan agama. Dan mereka ahlu sunnah, wahum, itu mereka ahlu sunnah, yazinuna, menimbang, bihadil usul al-thalatha, dengan tiga prinsip ini, yaitu Al-Quran, as-sunnah, dan ijma'. Mereka menimbang, dengan tiga ini, jami'a ma'alihin nas, yaitu semua apa yang dilaksanakan oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia, baik berupa perkataan, atau amal, baik amal itu batin maupun zahir, dari apa-apa yang berkaitan dengan agama, dari apa-apa yang berkaitan dengan agama ditimbang. Artinya ada enggak keterangannya dari Quran, sunnah dan ijma' salafus saleh. Kata beliau rahimahullah, wal ijma'u alladhi yandhabitu huwa ma kana alaihi salafus saleh idh ba'dahum كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. إجماع yang terjaga, arti yang terpelihara, yaitu ijma yang dilaksanakan oleh salafus saleh. Kenapa? إذ بعدهم, karena orang-orang sesudah mereka, sesudah salafus saleh, كثر الاختلاف, mereka banyak ikhtilaf, perselisihan. Wan tasyaratil ummah, dan umat ini sudah bertebaran di muka bumi. Tapi zaman yang para sahabat semuanya berkumpul. Mereka berkumpul di Madinah. Jadi disebutkan di sini ijma yang dimaksud ijma salafus saleh. Dan ijmanya mereka ma'sum. Ijmanya salafus saleh ma'sum, ijmanya mereka. Adapun individu mereka tidak ma'sum. Ijma'nya mereka ma'sum, tapi individu mereka itu tidak ma'sum. Itu di poin yang ketujuh. Untuk melihat di poin yang ketujuh, di halaman 50. Disebutkan di poin yang ketujuh, Rasulullah SAW adalah ma'sum, dipelihara oleh Allah dari kesalahan, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in secara keseluruhan dijauhkan Allah dari bersepakat di atas kesesatan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna Allah ta'ala qad ajara ummati min an tajtami ala dhalala. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku dari berkumpul atau bersepakat di atas kesesatan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dari sahabat Ka'ab bin Asim al-Ash'ari, dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Jadi ijmanya sahabat ma'asum, namun secara individu sahabat tidak ada seorang pun dari mereka yang ma'asum. Jadi ini harus kita perhatikan. Jadi ijmanya sahabat ma'asum, adapun individu sahabat itu tidak ma'asum radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi setiap apa aja harus kita timbang dengan ini, dari perkataan atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan agama, ibadah. Ada orang punya pendapat atau keyakinan sesuatu, ya lihat dalilnya ada apa enggak, keterangannya. Atau orang mempunyai pendapat melakukan sholat atau zikir, kita lihat dalilnya ada apa tidak. Jadi semuanya itu yang berkaitan dengan agama ditimbang dengan Quran, sunnah, dan ijma' salafus saleh. Kalau tidak demikian akan rusak agama ini. Orang akan berkata seenaknya, orang akan berbuat seenaknya. Dalam agama kita sumbernya adalah jelas Quran, sunnah, menurut pemahaman salafus saleh. Kalau orang dibiarkan melakukan apa saja terserah saya, enggak bisa. Dalam kita beragama, yang berkaitan dengan agama ini dalilnya mana? Ada dalil atau

wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Tidaklah mereka mengikuti melainkan hanya sangka-sangka, dan tidaklah mereka melainkan berdusta. Ya Allah menyebutkan bahwa orang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Di masyarakat dalam beragama mengikuti orang banyak bukan ukuran kebenaran. Kalau kita ingat ini. Dan juga kalau kita lihat lagi ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an, bahwa orang banyak secara umum ini, kalau kita tanya, yang ngaji dengan yang enggak ngaji banyak kan mana? Yang enggak ngaji yang terbanyak. Yang sholat dengan yang enggak sholat berjamaah banyak kan mana? Yang enggak sholat berjamaah secara umum. Yang taat dengan maksiat yang banyak mana? Yang maksiat yang terbanyak. Maksiat yang terbanyak yang dilakukan manusia. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia orang-orang fasik manusia ini. Yang taat sedikit. Yang terbanyak manusia mengikuti hawa nafsu mereka. Makanya kita harus lihat bahwa kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa manusia secara umum orang banyak itu fasik. Bahwa orang banyak itu fasik. Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia adalah orang-orang fasik. Surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 49. Dan ada berapa ayat lagi yang menjelaskan bahwa orang banyak itu bukan ukuran kebenaran. Ini dalam kita beragama harus kita lihat ini. Seperti ini. Yang kita lihat dalil, jadi minta dalil. Kalau ada orang mengatakan begini, dalilnya mana? Yang kita minta dalil, dalam kita beragama ini dalilnya mana? Ketika dalilnya itu dibawakan sahih atau tidak? Dan bagaimana penjelasan para ulama tentang dalil itu? Ini harus kita teliti betul dalam kita beragama, supaya kita enggak sesat. Karena dulu pernah kita sesat, Allah berikan hidayah. Jangan kembali lagi kepada kesesatan, jangan. Allah sudah berikan hidayah kepada kita, jangan kemudian kita kembali lagi kepada kesesatan. Kan doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau sesatkan kami sebelum kau beri petunjuk kepada kami. Sebab jangan mengikuti ini akan sesat manusia. Begitu juga yang juga untuk memperhatikan bahwa guru, ustaz dan yang lainnya juga bukan ukuran kebenaran. Yang kita ikut dalil yang dibawakan oleh guru atau ustaz itu. Kita enggak boleh fanatik kepada guru, enggak boleh. Yang kita ikut dalil yang disampaikan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 31. Dalam surah At-Taubah ayat 31 Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu." Subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan juga menjadikan Al-Masih bin Maryam termasuk sebagai tuhan selain Allah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa melainkan liya'budu ilaha wahida. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah, Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Subhanahu wa amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ketika ayat ini turun dan Nabi bacakan kepada para sahabat, ada seorang yang baru masuk Islam dari agama Nasrani, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu an. Adi bin Hatim waktu itu pakai salib. Kata Nabi, itrah ankal wathan, buang itu salib kamu. Kemudian setelah dibuang oleh Adi bin Hatim, Adi mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Arti kami tidak menyembah pendeta-pendeta kami, kami tidak menyembah kepada pendeta dan rahib-rahib, kami tidak menyembah. Kata Nabi SAW, bukankah kamu menghalalkan apa yang mereka halalkan, dan bukankah kamu mengharamkan apa yang mereka haramkan? Iya, tilka ibadatuhum, kata Nabi. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Artinya,

mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka. Ikut aja. Kan dalam agama Nasrani yang ada itu bukan dalil, yang ada apa? Doktrin. Yang ada dalam agama Nasrani doktrin. Ikut aja mereka. Dikatakan Tuhan itu tiga, ikut. Dikatakan Isa anak Tuhan, ikut. Enggak ada dalil. Di dalam Al-Quran sebutkan Allah mengatakan kepada Nabi Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan? Tidak. Nabi Isa. Enggak ada dalil yang mereka sebutkan. Ini kebohongan. Kemudian mereka juga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Seperti apa? Bagi pendetanya diharamkan, atau biarawatinya diharamkan apa? Menikah. Padahal nikah dihalalkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan Nabi juga SAW menghalalkan. Mereka mengharamkan. Jadi ikut aja. Apa yang mereka katakan ikut. Itu ibadah. Gak boleh. Makanya kita juga gak boleh mengikut apa yang dikatakan oleh guru atau ustadz atau yang lain. Yang kita minta apa? Dalil. Dalilnya ada atau tidak. Dalam kita beragama dalil. Ini penting. Supaya kita gak sesat. Sekarang kita masuk yang kedua. Setiap sunnah yang sahih, yang berasal dari Rasulullah SAW, wajib diterima. Walaupun sifatnya ahad. Setiap sunnah yang sahih, yang berasal dari Rasulullah SAW, wajib diterima. Walaupun sifatnya ahad. Jadi hadis dibagi oleh para ulama tentang jumlah bilangannya, tentang datangnya kepada kita, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kalau mutawatir yang diriwayatkan dari banyak perawi dan jumlahnya banyak. Sedangkan hadis ahad, hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat lebih, tetapi periwayatannya dalam jumlah yang terhitung. Atau hadis ahad adalah ya hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, atau tidak memenuhi sebagian dari syarat-syarat mutawatir. Dan penjelasan tentang ini yang mulai membagi tentang hadis ini mutawatir, ahad, diterima dan tidak. Kalau para ulama ahli hadis membagi dari segi datangnya aja kepada kita. Kalau diterimanya semua wajib diterima, mutawatir atau ahad. Ini dibahas di dalam kitab-kitab akidah, karena yang mulai pertama kali mengatakan ahad itu tidak bisa dipakai sebagai hujjah dalam masalah akidah, dikatakan ahad itu dzon, itu yang pertama kali mulai adalah Mu'tazilah. Yang pertama kali mulai itu Mu'tazilah, yang sudah dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam kitabnya Risalah. Imam Syafi'i sudah bantah dalam kitabnya Risalah tentang orang-orang yang berpendapat tentang hadis ahad ini, sudah dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah sudah menjelaskan tentang wajibnya kita menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selama riwayatnya sahih. Apakah itu ahad atau mutawatir, wajib diterima. Meskipun satu sanad, satu perawi sama sahih, wajib diterima. Karena Nabi SAW juga mengutus para sahabat yang mengajarkan tentang akidah, tentang tauhid. Satu orang, Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, yang hadisnya sudah kita baca beberapa pekan-pekan yang lalu, di akhir-akhir buku ini. Yaitu Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Yaman untuk mengajarkan yang pertama kali tentang apa? Akidah sendiri. Jadi justru diterima akidah itu meskipun orangnya satu yang membawakannya. Para da'i yang diutus oleh Nabi satu orang dan mengajarkan pertama kali tentang akidah, kemudian baru sholat, baru zakat, baru yang lainnya. Dan secara dalil juga menunjukkan bahwa apa aja yang datang kepada kita dari Nabi wajib kita terima, dan gak dibedakan apakah itu ahad atau mutawatir. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, kita melihat di sini surah 59 ayat 7,
Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantaw taqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja yang datang kepada kamu dari rasul kamu ambil, apa yang dilarang kamu tinggalkan, bertakwalah kepada Allah dan Allah itu sangat keras siksanya. Jadi apa yang datang dari Nabi SAW wajib kita terima. Enggak boleh kita bedakan apakah ini ahad, enggak bisa dijadikan hujjah dalam akidah, enggak boleh. Kita wajib untuk menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang nanti akan ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan ada juga orang-orang yang ingkar sunnah, yang Nabi sudah sebutkan nanti akan ada orang-orang yang mereka itu hanya menerima Quran aja. Kalau ini jelas kafir. Kalau orang sudah mengatakan cukup bagi kami Quran aja, maka ini orang ini kafir. Ya, Nabi sudah sebutkan nanti akan ada orang-orang yang seperti itu. Nabi sudah terangkan bahwa apa aja yang datang dari Nabi SAW itu wajib diterima. Saya bacakan hadisnya tentang nanti akan ada orang yang berpegang kepada Quran aja. Kemudian Nabi menjelaskan tentang wajibnya untuk berpegang kepada Quran dan Sunnah. Dan sama isinya dari Quran dan Sunnah itu. Apa yang Nabi halalkan sama seperti yang Allah halalkan. Apa yang Nabi haramkan sama dengan apa yang Allah haramkan. Hukumnya sama. Anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ala yushiku rajulun syaba'an. Ala arikati yaqulu alaikum bihadal Qur'an. Fama wajadtum fi min halalin fahillu. Wama wajadtum fi min haramin faharrimu. Wa inna maharam wa sallam mitla maharam Allah. Ala ya, la yahilu lakum lahmu himaril ahli. Wala kullu dhinabin minas sabu' wala luqatatu mu'ahad illa yastagni anha sahibuha. Wa man nazala biqawmin fa'alimin yakruh. Wa illam yaqru falahu ay yuqibahu bimithli qira'. Dari Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, ketahuilah sungguhnya aku diberikan Alkitab, Al-Qur'an dan yang seperti Al-Qur'an bersamanya yaitu As-Sunnah. Ketahuilah nanti akan ada orang yang kenyang di atas sofanya sambil berkata, cukuplah bagi kamu untuk berpegang dengan Qur'an saja. Apa yang kalian dapat hukumnya halal dalamnya kalian halalkan. Dan apa yang kalian dapat dihukumnya haram, maka haramkan. Kata Nabi, ketahuilah. Nabi membantah ini. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah SAW sama seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, tidak halal bagi kalian keledai negeri, keledai piaraan, dan tiap-tiap bertaring dari binatang buas, dan tidak halal pula barang pungutan kafir mu'ahad kecuali bila pemiliknya tidak memerlukannya. Dan barang siapa yang singgah di satu kaum, maka wajib atas mereka kaum itu untuk memberikan jamuan. Bila mereka tidak memberikan jamuan, maka orang itu boleh mengambil sesuatu dari mereka dengan semisalnya sebagai ganti karena mereka tidak menjamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan yang lainnya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ke-6. Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada yang demikian. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita seperti yang sudah kita hafal. Kata Nabi SAW, ini qataraktu fikum syai'aini lan tadilu ba'dahu kitab Allah wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida alaiya al-hawd. Kata Nabi, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah, sungguh aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnahku. Dan keduanya tidak akan berpisah sampai datang kepadaku di telaga, di surga. Di sini sahih dari Imam Hakim dan Baihaqi. Artinya di sini yang saya mau tekankan di sini, Nabi tidak membedakan di sini tentang hadis mutawatir atau ahad. Pokoknya apa yang datang dari Nabi, wajib kita ambil dan kita amalkan tanpa membedakan itu, karena jalan keselamatan manusia ini dengan berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah yang datang dari Nabi SAW itu ambil. Jadi, tanpa membedakan, kalau ini ahad nggak perlu kita ambil,
Dan ini sudah dibantah oleh para ulama, pendapat-pendapat Mu'tazila ini. Kemudian diikuti oleh yang lainnya. Yang ketiga, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya. Pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Jadi yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, nas Al-Quran itu sendiri yang menjelaskannya. Kemudian para salafus saleh, pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, seperti ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib menetapkannya. Dan di buku ini sudah dibahas tentang wajib kita menetapkan semua nama dan semua sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi yang sahih. Tidak boleh kita mengingkarinya, tidak boleh kita mentakwilnya, tidak boleh kita menyamakan dengan makhluk, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, tidak boleh. Wajib kita tetapkan. Umumnya disebutkan di dalam Al-Quran tentang yadullah, tangan Allah. Ya artinya tangan, ya tangan. Tapi tentang kaifiat tangan itu kita gak tahu. Tangan Allah wajib kita menetapkan. Gak boleh tangan dalam bahasa Arab bisa berarti tangan, bisa berarti kekuatan. Gak boleh. Kalau sudah berbicara tentang sifat-sifat Allah, kita wajib menetapkan. Gak boleh diartikan dengan yang lain. Ya tangan, ya tangan. Gak boleh diartikan dengan nikmat atau yang lainnya. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, Ar-Rahman ala arsistawa. Allah bersemayam di atas arsh. Ya wajib kita tetapkan. Allah bersemayam di atas arsh. Wajib kita tetapkan. Gak boleh kita artikan istawa itu maksudnya istaulah, berkuasa. Gak ada secara bahasa juga yang mengatakan demikian. Ini pendapat orang Nasrani pada asalnya. Yang benar, istawa ya Allah istiwa di atas arsy. Artinya Allah tetap istiwa di atas arsy. Kita wajib tetapkan. Allah menyebutkan dalam 8 ayat dalam Al-Quran, Allah istiwa di atas arsy. Dan ada juga dalam kitab ini syarah akidah. Kita wajib tetapkan, gak boleh kita mengartikan yang lain. Karena jelas dalam Al-Quran diartikan demikian, dalam hadis Nabi diartikan demikian, dan para ulama salaf mengartikan juga istiwa. Gak diartikan dengan kekuasaan atau yang lainnya. Soal kaifiatnya kita gak tahu. Contoh yang lain, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan umpamanya tentang satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ini bukan berkaitan dengan sifat, bukan. Nanti saya akan sebutkan lagi tentang sifat. Yang bukan berkaitan dengan sifat. Artinya ketika disebutkan dalam Al-Quran, kita lihat bagaimana penjelasan dalam ayat Al-Quran. Saya ambil contoh. Allah berfirman dalam surah Al-An'am di ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman, bagi mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat mengatakan, Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Semua kita berbuat zalim. Nabi SAW menjelaskan, maksud zalim di sini seperti yang Allah firmankan dalam surah Luqman di ayat 13. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Artinya, ayat ini dalam surah Al-An'am ditafsirkan, dijelaskan oleh ayat yang lain. Maksudnya kezoliman dalam surah Al-An'am artinya syirik. Ditafsirkan dengan ayat yang lain. Jadi Nabi menyebutkan SAW bahwa arti zolim dalam ayat surah Al-An'am itu 82 maksudnya syirik.
Jadi arti lengkapnya dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Dengan kezaliman maksudnya dengan kesyirikan. Bagi mereka mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, maka orang itu mendapatkan rasa aman nanti di hari kiamat. Dan dunia mendapatkan petunjuk dia. Itu ayat ditafsirkan dengan ayat. Saya ambil contoh yang lain, yang berkaitan dengan ayat sifat. Atau dengan hadis sifat. Allah menyebutkan, Nabi SAW menyebutkan, bahwa Allah SWT turun ketika sepertiga malam ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunia hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah SWT turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Ya kita wajib mengartikan sesuai dengan sabda Nabi SAW. Allah turun ke langit dunia. Kalau diartikan, umpamanya maksudnya turunnya rahmat. Dari mana keterangan rahmat? Enggak boleh. Enggak ada keterangan yang maksud turunnya rahmat. Ya turun kita artikan dengan turun. Tapi tentang kaifiatnya, enggak tahu. Kalau bicara soal masalah sifat-sifat Allah, enggak boleh menanyakan tentang kaifiatnya, tidak boleh. Bagaimana sifat Allah itu? Enggak boleh. Bukan tentang wajah, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, tidak boleh. Karena Allah tidak menjelaskan. Nabi juga tidak menjelaskan. Enggak boleh kita bertanya. Enggak boleh kita bertanya. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah, marah Imam Malik. Imam Malik mengatakan tentang masalah istiwa, al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Artinya istiwa itu malu sudah ketahui dalam bahasa Arab tentang istiwa. Tentang kaifiatnya tidak diketahui. Mengimaninya wajib dan menanyakannya bid'ah. Maka dikeluarkan dia dari majlisnya Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah. Maka ini harus kita perhatikan. Jadi dalam kita memahami Quran dan Sunnah, ya dalilnya Quran dulu, penjelasan Quran. Kemudian setelah itu Sunnah dan penjelasan ulama salaf dan para imam yang mengikuti mereka. Tapi ini penjelasannya harus jelas dengan dalil. Tidak boleh orang menjelaskan Quran dengan ra'yu. Tidak boleh. Pasti sesat. Pasti sesat. Seperti orang-orang Syiah. Ini mereka jelas-jelas sesat sudah. Sesat. Sudah menyimpang. Karena termasuk firqah-firqah yang awal-awal yang menyempal dari Siratul Mustaqim. Jadi yang pertama menyempal itu adalah Khawarij, kemudian Syiah, kemudian Qadariyah, kemudian Murji'ah. Dari 73 golongan itu awalnya 4 ini, kemudian bercabang lagi. Menambah nanti Mu'tazilah dan yang lainnya. Ya Syiah seperti mereka menafsirkan dengan penafsiran yang keji. Dalam surah Al-Baqarah, kalimat antadzbahu baqarah, kata mereka baqarah itu maksudnya Aisyah. Dan kamu menyembelih al-baqarah maksudnya Aisyah. Ini tafsir yang keji dan gak pernah ada yang seperti ini. Ini sesat. Kemudian juga orang-orang tasawuf menafsirkan bahwa Quran itu ada yang zahir, ada yang batin. Ini juga sesat. Gak ada, semuanya jelas Al-Quran ini. Orang bisa memahami semuanya karena Allah menurunkan Al-Qur'an untuk dipahami. Sampai Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Qur'an atau hati mereka itu terkunci? Artinya mudah dalam memahami Al-Qur'an, mudah sekali. Untuk jadi peringatan juga mudah, sampai Allah mengulang-ulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal memudzakir, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau ingat? Jadi yang menjadi rujukan dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah, nas-nas Al-Quran itu sendiri. Kemudian hadis Nabi SAW dan pemahaman Salafus Saleh, kemudian imam yang mengikuti jejak mereka. Kemudian baru dilihat dari yang benar dari bahasa Arab.
Jika hal tersebut sudah benar, maka telah tidak boleh dipertentangkan lagi dengan hal yang sifatnya berupa kemungkinan merubah bahasa. Kalau ada penafsiran dari Quran, dari ulama salaf, kita mengambil yang paling kuat dari penafsiran itu. Kalau umpamanya ada dua pendapat, ya kita mengambil dua pendapat yang paling kuat. Jangan kita tambah lagi dengan ketiga, cukup dengan dua itu. Kalau umpamanya ada empat, ya kita ambil yang paling kuat. Atau empat itu bisa disatukan. Empat itu, ya cukup. Saya ambil contoh. Seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. As-shirat al-mustaqim. Dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Yang pertama, menjelaskan makna shiratal mustaqim. Artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Empat penafsiran. Kata Ibnu Katsir, empat ini gak bertentangan. Jadi, siratul mustaqim diartikan dengan kebenaran. Yang kedua ditafsirkan dengan siratul mustaqim, yaitu Islam. Yang ketiga ditafsirkan siratul mustaqim, yaitu Al-Quran. Dan yang keempat tafsirkan dengan Abu Bakar Umar. Tidak bertentangan. Empat ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian, Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Meskipun disebutkan di sini cuma Quran aja, maksudnya Quran dan Sunnah. Sebab gak bisa orang berpegang hanya dengan Quran aja. Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Gak bertentangan. Paham ya? Jadi makna siratul mustaqim dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nanti anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika menjelaskan ayat, terus menjelaskan surah Al-Fatihah di awal-awal, ketika menjelaskan siratul mustaqim disebutkan empat penafsiran. Kata beliau, ini gak bertentangan. Karena orang yang mencari kebenaran, kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar Umar. Dan Nabi juga bersabda SAW, kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Enggak bertentangan. Jadi selalu kita, dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi SAW, supaya kita selamat. Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat. Kemudian mereka menta'wil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran dari penjelasan para salafus soleh, atau udah jelas dari Quran, gak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan Sunnah dan Ijma' Salafus Shalih. Ini penting untuk kita pahami. Ini baru tiga poin yang kita bahas ya. Atau satu lagi, yang keempat. Yang keempat. Yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam agama, usuluddin, semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya. Wahyu telah terputus. Dan kenabian pun telah ditutup. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama.
Rasulullah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fa huwa radd." Barang siapa mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan dari bagian darinya, maka amalannya tertolak. Di sini sahih dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi prinsip utama dalam agama ini semua telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Ini penting ini. Dalam kita beragama ini penting. Bahwa agama sudah sempurna. Sempurna agama Islam. Yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Sebagian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke sorga dan membawa kalian ke neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Sempurna agama Islam ini. Maka orang enggak boleh menambah-nambah lagi sesuatu yang baru dalam agama ini. Islam sudah sempurna. Enggak boleh. Semua Nabi sudah jelaskan. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair radhiyallahu an, orang-orang musyrikin, kaum musyrikin menanyakan, "Apakah Nabi kamu mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air?" Dijawab oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an, "Ajal, iya." Arti Nabi mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tata cara buang air diajarkan oleh Nabi, enggak mungkin Nabi enggak mengajarkan tentang akidah, enggak mungkin. Enggak mungkin Nabi enggak mengajarkan tentang tauhid, enggak mungkin. Enggak mungkin Nabi tidak mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, enggak mungkin Nabi enggak ajarkan. Kalau tentang adab Nabi ajarkan, apalagi tentang tauhid. Yang ini harus disampaikan kepada manusia. Bahwa agama sudah sempurna. Nabi sudah jelaskan semuanya. Enggak ada lagi sesuatu yang baru dalam agama, enggak ada. Sudah dijelaskan, sempurna agama ini. Makanya enggak boleh lagi orang menambah sesuatu dalam agama. Enggak boleh. Sudah sempurna. Makanya ketika Imam Malik menyebutkan tentang orang yang mengadakan sesuatu yang bid'ah dalam agama ini, dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Apa? Khianat. Kalau ada orang melakukan perbuatan bid'ah, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah yang dia buat-buat, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad ini khianat. Karena apa? Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua agama ini, semuanya. Ketika ada orang menambah-nambah yang baru agama ini, berarti dia merasa bahwa agama belum sempurna. Nabi belum menyampaikan semua. Sehingga dialah sebagai seorang yang paling sempurna. Kenapa? Dia menambah agama ini. Ini sesat yang seperti ini. Makanya dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina fama lam yakun yawma idzin dina fala yakun al-yawma dina." Dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah, yang dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, yang baru dalam agama yang tadi contohkan Nabi, yang dia menganggap bahwa ini hasanah, dia mengadakan satu bid'ah yang dianggap ini hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat dalam risalah. Karena Allah berfirman, "Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku tak cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu." Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang pun tidak menjadi agama. Ini perkataan jelas dari Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, yang dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman ini, sekarang pun enggak menjadi agama. Aku sudah cukup agama ini dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang diamalkan oleh Nabi dan juga disetujui oleh Nabi SAW.
Ini harus kita ingat bahwa agama sudah sempurna. Enggak boleh orang menambah-nambah yang baru dalam agama ini. Karena orang menambah yang baru dalam agama berarti dia apa? Menuduh Nabi Muhammad khianat. Sudah sempurna semua dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan yang lainnya. Sudah sempurna. Orang enggak boleh menambah-nambah dan enggak boleh mengadakan yang baru dalam agama ini. Sudah sempurna. Kemudian lagi, yang harus kita ingat bahwa kita disuruh untuk mengikuti. Bukan mengadakan yang baru dalam agama. Kita disuruh untuk apa? Ittiba. Jangan kita mengadakan yang baru. Kenapa? Perbuatan bid'ah ini berbahaya. Nabi sudah ingatkan. Antum lihat di halaman 82. Di halaman 82. Dalam buku Syarah Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Rasulullah SAW telah menyampaikan semua risalah. Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Beliau SAW telah menunaikan amanah dan menasihati umatnya. Kewajiban seluruh umat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sejati perkara adalah yang diadakan. Wajib bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti beliau SAW dan tidak berbuat bid'ah. Serta tidak mengadakan perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi bersabda SAW, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah. Jadi setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat. Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang mengamalkan perbuatan bid'ah itu, maka amalnya diterima atau ditolak? Ditolak. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya, tertolak. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya, dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Juga dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Jadi enggak boleh orang mengadakan yang baru dalam agama ini. Dan juga bid'ah ini akan membawa manusia ke neraka. Nabi mengancam, kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesatan tempatnya neraka. Dan juga Ibnu Umar menjelaskan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandang baik. Jadi meskipun orang menganggapnya apa? Hasanah. Dan semua bid'ah itu sesat. Enggak ada yang namanya bid'ah hasanah dalam Islam, enggak ada. Tidak ada. Antum perhatikan di halaman 84 ini. Perhatikan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Antum perhatikan di sini ada kalimat kullu dua kali. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Saya ambil di bagian akhir, untuk perhatikan. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kalimat setiap kesesatan tempat neraka, ada enggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Saya ulangi lagi. Ada enggak kesesatan yang tempatnya di sorga? Tidak ada. Semua kesesatan tempatnya di mana? Neraka. Ini kalimatnya kullu. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan tempatnya neraka. Artinya semua kesesatan tempatnya neraka, enggak ada yang surga. Semuanya. Sekarang kita kembali lagi yang awal. Kalimatnya apa? Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Artinya semua bid'ah sesat. Kalau untuk terakhirnya semua kesesatan neraka, untuk awalnya sebagian bid'ah itu sesat, sebagian hasanah. Dari mana pendapat ini? Kok berubah kalimatnya? Kan kullu, sama-sama kullu. Semua kesesatan tempatnya neraka, semua bid'ah juga apa? Sesat. Enggak ada bid'ah yang hasanah dalam Islam, tidak ada. Bahasanya sama. Nabi bersabda dengan bahasa apa? Bahasa Arab yang fasih. Dan Nabi tulus dalam menyampaikannya. Difahami oleh para sahabat demikian. Para sahabat juga memahami tentang kalimat ini bahwa semua bid'ah adalah sesat. Makanya Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan.
Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang memandang apa? Baik atau hasanah, bid'ah hasanah. Tetap sesat. Ini penjelasan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Imam